0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bah 2 pagi Y nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku menda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat anda bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain deh udah besainya gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak koles lagi ingat bagian Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat nama ku nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai nemu non salah ikan ke boleh dempak kita mata nya sem. Hari ya meh ku nemu baca isi salah ikan. Nak aku nemunya lumai. Pai tu nalah ikan.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 Pagi.
4: Angkai batuk baru ga?
5: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
4: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
5: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
6: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
5: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Oh, wai. Dani, wai.

0: Okey, sigat apa orang hari ini dul. Nuju bala ya bala bujang kita ke dah tumu sigat gap ke pagi tu ne Mel.
1: Ya, saya tengah megang kepala ibu ke. Oh. Cantik-cantik pagi tu baju-baju berengon ngale.
0: Ngale kena Mel.
1: Ni tala.
0: Bala ibu meh bala ibu ke dah tumu mandi pagi tu ne Mel.
1: Dengan siap di rembu pagi tu. Tajak pun ke market aja.
0: Aman abis sih orang kebekenya tajak pan beli sayur aja ngai me cincai Mel.
1: Iya betul.
0: Ngai me nak gap pada orang me.
1: Iya. Ngai kita singapa mai lagi betul ngau keras kesu.
0: Keras baru. Manja kekerahan
1: ni. Kita
0: nak mau bangsa kan.
1: Temawai lama kini.
0: Manja temawai lama ni.
1: Nah, aku tu nyebut ngede tu sen.
0: Nadai temawai okay. Dan nyari temawai. Nah, nuju bala ya kita bala bujang ku dah gap pagi tu. Gaya lah muka Mel. Bala ibu, bala dara ku ya ku dah baji pagi tu. Engkanya bisi muka ke ukai seminak ke kawak Mel. Nurun ke pasar bertemu dengan bala lutur kini tau ke bisi appointment bawa upis perintah meh ke pagi tu tau ke bisi pengawak ke bukai meh sama pagi datai bawa 2 pagi wai cuai amat 2 minggu tu meh Mel.
1: Ya betul Sam.
0: Ok jadi tu pagi tu topik tu pagi tu Mel.
1: Ya jadi pagi tu kita ngemai topik semua salah lelaki jadi topik kita hari tu ianya pansiak madah ke bala nak tu meraya lagi begulai ngapai sidak ya amat kena kini.
0: Pansi amadah ke bala nak tu meraya lagi bapai sidak ya bai nai sidak tu ke kekurang memang nama kebuah mel ne.
1: Nah nama nanya bala nak Sam. Nanya kita nanya ke tempu.
0: Nanya ke tempu. Lepas nanti ya hari ke diperhati kakau ukai madah ke bala inai tu nak siro nak sayau karena sayau mel. Tang orang Indo tu Mel ne. Berapa aku ngeluan pu, berapa aku ya sida ya dengir-dengir Mel. Sida ya mayu hagi ngah ramato kerumunnya berjaku de Mel atau ke mantai ke nama tu apa itu tadi nantu munyi Mel. Mayu hagi ngau nama tu gawa keniknya ngau action tu kenik kita ini. Jadi nah itu sida ya merai ke sida yang nanti kita minta dan sida ya mulut sida ya mesti bisa nyebut dengar-dengar tau nama tu pinta kena ada nama tu lagi deh tau aku inai entah deh jadi ngapa itu ya namanya keliku lah nama nak minta ke beli ke kasut ambil ke bandiang tadi nih kasut baru tadi apa itu nak ya lu yari pada aku tu ada mail nih. Ya lu nama kasut kau beli di tadi mang jang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu nih nama kasut lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya ngai ses ngapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat agai pelabak aku nih
1: ya kan nama ada Sam laman ya tu tadi ngai ngajar anek ya tu tadi ruak siti agai kena sampai utanya jai ya ngai anek itu belajar nama tekad kak ya ulih tekalanya alu boleh ya ya ngai anak bekenya deh lirik
0: hanya di ukai ke ngumbah ya pai tu tadi nak nama tu ibu ke disiplin balanya tang apa itu ya nantu kak mayuh keliku wah nantu kak mayuh jaku menya tadi jadi nya mah kebuah balanya tu tadi nyamai lagi meraya bapai minta bapai nama tak kira pinta seraya sikit kumpul boleh ya kelimpah hari apa itu daripada aku mata ni mek ukai ke aku ngari kore laki nak pada apa itu ya nama tu nang siro sida ya tebal lagi ngake okay, pala nak demel nanti kita meda apai tik ke meda belah pasar atau ke bala ngau apai anak tu tadi teh bejalai jadi pak nuan aku nanya nuan dulu mel nuan lagi miat coba tau ke udah nuan usi nuan coba bala nak nuan kini lagi nuan coba deh semak lagi ngau apai nuan tau ke inai nuan rapat gini.
1: Lapa apa aku tu ya gawa the same jarang gawa kami di rumah tang aku tu segi rapat gi kau ku ngapai ku hari ngai lai ku tang ku ngai lai ku tu rapat mina ni ke non tadi me tik kak kak minta utai sikit minta bapai ngai minta binai lah binai tu kan yang kam
0: aman lah kuat tu aman lah topik tak ini
1: nanti apa itu tadi aman tu sikit aman ni kau aku tadi melapan inai tu tadi yang ngai ngai merayakan nak ya nanti apa itu tadi ada banyak aku dia minta tu nanti mesti tanya lu bere
0: aja lu beli kerja
1: ya betul
0: apa anak non pu tu mel nyu pulai kanak non deh
1: nanti kam anak kumpu lapan anak kudu ikut jah desem nak mayu sama jah kami dah pai ya meraya aku bisi meraya bapa ya bisi teng baka aku tu tadi aku tu kira tegas mimpi ke sem bunyi aku tadi ngai meraya kesidak ya deh lapan hari aja apa naik kita sebanyak meh ke di
0: pulai kena
1: lapan kita itu tadi ngasai kita gimit suba nama teka ke dekat kita kita nak lu boleh tanya tekalanya deh kenyak aku ngan anak aku ngambil ya demu utai nadai demu utai bisi ya mesti pikir nadai inai ku belanja bulan tu bisi teka beli tu ya nak uliah nitiah ke tren kemaya hari tu meh anak terlalu nitiah ke utai ke dikingin kati
0: artinya kenuan tadi nemu reti pemesai guna duit tu tadi
1: ya okay, sebenarnya duit aja deh sem kita bukai meh bakal ngerja pengawal deh bakal ngerja pengawal kami subak mesai kita tau udah tutututau ada bakanya deh kan nama deh sem
0: beri dulu macam tadi
1: iya laban nembiak deh tau nanti dia nak dipadah ke deh kita ya nak ngerja pengawalnya ke deh pada aku bakal kita subak sekali inai kita nyebut kita dah nemu bakal kita dah ni tindu alu ngadu ke puak kita lu nipan puak sebab bakal dia tu anak kita dan ni tindu nak lu makan telepon lah bakal dia tu telepon the same
0: nemu ceramah gede email ni
1: nemu mesti di rumah layan gi di gawak layan gi mesti
0: iya nemu ceramah dulu
1: iya betul
0: iya
1: mesti laban kan nama the same laban kita bergulai dengan anak kita tu ya nak berasai sem pedak-pedak dia macam-macam nak pedak dia dah besar dia nanti tuan nak ngajar dia tu kemaya lagi nanti bakal dia tu ya dah bakal anak aku ketuanya pun satu dia sem pun satu ngan jadi kat tua nak ngajar dia tu dia nanti dia dah pun lima ya sikit nanti dah pun lima ya, sikit nanti tuan ngajar sikit nanti masuk lagi ya. Dia tu tuan ngajar ya
0: amal ke nyata
1: ngasai ke kita pun sebab mesem aja apa ini masuk pendek spek tu masuk spek tu
0: banyak gimiatnya kita
1: namanya banyak gimiat kita ngasih ya
0: ni sudah tua ini nak masuk lagi belum ya, tak sudah ya amat kena tadi ini boleh diterima kena tadi email
1: ya ini panjang aku tu
0: ok tuan macam komen bala peningan dulu mail aku macam ngejudat Ami tu ni sama pagi Sam ngau email dah aku ya nyapuh ke wai pagi ko ya pagi tau ko ya laban tua tau nang punya ketua nang seminggu-minggu tau dua pagi ne mel okey jadi ba senantang ya ko ya nang amat ba penemu aku ko ya setuju yang kau topik tau mel kita kenyadi apa itu ukai ngumai sida ke nai tau kurang ke merik Yakub pemutus lebuh pala anak bisip minta tang laban sida ke nai tau mayuah ke bedau oleh nyawat sekedar peminta Ariana. Jadi kita ke apa itu ku ya. Nanti bersenentang aku meh ku ya. Bak judat Ami itu. Kak berkeni meh penanggul ke ditapik lebuh anak bisik peminta. Tetap meh ya nyadi ke apa ngalah ke diri. Ngalah ke diri ni. Tajak hari sukut belanja ke bedau bak ikas ke cukup. Kena nyedia ke peminta bala anak tekalanya. Umbas ke pengasai aku ya. Cukup ke aku ya. Kadang-kadang peminta hari bala anak. Tengenyit datai aku ya. Aman aku ya mel. Contoh lebuh sidai peminta ke meli perengka kena sekolah. Kak pengai pan sekali kebedau nyedia ke diri. Mesti mah aku kenyadi apa itu tetap ngalah ke diri ku ya simpul kia harap ke bala anak mujur ba pengawak artinya tadi ya dulu berundiang ke anak ya tadi mel tajak pan ya ampu bisi utai ke dekat di belim tadi tang ya dulu ngira bala anak tadi nya ba ya ampu kau bala anak tadi mel
1: ya betul
0: mat ke bala apa itu bala inah itu tadi sidak ya ukai ngemrek munyai ko yang tadi tang balai nai tu mayuh hakik berunding ke Engkau laban nina itu di rumah dan maliwah ke di rumah dan mel sida yang nemu nama tek kenadai nama tek kepatut dulu agi nama tek ke enti baka kasut nyagi mana nak patut ke beli ke baru ne angkanya ke pelabak ku ngajar balan ne okey penemu kecukup mana hari judat ami ke pagi tau
1: kero dami tu sem ke ya balan ne aku maiwah ge masa ngau apai sida ya ke ya teh enti minta utai segi ba aku sida ya ku ya.
0: Siapa tadi mel?
1: Kero Dami.
0: Baik indah mesti dia minta ne.
1: Bapai sida ya, mayuh ge minta ko ya.
0: Oh, bapai ga.
1: Ya. Okey, baik yang po tu tadi saya.
0: Ya, yang ko ku. Mayuh ge minta bindai.
1: Tajak pun balana itu suweh ge bugolai ngapai ko ya, teh mayuh ge minta baik ya ko ya.
0: Nanti sida ya account ne.
1: Ya. Nanti sida ya minta utai bapai pun sama maga minta ba aku ko ya, selalu ya utai ke dipinta segi bisik lebas maga yang ke tu segi betul. Maka kami the same maka anak aku ko ya. Didi ku kan meletok ko ya. Nanya mak dek
0: ke. Nanya accountant lah. Nanya account dulu lah.
1: Lama lagi nanti apa itu tadi meli ke utai tu deh. Nanti utai tu bakal ke nantu berguna lah. Tentu tu indai tu tadi segi ngerara lah. Apa ya ke boleh kena.
0: Kalau ngerampir apa ya.
1: Apa ya. Out lah.
0: Nantu berapa homil. Okay nantu berapa tu tadi. Nama tu account tu triat. Account tu
1: ni. Mesti triat.
0: Ngamil kalau kerja bank subah. Okey, Adeline, Julian, Lin ke pagi tu Mel. Bakal ngana ya. Sigi ngai minta bayar ku ya Mel. Aku ya laban dulu sida ninggal leka sampai aku ku ya. Upama kau minta utai sigi are apa sida ya meh sida ya. Ngaso apa sida nyoma deh ke aku. Nyoba style bala nak deh tarif Mel. Anda nak lah danau singa lagi ku anak ya. Entah meh ke amat singa kini dai sereto ku ya. Adeline dan Julian Lien tadi. Okay tanya. Okay ngai. Oh nama tu okay ngai meli tadi. Dulu ya ceramah dulu. Meli sida ya meh. Kau sida meri duit. Tapi dulu di ninga utai ke hajar sida ya. Ku nyo bakal nyari ku ke tuainya Mel. Ya sigi meli utai kanak. Tang dulu dalam setengah jam dulu ya beli cah dulu. Atau yang nak ya lebih dengan mood style ya. Nak munyi lepas tanya tetap boleh lagi. Tang tanya dulu hadap dulu meh.
1: Dengar dulu meh jauh
0: lah. Dengar dulu asal tanya boleh ya.
1: Ya.
0: Tidak nyawat, anak nyawat naik. Tidak nyawat nak boleh lagi.
1: Oh nyak yang pu tik-tik
0: ya. Anak sudah boleh macam yang pu tanya. Style ya segi meri tang nama tau ningang ya dulu ningang licai dulu to habis setengah jam udah setengah jam baru dia boleh tat ke dia aja hari dia kena boleh ya
1: nyamai ke bukannya ne
0: nyamai gudah ne.
1: Okey, selamat pagi ngagai bulan pengrindu hari batu ni ya ko ya. Amainya ko ya laban apa itu nak cerewet. Nama utai kak di pintar nak beli aja. Ganti indai dulu gi dengar yang mucau ngano alu ngelawang ke maya ke mai anak ya ko ya.
0: Au ne bulan pengrindu ne.
1: Pemaga hari Eri Mary tu ko ya. Hari semanggang ganti ngi aku ke laban ke anak kesiko ke ya. Selekanya aja deh ga indau ke ya. Segi amat meraya bak kami dua apa ya ke ya. Nanti ndak bak aku segi ya segi nanya minta ngagi apa ya ke ya. Tang tajak pan pihak semua tai ke dipinta ya. Diturut ke kami dua apa ya ke ya. Ti utainya ndak penting ika. Ndak nak gak ko ya, tak nak gak ko ya. Nyak meh ngai nak ngajar ya cara berkelimat, ke cara ngika pengawa ngiduk diri empu ngambil ya nemu ngati ke diri du diari lah ko ya.
0: Aman. Ya. Okey, James Nuyang ke pagi tu Mel. Setuju aku ngau topik sedoi ditanya. Setuju Mel. Anak tu meraya ke bapai sida ya ko ya. Atang anang salah sangka ke kuya disiplin wisdom apai nyadi homemaker. Semua jako apai mesti didinga dititiah ke sidak ya. Homemaker antara siko ari melaki bini nya orang kenyadi arkitek meh nentu ke masa depan baru bilik sidak ya aman. Pemujur ngau pengelantang sidak dudi ari la sigi tanggung pengawal bala apa inai menyata dek ko ya bak pelajar sidak ya ngambil ke sidak ya besai lah ngasai ke penghidup kenyamai.
1: Ya betul.
0: Nya meh kebuah apa inai tu tadi lebih lagi inai meh dengir munyi ketua tadi laban ukai pulai ke ngagai orang bukai kena lagi email anak sidak yang pu ke ngasai kita yang pu ke ngasai tanya ila dah besai lah udah besai udah nyu bekerja nyu gawa baru kita amat gajah ko nindai subak ko baru kita ngasai ke bekeni ke ngikat duit tadi boleh ke duitnya tu apa namanya penusah ngulih ke duit tadi.
1: Iya betul Sam. Nanti bakal ke di pedak kita ada Sam. Munyi kurang baka hari mid deh hari umur setahun dua tahun kena deh kita nanti kita ngelirik ke meli teh ayam tu tadi deh pemak setiap kali ke pasar ya minta beli tu beli tu beli tu angkat ya udah besar gede deh ngai tu melinya nemu ringat apa pasal gelingkeng nyak meh ana ngelirik kia badia ketengah jaya bisik maya ulih meli bisik maya nak ulih meli ngambil yang nemu cara deh
0: amat ngai kia nyo amunnya kenuan tadi meh nyo ngelingkeng sebelah pasal laban dia riri deh meh korea nak di pada kita hari pun nyak pulai ke penusah ke tempo ke lagi kita nyo ngirup kedai kopi ya nyo nikah
1: ya nyengalik di rempu bisi Sam buat sebelah kedai kedai ayam.
0: Oh ya macam-macam kau boleh bala anak kita ini Mel ya. Ok udah tu lagi tuan yang buang baru Mel bala anak tu meraya lagi ngagai apa sidak ya tau ke ngagai naik sidak ya. Ok tu Ari Phoebe Chloe Ahmad Sigat tuju bala apa magai lagu pagi tu ni
1: ya.
0: Lagi ingat lagu tuju bala inai kan
1: mesti
0: mesti ini
1: mesti.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Oh, cantik hari Luna menuju balai ibu ke time agak ke pagi tau nama el. Ha, besok ungkup makan pagi tau. Ya,
1: pagi.
0: Besok ungkup makan.
1: Di sem merisau pagi ngagai, bujang sigar aja. Ha, menuju balai ibu nadai.
0: Habis si atau menuju balai ibu ke time ga. Ke pagi tau balai ya balai ibu bujang darah ke time ke pagi tau. Agi ba 2 pagi wai kita ngericah ke pagi hari 4 kita sari tu nah salah hari ya. Okey, hari 4 semua salah lelaki SSL. Topik kita ke pagi tu pansi madah ke bala ne atau meraya ke bapai sida ya amatnya kini.
1: Ah, tiba non pun desem.
0: Nanti ba aku post tujuh ko topik tu. Mel punya kaku ba pun tadi meh mel. Bala apa itu? Nanto mayo jaku. Nanto mayo keliku ah. Nanti baka bala nak bisi minta utai. Alu beli sira ya nak ke uliah nak ke bisi nya meh. Nak nanti baka ba inai tu. Terima dulu kita. Ninggal ceramah dulu, beli ca dulu. Boleh sikit tetap boleh. Ya Mel, tang kita ninggal bisa utai dulu ke di tapi kita yang ujung kepala anak tadi nyamai lagi sidaya meraya bapai sidaya atau ke minta utai meh bapai sidaya okay. Jadi tu landan iruak ke pagi tu Mel
1: okay.
0: Nanti bak ya kuya laban ke mayuah anak 4 iku kuya ya kapai mega ya gak kinai ku ya sigit lebak meraya ba aku ku ya tang ba anak ya kino ya ke biak sekali sigit meraya mat ba aki ya ku ya kau ya tu single mother ne atau ke ibu tunggal menyi kurang anak ke biak tadi ya meraya ki ba aki ya tadi mel okay. Nenek Beatrice sebedau ne. Okey, panas hari menua pakan ku ya mana mak topik sedua itu. Jadi ba ya ba anak ya tadi mel. Mayo lagi meraya ba ya meh ku ya. Ya tu jadi orang tengah. Meri melumat ngagi apa sih dak ya. Oh, nyut tu sekali ya tadi mel ne. Ati ngelama tu apa jadi nah orang tengah. Jadi ya tu ya hanya di orang tengah. Ya tu sound dua ngagi apa sih dak ya. Nanti bisa utai kak sida ya aku ya tang apa sida ya sigi kurang nula nanti bakal bisa budget aku ya nak nak tu leman gak apa itu tambah muka apa sida ya segi nela puji Tuhan bala nek aku ya bisa pengerindu magang meh aku ya ba apa yang ingin dai blok bakal aku ya jadi sama-sama tang ya nanti anak ya kak beli barang tadi madah hangi ya kak baru ya madah hangi apa ya baru madah hangi laki ya meh jadi sekali ya kan ya tau ne okay
1: Amanda gerak tu sem ko ya balan ne aku reject ya laban ke mayu wah bisi 4 iko ko ya mayu macam meh ulah sedak ya tu ke lebih hagi anak aku ke nombor 2 ke ya ianya lelaki anak aku ke nombor 2 tu ke ya agi ya mit suba ke anting lawa pasal ke nak nemu nak minta ayam ko ya tang ia minta ba apa sida ya tikitai madah na resin ke ya amat te ngalik ke diri ya bas pemakian ke ya kita ke malu mada oleh balan ne ke ya alah nak beli ga ke ya ni ba belah kedai makai ngalik ke diri ti udah ka minta ayam ke ya nak ku ke bukai ke tinggi ko nya ke ya bayak gig ga ke ya ba aku sida tiga selalu minta ke ya nama ka beli utai ke minta sien ba apa di dulu ku aku mana ke sida ya nanti nadai nganti sien baru beli ku ya Kak si tak ya DJ ko ya. Tu ke nombor 2 tadi meraya. Lelaki ya.
0: Lelaki melat ke diri.
1: Ya.
0: Bekedai kopi pemohon ah kena.
1: Ya. Ngai beli ke Piko lu Rikat. Sekiannya kau tak kaya menembiak
0: Desember. Udah beli tinggang Piko nya. Okey, ibas lebih ke pagi tu udah tadi mail dau atau ke apa dua maris munjan. Sigi ama betul ko ya. Ha, ya setuju ngopan siak tu Mel. Bala nak ya sigi meraya magang ba aku ko ya Mel. Lapan ya udah ngasai ke semua laki makan aku ya. Kita mesti nemu nyaga hati bala anak aku ya. Nyak penemu hari hiba abad do mari semunjan. Madah sabad do tu ne. Ya nemu nama anak bala anak ya. Beraya baik ya makan. Okay.
1: Dia nak hana bala anak aku nak meraya bapai sida. Kia semua bapak aku magiang. Laban sida ya demu nama utai, nama minta utai bapai sida ya. Apai sida ya segi nanya aku dulu. Aku kan menteri kewangan.
0: Oh, menteri kewangan, accountant. Wow. Amat neh. Bakal dek tadi neh. Accountant.
1: Kan kamu accountant ya Sam. Nak ya Sam. Tang laban kene madah na laban lagi tiapai ya tu tadi meli utai kekak sida ya tu tadi utai nyanan tu penting iga iga aku nyo kene ka nyo madah gapai ya utai punya tanya nyanan tu berguna mai lagi dah dengan lirik sida tu tu tu bayar lah aku gapai tu teringai dengan kita itu nyo kutap deh baka kasut lagi mana meli ga baru utai lagi bisi nyo lagi tu lagi di merayakan nak lagi nak nemu reti tak kena uliah lagi hanya tak kena kita Sam lawan kita itu begulai dengan anak tu ya makin besar makin lain perangai ada Sam tiba kaya ada besar nemu kamu merontak nak bakaya gemet ne
0: remian nyame kita berengkah mati si daya ngajar si daya tu mau ngambil kaya si daya dah besar si daya nyo terlebak ne okey nya siko hari nai kita pagi tau siko hari accountant kita okey Juni Banyang berdau tu tadi ne sigi amat munyi ke seduainya ko ya topik seduainya ambil ke contoh ko ya anak indo ya kebia maya gimit suba anti ya traveling ko ya mel ne bajunya nak tahu nak angkeh apa tisi nuar ya tinua nya ko ya mel ngambil ke anak meraya ngambil ke anak ngiga ya ko ya dia tu lain ke cara yang meraya lapan umur ya udah 16 tahun tu meraya mato tadi mel ne nama apa ya traveling sigi kini ko kita nak betah nyabe anak tadinya kebuah ya nama traveling baju ya tadi imbai ke apa anaknya maya gimet suba ngiga sida ya ngiga apa sida ya
1: ya sigi amat nak Sam aku ngasai ke dirimpu serta maga ninga ada cerita orang ketua tua deh serinai sedini sedak ibu ayakku deh aku gimet suba sigi meraya mai bapai ku Sam bukan gimet gimet aja Sam. Contoh ya bakal gimet bakal aku gimet sebab Desem. Nanti apa aku kan nurun gawa Desem. Hari pintu belakang apa aku nurun gawa. Lapan ngai ke di pedak aku. Nanti aku mana segi nyerarat aku nyampe.
0: Kan itu harus gawa.
1: Kan itu ya ha. Nggak main aku sebab gagal. Sebab Sam nanti apa aku bisa aku segi bakal yang ngapa aku deh.
0: Nah nama tu nak betah ke ya. Mena tadi.
1: Segi kan ngapa aku pun nak nama. Nyentuk ke nyodah tuai berkata si anak datuk. Aku segi meraya bapak aku.
0: Rapat lagi ngapa? Mengapa mereka buat harapan apa itu tadi? Nanti mayo keliku hari ini. Ya,
1: rapat ke ngai nai Sam? Rapat yang rap kene ke? Rapat ki gak ngapa? Aku pernah nunggu kene ada. Rapat gak ngai nai bercerita gak ngai nai? Yang nyamai ki ngapa?
0: Bisa kau ada cerita tu tadi Mel? Kau tanya nai. Ada apa sih sida ya berjalan tadi? Nyamba sida Mel? Tanti nai sida berjalan ya? Apa sih sida nyaga sida nak? Hore. Di nai sida yang ada berumah ne. Hore nya masih dah yang apa nya baka pada main bol bila besar yang tadi. Nanti apa sida ya traveling atau ke berjalan tadi nyaba sida ya. Nanti nai nyaba nadai mesti mindah ke mesti berjalan ke malam boro bukainya tadi anak sida ya kako.
1: Kan nama pelabak ku desem laban nanti kita begulai nai tu di rumah.
0: Strict.
1: Inai tu strict sida ge inai si ngasuh tu gawa. Masuk pinggai nyapu ngemuap nanti ngapai ni ketua be santai ayah ngasuh lagi meh nak ngapai tu ngano nanti inai tu tadi sikit kutap nyak meh bidai apa dia meh pelabak ku kebuah anak tu mayuh lagi rapat ngau apai tu tadi
0: apa itu lebih lagi nyukaban sida ya besti sida ya bakia sida ya tadi nanti inai tu ya bisi gap nantu liah tanya anak
1: teng ni teh ke orang ke Sam maka kami menyadik deh ku madak madik ku ke biak sekalinya ya pedak ku meraya ke apa inai ko
0: meraya ke
1: meraya ke inai ko nanti aku bai inai ko meraya ke piak tanah mau tak pinta nak ke suah di tunai ko ramai tanah nak ke suah di
0: terima dulu
1: nak ke terima dulu sikit nak nak nak sawat orang
0: jangan kemayu lagi okay ibajak tuai nuju bajak-bajak mailnya kan ida mel aku sesigat magi aku ya pasti tebah deh lagu bajet-bajet tuai ke ibu cantik kini ku mel Kerry yang di Swita bajet tuai ke pagi tau.

0: Ya, lagu kena balik cerita Bajik Tuai. Nanti ibu dah kat beraya ngasuh hayat berperus dada.
1: Okay. Lagu pilih Mel pagi tu. Nah, enggak lah Mel. Bisi magang meh. Nada menang ada lah pagi tu Mel. Bisi ungkup magang.
0: Iya.
1: Uju bala ya. Bisi bala ibu bisi. Bajik sikat ke pagi tu. Merinang bala peninggal ke agi mendiang ke tua pagi tu Mel.
0: Ya, Pak SSL.
1: Ya, dua pagi wai ricah ke pagi hari empat kita ke pagi tahu angka cucu-cucu bala ibu benar mendiang ketua pagi tahu ya. Okey, tu Priscilla Rimiri Mel.
0: Yeah.
1: Selamat pagi Priscilla. Jadi ku ya senentang topik seduai itu ya bisi dua itu tanya tau ku ya hari sepiak ya sebagai indai ngau hari sepiak laki ya apa ya nak ya ko ya jadi ba ya ko ya sebagai indai ko ya ya bisi siko anak indo ko ya jadi nanti ya minta kak makai tau makainya lebih lagi bakal utai kemar tadi mel utai ke ni boh disebut itu meh bakal air bangsa kembar tadi air boba lah ambil kebanyakan ni di nombor ke segelasnya berapa mel
0: berbelasnya
1: berbelasnya ku ya nanti ya kak melinya ku ya uliah nada yang masalah ku ya tang mesti bisik syarat ku ya utainya lagi mesti temu ke laban bisik ke bala anak kita itu teramat mel aku ambil ke contoh bakal anak menyadik ku tadi mel ya kak Emily nyatang nak dah habis kia jadi menyadik ku tu tadi sigi ingat sigi berbunyi ya tadi lalu tanya rega mar ku ya nang sesekali ngayah ku ya temuk meh alah nak temuk ke meh berkenya ke Priscilla tu tadi atang ti bab meli te ke bakal perengkau kena mandi buah puku baju nak ke aku untuk berleman ku ya Mel nanti balan ya atang ba laki ya ku ya nanti ke mall ku ya anak ya segi

0: Enggak apa-apa ya, lama aku ya.
1: Nak pakai inai.
0: Sikit mungkin cari apa ya, jauh aku ya. Tambah lagi nanti ya nemu apa ya, nyak tadi 28 hari bulan, sikit hari gaji, sikit ngai jauh sekali ya aku ya.
1: Nemu bulan, senyum bau.
0: Nemu ya, dia nemu hari bulan, hari bulan ni apa ya terima. Jadi anak itu tadi, aku ya ngai jauh hari apa ya, sikit. Megah jari apa ya, bisa nak tetap ni, bisa sesuatu, jadi ni, bisa teka tunduk aku ya, hanya hari Priscilla ke pagi tau, tajak yang madah ke nuci mata aja, aku ya nak aku meli lagi, aku ya medak aja, aku ya tang, segi membuli siti dua hanya mansai.
1: Nah, nanti tu lep saya nanti kita itu madah nuci mata atau ke window shopping tu desem. Sikit boleh ya.
0: Ya. Tambah lagi laki itu tadi ko ya Mel menurut anak ya ko ya nadai mayu jaka laki itu tadi nama teka pinta anak ya dibeli yang magang lagi pan anak sedua itu sikit ko ne Mel
1: ya,
0: kita nemu nama anak orang sikit ko cukup sayau kita
1: ya ya betul. Okey sebenarnya saya aja desem
0: laban biasi ke mama
1: ya laban sitik gi desem laban ya sikit aja kira ke uliah metu meli ngagai ya desem lapan dia nanti menyarik bukai deh kira ke kita macam dah bisi seh budget ba dia deh budgetnya segi ungkup ya aja sebenarnya ni ketua me tua nagang yang meli tu melinya lapan ya menyi ke ya tadi klik-klik sikonya aja nah
0: sikonya nyamai di belanja sedua
1: ya tiba ke anak tua tadi 4 5 nanti siku kak meli kak magangnya tadi nak lihat tuanya
0: gamnya
1: tadi
0: aman. Ok Catherine Kate ke pagi tu Mel nanti bala anak ya aku ya jarang ke sida yang meraya abak ya aku ya laban ya sigi mesan lagi bala anak ya nanti bisa duit lebih simpan ku ya tu orang ke beli ca tadi tu Mel ngambil dia rimpu meli utai ke dekat hati ku ya nemu sida ya ku ya nyimpan duit semadi utai ke besai maramat baru sida yang minta sawup beli barangnya ku ya tu ya udah ngajar arimir udah ngajar ne tadi nama tu anang ruang ngadu duit nah ruang ngobelanja
1: ya iki kita bisi Lucy sis Lucy tu betul tren sem
0: tahu
1: ku ya ketawa dulu star yang ku ya anang segi amat DJ anang segi minta baku dulu ku ya nanti nak boleh halu minta bapai sida ya meh ku ya tang bisi kebuah nama indai sida dulu ku ya barangnya udah bisi baru meh tau ke udah kalau dibeli ku ya tang nak dijaga ngomaneh lalu jai ku ya lalu kedua utai kena penting bakal utai kayam ku ya kemamanya nanti barang pemakai sikit jarang ku nulak DJ ku ya tang nitiah ke dumpit dirimpu meh ku ya nyak bicara siti cara penyayang apai kane laban apai sida ya jarang begulai ngau sida laban ke kerja ku ya nyak meh kebuah apai itu tadi sem merayakan ne laban sida ya jarang begulai ngau anak di rumah lebih lagi apai ke gawa jauh di menu orang
0: betul sejarah yang begulai ngau anak ya, hari ini tadi
1: betul.
0: Okey, domine untur ke pagi tu. Ya hakim met suba ya nusi dream pu ke tu tadi mel. Hakim met suba ya suba hakim meraya ngau indah ya ku ya. Tang indah ya suba selalu nyawat ibu ketau. Jino nanya apa inuan ku ya. Nanti kami dah dulu lagi nanya indah inuan dan sawat ya nanya orang kederiba ku ya. Meraya bapak ku ya laban abah ya kak memangih mua ku ya tang bala ucu ya ku ya cukup meraya ga ngau akai sida ya ku ya mel si gaya ya apa itu tadi ngau ucu alah ya mangih-mangih kini sida ya tangau ucu segi alah
1: ya
0: tangau anak sida ya segi mangih tangau ucu alah sida ya
1: ya
0: bisi ku menda abah video-video tep kenya meh te kedai anora cukup pemangih ini sidanya tadi Mel ne dan ngau balau cau alah mesti dah ya Mel
1: ya cau nama dia cau
0: ngau cau cau ke madu di saya
1: ya
0: okey apo nak merasa ini maca komen balau peninga
1: ya terima kasih yang kan balau peninga ya ku deh ngatai ke komen sida ya berkunci penelaba te kedai saya sida ngau kita ba YFM pagi tu ba topik SSL kita ne sem apa yo main ne rindu maca
0: ya okey nanti peninga ba awak ke bukai lah ne. Mai kita topik ke bukai ke macam-macam topik ne. Pagi hari kita kena ngericah ke pagi kita. Okey. Jadi ngau tu tu nak kami dua email buku lain kita ke pagi tu. Terima kasih Mayu, harap ke kita sama lantang. Pukul abjalai ke pengawak ke Sarito.
1: Ya. Okey, jadi pukul 9 tu lagi mendiang ke berita utama 9 pagi hari Angka Sepuri Kota Media, lalu terus begulai dengan pengelola program kami kebukai nangkan ketua lagi Y912 ya. Ngatuh mumpuk dulu kami dua Sam.
0: Okay.
1: Selamat berjalan ke pengawak. Bye-bye semua.
0: Bye-bye Pira, Leslie, Bujang, Sigat ke pagi tau.

0: Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan TVET dalam tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Semua pihak diingatkan tidak menjadikan politik berasaskan kaum sebagai landasan bagi meraih sokongan rakyat. Ini memandangkan pendekatan sedemikian hanya akan memecah belahkan masyarakat dan menjejaskan keharmonian negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba memainkan sentimen perkauman, agama atau kebencian. Keamanan dan kestabilan negara bergantung kepada kemampuan semua kaum hidup bersama secara harmoni. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata amaran sogokan kepada pengundi sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan perlu ditolak. Ia tidak sepatutnya berlaku. Mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam perbuatan itu perlu diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan sewajarnya. Menjelang PRN Negeri Sembilan Sabtu ini, beberapa jalan utama di daerah Seremban, Rembau dan Jelebu akan ditutup dan dilencongkan. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Azafri Ahmad, ia akan dilaksanakan dari pukul 7 pagi hingga 5 petang. Semua pengguna dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal. Kenderaan perdagangan seperti bas persiaran, bas kilang, bas sekolah dan lori tidak dibenarkan melalui kawasan pusat mengundi pada hari pengundian. Permintaan terhadap tenaga kerja mahir terus meningkat sepanjang tempoh 6 bulan tahun ini. Lebih 343,000 peluang pekerjaan berkaitan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Rahmanan berkata, peluang pekerjaan berkaitan TVET diiklankan My Future Jobs menawarkan purata gaji RM3,658 sebulan sekaligus mencerminkan permintaan tinggi industri terhadap tenaga kerja berkemahiran. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
1: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Liu Chin Tong. Penubuhan AI Malaysia berhad disifatkan sebagai langkah strategik dalam memperkukuh ekosistem kecerdasan buatan AI negara selain merealisasikan aspirasi Malaysia sebagai negara AI menjelang 2030. Dekan Fakulti Kecerdasan Buatan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin berkata, penubuhan agensi itu mampu memastikan agenda AI negara dipacu secara lebih tersusun selaras dengan cabaran perkembangan teknologi yang pesat.
2: Seperti yang ditekankan, perlu berperanan sebagai agensi pemancing ataupun katalis. Yang mana di sini saya melihat Malaysia AI Berhad perlu bertindak lebih agresif untuk merombak sistem di mana perlu yang boleh menjadi penghalang kepada menjayakan agenda AI negara. Menambah baik mana yang perlu, memacu made by Malaysia.
0: Profesor Teknologis Dr. Muhammad Nazri Maharin. Berita seterusnya, laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH mencadangkan agar audit forensik dijalankan. Ini bagi meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Sementara itu, RCI mengiktiraf menggesa pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap setiap laporan polis. Ini termasuk aduan berhubung isu pengerusan dan operasi institusi itu dalam tempoh 2014 hingga 2020. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan individu yang bertanggungjawab terhadap kerugian akan dibawa ke muka pengadilan. Amaran awal juga telah diberikan kepada TH berhubung isu pengurusan, namun teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar.
3: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017 tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama tapi sebagai pengajaran jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Mengulas mengenai penganjuran Grand Prix Bahrain di Malaysia, Dato' Sri Anwar menjangkakan perlombaan Formula 1 itu memberi limpahan manfaat ekonomi yang lebih meluas kepada rakyat termasuk peniaga kecil dan komuniti setempat. Menurut Perdana Menteri, Kerajaan Madani mahu memastikan manfaat penganjuran acara bertaraf dunia itu tidak hanya tertumpu kepada syarikat, hotel dan restoran besar malah membuka peluang peniaga kecil di sekitar Sepang. Pasukan bomba Turki kini giat memadamkan kebakaran hutan besar-besaran di wilayah selatan negara itu yang memaksa ratusan penduduk dan pesakit hospital dipindahkan. Kebakaran di wilayah Megla dan Antalya telah menyebabkan leburai utama serta beberapa tapak bersejarah terpaksa ditutup akibat asap tebal. Presiden Recep Tayyip Erdogan memaklumkan daripada 90 kebakaran yang dikesan di seluruh negara, 81 daripadanya berjaya dikawal sepenuhnya. Di Argentina, 7 terkorban selepas sebuah helikopter pemadam kebakaran terhempas di barat negara berkenaan. Pesawat Bell 412 itu terputus hubungan ketika dalam perjalanan membantu operasi memadamkan kebakaran hutan di wilayah jiran. Gubernur San Juan Marcelo Rego mengesahkan mangsa yang maut terdiri daripada anggota bomba, pegawai polis dan anggota pertahanan awam. Punca nahas sedang disiasat. Kerajaan tempatan mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Selepas berjaya melengkapkan sasaran pingat utama lebih awal, pasukan negara kini fokus memburu pingat bonus. Ketua Kontinjen Negara Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, hanya kurang satu gangsa untuk melengkapkan sasaran keseluruhan 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Beliau optimis Malaysia mampu menambah koleksi pingat menerusi bowling padang, angkat berat, berbasikal trek dan judo. Sementara itu, Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahman menyifatkan kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia apabila diberikan kepercayaan serta sokongan sewajarnya. Beliau mengakui sejak dahulu sentiasa percaya terhadap kemampuan jurulatih tempatan yang memiliki ilmu, pengalaman serta semangat tinggi untuk membawa atlet negara ke tahap tertinggi. Akhir sekali bola sepak, bintang Brazil Neymar mengisahkan persaraannya di pentas antarabangsa selepas perjalanan Selasa berakhir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Pemain berusia 34 tahun itu membuat pengumuman berkenaan dalam keadaan sebak selepas membantu Santos FC menewaskan UCV 4-2 dalam aksi Copa Sudamericana. Sebagai penjaring terbanyak sepanjang zaman Brazil, Neymar kembali dipanggil menjadi skuad Piala Dunia selepas hampir 3 tahun tidak beraksi bersama pasukan kebangsaan. Namun penampilan terakhir di pentas dunia hanya selama 37 minit dalam 2 perlawanan. Satu-satunya gol hadir menerusi sepakan penalti ketika menentang Norway. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan politik kaum asas raih sokongan. Lebih 343,000 peluang pekerjaan TVET dalam tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: jadi ke Buah Kenan, Pak Penuai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Ngengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminak Nyambung, orang di Berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter, serta pemesai 3.25 meter, luar tukuh peniau Jematan tu, di dikagak menak gaya moden, ngau lama, nyengkilung bakal urup es, tegak benar di pedak, dikebat ke bak dua ititiang ke bakal peniau, burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung, duit di kabel ketinggi 45 meter, ari tiang besi steel, di singit 48 degree, nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Oke semina ulih ndur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih ndur medak pasar benar ya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengan kena

berkongsi ke info berita randau ngau temuai pia mega lagu-lagu ting rindu kati diniagi tiukai Y912 YFM segulai sejalai.

Lagu ni Binti Wawu yang bergetil ngujung ke jam dia tu pukul 9.20 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru buku lengah kami buat YFM. Kenang udah buku lengah kami kenyal di tubuh pagi tadi. Buku lengah 2 pagi Y. Terima kasih lama lagi milih YFM jadi ke City Aris Station pemerintahan kita. Kita akan mendiang ke kami dengan RTM Klik Ngau Astro Channel 871. Selamat pagi, selamat buku lengah kami buat YFM jadi buat Y 9.20 hari tu kena 30 hari bulan 7 2026 buat Y 9.12 bertemu baru kita bergulai nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi pukul 10 tu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program Galeri Y bergulai ngau Daniel jadi buat jam 3 penudi bertemu kita baru sebedau mendiang ke Aram Mansang tanduk Aram Mansang pukul 11 tengah tu lagi berkenya ke tusun program kita bawa Y 9.12 hari tu kena 30 hari bulan 7 2026 harap ke semua pengawal kerja-kerja kita hari tu mujur magang. Oh, tu lagu Ari Isali Sweetie Sayau Y 9.12.

0: 4 lemari. My FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, bekendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget?
2: Nah, tang mana kita tak ke?
3: Yeah.
4: Hashtag Nempia Aktif.
5: But YFM.
6: YFM. Segulai Sejalai.

Lagu baru Bawai FM Hari Javian juga ngujung ke jam dia tu pukul 9.34 minit pagi. Terima kasih lah penagi bulan kami Bawai FM. Jadi gaya hari di Bandaraya Kuching tu pagi tadi hujan banget, tunggak ke jalan bau batu kawah. Harap ke bawa menua kita nadai hujan pagi tu awak ke nyamai ndur kita yang kerja pengawal ke bisi pengawal ke dekat kerja ke kita guna ke gaya hari ke mana. Jadi kita ti bisi temu janji sehari tu bawa klinik hospital kini tau ke dini ajak meh engka kita bisi bersemaya sehari tu kena 30 hari bulan 7 2026. Anak ni ingat ke semaya kita ngai ke nyau lelak ke kita nyau bertukar ke hari bulan kita ke udah patut ya bisi temu janji tak ke appointment sehari tu. Jadi tu berkawal ngau siti video ti di kemerai ke di kerembai ke bak media ramah tu peninga ianya bak Sulawesi Indonesia ngayan ke rekod CCTV ti viral bak media ramah udah hanari hati bala netizen ke medak videonya aku melabak ke kita ke bisi udah terpansak ke video tu ke ngayan ke sikut nombi amit umur 18 bulan duduk berdiri bak mua pintu bakal ke ngayan lekak ke orang tik di kesayau ke ya buah pulai hari gawak tadi. Jadi ia tu bedau kita pun sama nemu nembia ke 18 bulan tu tadi dan segi bedau nemu maca bedau nulis tang minti yang hari tik di perhati di pedak ke buat video tu ia bakal ke nemu siti utai ia ngirit panggal yang agai mau pintu lalu nganti apa ya ke pulai ke rumah hanya siti video ke narit ati ke dikerembai ke media ramah jadi engkanya kita bisik engkanya anak kita benung ke anak kita ke bedau gi nemu berjalan tadi ke bilik besar jam ke dia tu tak pada-pada kita nama anda pengawal ke di kerja ya bilik out. Jadi pukul 10 tu lagi terus mendian ke tanduk program Galeri Y buku lengau Daniel.

0: Kitab Gyatu Menu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu

0: Frankie Man, Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
0: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
0: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Siti, lagu kemujur masuk engkau pergi semifinal SCSJ ke 9 ketika diatur kena 1/8/2026 bak Dewan Serbaguna Selangau. Pukul 10 tu terus bergulang dengan Daniel bak Galeri Y. Tu lagu hari Chris Pate, Demi Cinta.

Okay, terima kasih hari ini ke kami YFM kita ini ke Galeri Y ke sekali tu. Kalau kita bisa 9 lagu buat Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau ya ke dekat New Road buat penghidup. Yang dia penanyi tu kalau boleh nombor buat pakai berlagu ke dia tu di Sarawak itu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu. Okay, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatu lagu ke terubah ya buat dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William, ditangkan dengan Alvarez Laja tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okay, kita ingat keempat lagu tu dulu buat Galeri Y kita ke minggu tu.

culik tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak ngelak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita kengemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau kengagai orang bukai timbun.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliat ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebayang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebayang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke The Break Nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebelah tu. Sebelah yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke The Break Nama Gandeng. Dekat ngotian lagu tu di tengkebayang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai punis.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segur.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai, Tion Gau Leka di tengkebang penanyi tumpu. Kita boleh benda video klip lagu tu di YouTube serta lagu ke penudi Darah Kampung Melaban, Ari Penani ke bernama Bungkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metium Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Ya, lagu ni Winnie Albert. Aku ukai lulung sini lagu Mega Mujur ke masuk ngau pekit semifinal CSJ ke 9 kena 1/8/2026 bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita ke diau sema ngau Dewan Serbaguna Selangau tu nangiranya kita ari sibu kini kapit bintulu kini keulih ngau meda ngemata ke pekit semifinal SCSJ ke 9 atau datai babala mayuah sampal meda ngemata ke pekit semifinal ke berengkah di pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi 12 titik lagu dekat dipilih ngagarenggat final SCSJ ke nemu ni bagi lagu penyanyi atau keraban ya ke dipilih ngagarenggat final SCSJ kita sama sampal datai ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kita ke nak ulih datai ngenatai ke diri ngagai Dewan Serbaguna Selangau tahu pada bak Facebook kami YFM Iban berengkah hari pukul 5 lemai nanti nadai penanggul au. Jadi nyak masih tiap hari cara kena kita sama nyukung sama meda ngemata ke pekit semifinal SCSJ ke 9 kena 1/8/2026 ianya hari 6 tik kak datai ke sekali tu lagu hari Ricky Anderson Bunga Pinang pukul 11 tu lagi dia nanti nada penanggul kita dekat terus bergulai ngau pengeluar program kami Ken Michael ngenatai ke report sedaya ba Selangau din ke lebih lagi berkawal ngau semifinal SCSJ ke 9.

0: บกลายงออันที่เมียนบะโปรแกรมน้ำยาเมียดหรินามปุกโกละปันมะลาม
1: Nak memaagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita, Bak Malam Anugerah, carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Ya, bunyi ke daripada aku tadi, terus kita bergulang dengan Ken Michael. Hello, Ken.
4: Hello, Uzi.
3: Nama berita?
4: Berita apa gitu? Mana sih? Oh, berita kita di siang dek.
3: Mana kami dituk tinggal ke kita? Gairi di Selangor mana pagi tu, Ken?
4: Gairinya nan tu mana sih? Berasal juga nan tu mana? Hujannya pagi tu di Selangor itu.
3: Bedung hujan. Tentu ya, pelaba aku kira kena ada nanggul mah tajapan hujan. Kita ke ngatur pagi itu tadi kita bedung, kita ngatur sound check ne.
4: Ya ya. Hari itu hari ubah sound check SJ ke-9.
3: Okey, awak ke nuan terus nusun ke kita nama utai ke nyadi ngau dekat nyadi. Lebih lagi kena 1/8/2026 tu semifinal SJ ke-9.
4: Terima kasih IT. Nah, konti buat FM pagi tu. Selamat pagi ke semua bala pendika. Terima kasih Ahmad Bilik kami Pak Y 912. Pas itu tengok isi di konti YFM. Lalu ni kok ke dikenang sama dua ya tadi. Minggu tu ianya minggu semifinal lalu gerah carta siapa juara ke 9 ya ke diatur di dilihat betul kita di Selangau. Lalu cari tu ianya hari keterubah dur RTM tu ngatur soundcheck ACSJ ke-9 Dewan Serbaguna Selangau. Jadi kepagi tadi sudah berangkat pukul 9 pagi. Bila kami nak sudah menguji ke lebih lagi kena hari pengawal ekstrasia tu kena malam hari nak sila ambil ke mana di pedang ambil ke nada utai ke nagul lepas program ke ditabur ke kena malam lemai hari nak sila ya 1/8 2026. Jadi ACSJ ke-9 tu dekat ditabur ke terus buat radio dengan PM kat Facebook. Kita boleh mendapat live Facebook YSM untuk kemayanya ialah semifinal ACSJ ke-9 ya. Jadi dalam pengalaman dalam kandang 2 hari tu bala kami nak setia sendiri jadi lagi kena ngambil ke programnya ialah mujur diatur out. Lalu gelasak pegak berita bukai kelimpah dari program berlagu SJJ ke-9 Rabau Kumayan Jaila visi pegak diatur pengawal jual kita ikut si datai mai 1 hari bulan Jaila luar Dewan Serbaguna Selangau dan bisik bantal berdua sekarang pakai iruk jadi kelabak pun lain susah luar kita kedatai adik jauh sama belau dia datai berarti ke semua tenis kita dekang rebut peluang gagai malam anugerah jatah sapa juara yang ke-9 jadi untuk lalau malah kita efek mina yang ke-semak ngawas langau di tau dari Sibu dari Muka sudah di Bintulu nang di perantang sama datai magang lebuh perayaannya ialah sama pula berarti ketika kita mendak live Facebook yang kita nak kuat hati ketika datai batang tubuh aja rimpu sama-sama mendak berkeni persembahan atau berkeni penyanyi yang tadi belak-belak di kelamat itu kita mendak yang kuat media ramah kita mendak yang sebelah membuka Facebook dan malamnya ialah tentu ya tidak tahu bisnis kayaan ke pengandian dirimu ke mana lagi hari selama itu lepas dekat merebut dengan malam anugerah ya titik hari program ya ke The Prestige kena angkat ke industri muzik kita di Sarawak itu kelebihan lagi ya lalu gelantak mega cerita kami di Selangau itu isi di sini lain lagi tamu di Selangau itu berarti ke macam saya kerjual dia tu mungkin buah di tamu Selangau dia tu macam-macam saya kerjasi di pedak bala kami bisa buah nyeka buah itu buah riad buah sibau empat ke bala kami itu tadi jalan ke tamu Selangau di pasar Selangau ya. Jadi yang tu maka Pak Awak tu beri terima kasih dengan sponsor kita yang terperakan strategik SCSJ 9 lebih lagi dengan Roxy Hotel, Kelab Belia Sungai Kakus, Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Badum, PBB Pampang N6 Seluruh Kakus, SIDS Pampang Selangau, Nancy Danish Craft, kemudian dengan pengulu Surang Anasakin, pengulu buat tak siap itu, lapan dah sama pula, memujur ke pejalan SCSJ yang ke-9 itu. Okay, jadi dia isi pelabak aku cerita bukai tu cuma itu sebenarnya. Sangat bawa bukai kan ngelatai ke berita lebih lagi tentang SSJ final SSJ ke 9 kena di 6 tu lah isi.
3: Ya, jangkung-jangkung aku lebih lagi makan min ya. Okay, doi.
4: Okay, isi.
3: Okay, Ken. Terima kasih keriput nuanya. Ianya tadi report berkawal engkau semifinalis semifinal SSJ ke-9 ke dekat diatur kena 1/8/2026 berengkah dari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi sama kita datai ngemata ke pekit semifinal SSJ ke-9 kalai mina 12 siti lagu dekat dipilih ngagai renggat final SCSJ. Jadi ni bagi lagu bernyanyi atau keraban ni kerindu ke kita tahu sampal medak sampal datai maya tu elak kena 1/8/2026 ianya hari 6 minggu tu.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Joniaman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Joniaman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Laut Tiun, Neki.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Ya, lagu Ari Angas, Dara Bergaya. Menjaga jam dia tu pukul 11.23 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bulan kami buat YFM Kendang yang sudah bulan aku kenyara pukul 9 pagi tadi. Terima kasih ya. Labang milih YFM jadi ke City Area Station Pemerindang kita. Jadi jam ke dia tu pelabak aku tebal lagi kita ke BC anak ke dekat Pansut tengah hari tu. Tentu ya benar nganti anak Pansut serta seraya kita ke mendiang ke YFM. Oh, jadi pukul 11.30 tu lagi terus kita mendiang ke tanduk program Aram Mansang. Tak sebenarnya tu Siti lagu kena merindang kita lagu ke dipilih buat Y9-12 lagu Hindustan dipilih kita buat Y9-12 merindang kita.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Sitik program yang ke dikeluarkan dari Indo Upis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai dengan itu, aku dikamai, kita ninggal ke randau aku, dengan siku usahawan, berdagang ke produk makanan, ke diproses dari ikan, ianya, wan manggin, anak sibak, dari tua rumah guntur, gemah, kenawit, sibu. Engau tahu aku ngalu ke nuan, puan manggil, ngage randau program Arah Mansang. Jadi randau kami dua ke minggu tu, ianya di kapu kunci, penemu engau suku usahawan nyulut berpengawak berdagang ke produk makanan ke diproses hari ikan dan seluai. Ianya seluai pedas manis kena nambah ke penatai pemisai. Selamat datang puan manggil.
2: Selamat datang.
1: Kuliah nuan berkunci dengan bala peningkat kita buat program Arah Mansang berkini nuan tahu mula berdagang ke produk makanan ke diproses dari ikan dan seluai lalu dikena dijadi ke peratai polisi.
2: Oh, berkatanya selamat tengah hari kega rubah ya subah kami nyuan seluai hidup buat suang dahnya berapa tahun kami berjual seluai hidup dijual kami tanya bisa nyuan salai seluai ke bisa nyawa kasam ya ngau budok ya. Sepemuas kami ngagak akunya kami nguji bekeni ke cara ngamai nariat ati orang ke melikan tu ko jaku kami jadi aku belajar ngagak tau arim nantu aku bilias pia wan sulam ya orang keterubah ngagak tau lalu aku belajar ya sesuai kedah manis tau 2 minggu dulu aku belajar dalam tahun 2023 bulan 3 tahun 2023 kami mula ngagak tau. Dahnya kami nguji ngagak, mula-mula kami nyual besuang terubah kami nyual. Orang betul nemu makai tau subah. Dahnya dua empat dolar ku. Dahnya digagak kami tester ya. Gagak kami tester dahnya orang lalu nyepai asai. Udah orang nyepai asai orang lalu nemu beli.
1: Nama produk makanan nuannya ianya luai pedas manis. Ya puan?
2: Ya. Seluai pedas manis.
1: Seluai itu tadi diadu, digagak, bakal terdempak ya ke merasakan pedas manis tau.
2: Oh. Pemuas kami ke berjual nguji nyua ya itu. Lalu kami berundang deka nguji nyua ya bakal ngagak kerukuak kenya. Udahnya kami nguji caranya di belau kami ikannya tadi. Di intu nguji ke kini gayanya di kenal. Di jemai kami gagak ke tanya pedangnya dari dia uji cara gagak ya udah di jemai dia gagak sama gawa uji mimik dulu dia mendakaknya dari lalu terus gagak ya begini dah kami pun ngasai ke sini ke kaknya dari guna dia kami lalu uji nyual
1: ini ya lain nuan buliah ikan dan seluai dia kena ngadu iklai peras manis tau
2: tau mana tanya nuannya ke kami buliah ikan tau hari sungai kami pun sungai ngemeh. Kami pergi ke ikan tau ba sungai ngemah ngau ba sungai Bataraja. Tang suah ge sungai ngemah kami suah ge pergi ke ikan tau.
1: Bekeni cara kita nguliah ke ikan.
2: Cara kami nguliah ke ikan tu kami ngena bubuk plastik. Bubuk plastiknya digagak kami lalu bisa hijab. Digagak kami nyadik bubuk dehnya tane kami nguliah ke ngena bubuk plastiknya.
1: Bukan urang bubuk ikan seluanya arif. Jam berapa penurun minyaknya?
2: Kami tahu nurun bubunya. Nanti ngira pagi ngulmai. Nanti kami nurun pagi. Bakal kami nurun pagi pukul kami dua lepas selalu tumu. Lepas ngai ngapa panas. Pukul 6:30 selalu nurun. Getan bubu nanti bakal ya 100 lebih baik. Bisa kak 2 jam kenyak getan aja. Lalu nunggu adin. Dan lalu buat. Dan nanti bakal keadaan kami tu boleh deh, boleh main wahikan seluainya. Mulai dulu ke rumah melon dulu, dia lemai nurun baru. Kadang-kadang dua kali sehari nurun, nanti main musim ikan main wah, nyari kari.
1: Boleh nuan nerangkan ngagai bala peningan kitai, bala peningan kitai, proses-proses, takkan cara nuan ngadu ikan seluai pedas manis tau.
2: Cara kami ngadu ikan seluai tau, ikan seluainya udah kuliah kami, lalu terus diperutai kami, dibuai perut. Udah dibuai perut, buai kami tisi, udah ditisi, dibelah, dan dibelah, dicuci bersih, sampai nyu bersih, sampai naik darah. Dahnya disimpan kami ngau garam mimit, rendam ngai garam selama 10 minit kenyal lah. Dah bersih dipuci. Dahnya tuas kami bawa ke lantau. Dah cukup tuas dari panas terus jemai kami nya. Terus jemai kami. Udah dah jemai, udah rangkai dia bakal panasnya apa sehari lah. Rangkai sehari ya kemiatnya. Terus rangkai. Dahnya ambil kami. Dahnya diproses kami mu. Gagal.
1: Ya tu kita sampai ni kita lu jual.
2: Oh. Kira ke hari kami buliahnya, kami terus meleh lalu merutai lu melehnya. Hari sikit kami nyemai, udah rangkai bakalnya nanti kami bisa tidak ke bukiannya dah, udah rangkai lemai terus gagal. Tapi kami boleh hari satu, ya kuliah kami hari satu, kuliah lu gagal kami hari tiga.
1: Nuan ngadu ke bahan-bahan ke bukai kena apa lagi bahan bukai selain dari ikan yang bau?
2: Selain dari ikan tumpu, kami bisa kena garam, minyak, bawang, bawang putih, limau, gula, cili padi, ngau tanya nama pewarna.
1: Berapa?
2: Tapi itu kami ke ngagak, kami ngagak bahannya dulu. Bakalnya udah temu udah bisa stok udah rangkai kena terus kami agak bahan kena nyampur terus di blender makan semua tanya tanya
1: ya kira tanya dah temu saya lu tahu lihat
2: ya
1: mayo jual ya
2: ya tanya kami lu pickingnya sekali simpan buat kejanya ada si teh kami sikit terus jual bakal hari 6 kami suah kita jual hari 6 hari minggu ya ke suah kami agak mayo hari 5 hari 4 hari 5 sikit hari kami agak ya.
1: Ada satu hari empat ya tadi hari kita gigak kenapa
2: tadi? Gigak, lingiak lu melah ya.
1: Tu kita gigak bolehkan. Artinya, lu jemainya kak ke kumpul kita hari satu sampai hari empat dengan baru kita jemai ya.
2: Pama kami dah boleh mayuah pakai hari satu ni dah. Udah dibelah kami magangnya. Hari dua tetap jemai. Boleh hari dua hari tiga jemai.
1: Berapa orang pekerja kegawat ngau nuan? Takkan mantok nuan nak kerja tok pun mungkin?
2: Nak kerja tok bedau bisa gigak kerja bukai. Kami sebeli aja nak kerja tok anak aku ngau laki. Tiga ikau nih kami kengagak tu.
1: Puan kan hanya produk sesuai pedas manis karya tuan tahu lihat tuan nerang ke berapa itu jenis produk nuan ngah berapa berat ya ngorga ya.
2: Nyadi produk aku tahu ia keterubah tu suba kijing warna ungu rega ya bedau RM10. Nyadi kedua pekijing dari jabatan tanian tahu berat ya 100 gram sama ngau berat produk kijing lamanya harga ya dalam RM12 seluai pedas manis kita jual aku tahu bisa dua perisa sitek spicy sitek extra spicy ngau ya kedua itu aku bisa jual ya ke originalnya tiga itu semua
1: sikitnya ya
2: sedikit RM12
1: semangin berapa jumlah pedas manis kau boleh dijual nuan
2: kira dalam seminggu kena kami boleh jual sampai 120 piket kena.
1: Ini adalah nuan nganjong atau ke berdagang ke ikan ras manis atau depan?
2: Kami berjual ke ikan suai pedas manis. Bisa juga sudah dari PPK Kenawit, ngambil dari kami juga. Sudah dari Limbang, bisa juga ngambil.
1: Kembalinya online,
2: atau kembali online. Kami ngepus kena JNT-nya, pus kami. Basu Bujaya, pasal tak mau ujung minggunya. Bisa jual dia, tidak ada mugang lawak sama kami bisa ngepost kami berjual deh maka pergilah kami ke berjual sehari tau bisa kami ngepost madah bisa berjual seluai pedas manisnya mbak tamu sebiaya hujung minggu semoga tidak lu ngigak kia
1: kira ke takat tu nang sikit nuan pukul
2: nuan sikit nang kumpul
1: kuliah nuan madah anggil pada peningkat kitai strategi atau ke atur ke bisa dikenal nuan kena ngelaku enggak memasar ke seluai pedas manis nuan tu nuan.
2: Subah aku berjual buat tamu Subah Jaya berdaun tu mayuh orang lala seluai pedas manis tau nyau hari sukuang anak aku kelakinya suku anak kumpul, ia bisa ngelaku ke sesuai pedas manis kuto. Bawa media sosial, bawa Facebook, bawa TikTok. Nyak meh seluai kuto lalu dikelala bala mayu lah. Sampai ke semua meh boleh mentaknya.
1: Sekumpulan Nuan udah jadi usahawan berdagang ke seluai pedas manis. Kemudian Nuan madah ke penanggul dalam gereja ke pengawal berdagang ke itu.
2: Baka ke dia tau, narai kan tu penanggul nak bawa berjual ke seluai pedas manis tau. Mujur ke. Cuma penanggul kami, nanti kami bisa boleh stok mayu lah nak. Stok sikit dah bisa mayu lah. Penanggul kami ke batang nak tau, hari. Hari ke nak narai panas tu deh, cuaca tau. Nanti lebuah kami boleh stok mayu lah, kami nak boleh nyembi, lepas narai panas. Yang sikit penanggul kami nak boleh berjual ke.
1: Ya,
2: kat di jembi guna ke panas. Kedua, tadi hari berunggul hujan, berturut-turut hujan. Airnya besar, ini terlalu keruh. Ya, si tega penanggul kami nak boleh ngigak. Ya.
1: Nama antara bantu kekalak bulet di bulan Wan, pemanjai gereja ke pengawal, pedagang ke iluai pedas manis.
2: Untuk kekalak di boleh aku dalam tahun 2025 tau, aku bisa boleh bantu hari Jabatan Tanian Bahagian Sibu. Tidak ya bisa meraih aku mikro satunya 5,000. Tapi nya nak denya keluar peralatan ya. Tidak bisa meraih aku peti ais, oven, singki, ngau, still kena nyemain. Meraih tidak.
1: Kemaya non boleh tarik kan?
2: Aku bolehnya tahun 2025 atau bulan 2 2025 atau. Aku memohonnya tahun lepas, tahun 2024, bulan 8, 2024. Lepas aku subak, kena ubun kemiatnya, apa, lama amat aku nunau aku dekat. Aku kena ubun miat tu subak, nunau 113 itai, hari pukul 4 lemai, sampai pukul 2 pagi. Turun ke berjual pukul 4 pagi. Tindak 2 jam tak subak, kena kemiat tau. Udahnya, dibantuk si daya tau, pen aku boleh bantuk pen hari Puan Kelly-nya, ke gawak Jabatan Tanian Bayu TC dia. Rasai gagal mati ku ingat dah boleh bantau arif tanian tu. Laban, nanti kumpul meli ke diri. Nak lah ku, nyamai ku matah. Ya, bergana ku tanya bak ku. Sampai ke pun ku tu subak dua kali jahit. Dia gagal aku man, empat pengeran nanti ku kan gagal produk tu.
1: Kenang kena udah kena boleh kau buat kena beri bantu hari UPS tanian tu nama kelebihan ya depan
2: kelebihan ubun tu aku boleh ngagak ya sampai taban ya besar ubun tu besar nyamai aku ngagak ya aku penunau nak lama maka aku ngena ubun ku kelama ni berasai lantang nyamai aku ngena tu. Terima kasih mamat ngagai Jabatan Tanian ti udah mantau serta meri aku kakas tu.
1: Ya, kebuka ke bantau kepada Nuan Tebeka singkirnya. Nama singkir apa?
2: Boleh. Singkir kita beri kita tahu. Singkir itu Nuan aku melaikan. Singkir untuk Nuan khas Nuan aku ngintu ikan ya. Singkir itu. Nak bercampur dengan terbuka ini. Nak mia khas ke bawah bilik sitik ya. Nuan aku ngagak sesuai pedas manis itu. Nak mia penguntung aku beri kita singkir. Bisa Nuan aku bertuci ke ikan semua. Pakai petaya semoga. Untuk angka aku diperik cerita yang aku nyimpan stok ikan laban selalu nadai panas deh, empai bisik panas simpan bab tayis rasai gagal gati aku dibantau dari Jabatan Tanian dia udah nulung
1: ya ke depan teh buat
2: ya kena nyemai still kena nyemai perik cerita ya meh empat itik barang ke diperik cerita
1: nama latihan kau dah bisa di pelajaran Wan naka ke dia tau sekumpulan Wan udah jadi usahawan berdagang ke baik pedas manis.
2: Latihan ke bisa dia mai aku sekumpulan aku kaya ngagakkan seluai pedas manis tu aku bisa ngau orang khusus latihan kendalian makanan ngau ambil sijil posim dia mengga aku bisa khusus anjuran Jabatan Tanian khusus asas sahawan anjuran Jabatan Tanian khusus pasaran jibita khusus tanya sijil halal khusus cataran perniagaan ngau khusus universiti teknologi khususnya di anjur ke Jabatan Kerja Jabatan Tanian Magang.
1: Ini lain one menyertai khususnya Wan?
2: Kami menyertai khususnya Mbak Serikai, Mbak Sibu, Mbak Kucing, Mbak Kucing seringnya aku ngau khusus hijau halalnya Mbak Kucing.
1: khusus-khusus ke di rintai nuan tu tadi bisa orang madah kenuan ku kena tu menyatainya ke ataupun nuan pungiak diri tadi buka menghadiri khususnya
2: Sekumbang tu ke dah boleh pantau hari jabatan pertanian. Sidak hari jabatan pertanian bisa ngangau kaku ke lebih maya bisa khusus-khusus ke dianjur ke sidak sidak yang nyemput ku dapai lalu ngau khusus bak bahagian ke diatur sidaknya bak jabatan pertanian.
1: Kuliah nuan punsi ke jolok hati nuan dikenal ke mansa kage projek ke diadu nuan diatur.
2: Jolok hati aku dekat mansa ke projek ke diadu kaku tau. Aku ngarap ke projek seluai pedas manis ke tau. Mujur lalu dikelala orang serta ngeremai berserta menua. Kelebih lagi bakal dia tau, bakal produk ku dia tau. Nyudah keluar dari luar Sarawak. Udah tertai di Brunei, Semenanjung, Sabah produk tau. Terima kasih ya mega ngagai sida aku dah mantau aku kelebih gay ari jabatan taniannya lah dah mantau aku lalu nulung ke promote ke produk aku tau.
1: Sebenarnya tu ratai bau jor anak tua minta nuan kuan mangin mari jako perancaya ngagai bala peninga ke bisa judul asli dekat bukun jadi usahawan pedagang produk makanan makanan lalu jadi ke perantai misik.
2: Ba jaka ke perancang ke penudai aku dekat merancang bala kita ikai sama rindu ke pengawal berdagang tau aku dekat merancang bala kita ngambil kita bela nguji ngagak tau ngambil ke sama nemu berkeni ke asai ngagak produk tau lalu nguji mesti ke nguji sampai kita nemu aku subak nak meh nemu pemuas ke belajar menantu kunya ujur-ujur nemu gak. Itu nanti orang meli pergi lah engkau bisa kini engkau serai tumpai bisa rezeki pergi lah engkau bisa lusa engkau mayu agak banyak ya.
1: Kami dari Unit Radio Indo Opis Petanam Sarawak Maria Besai terima kasih ya Kak Inwan Puan Mangin anda tiba lamban Maria Awak atau Kak Luan Kamasa Punsi ke penemu ngawala peninga buat program Arah Mansang kita dekat temu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningal, tinggal kerandau, ya kebukai, kena kitai, berkunci, ke penemu, ngambil ketauk, muka, ke penatai, kemisik, orang bertanam, bertupik, ngabumai. Terima kasih ya.

Lalu hanya main lagu take kedua ngujung ke Y 9-12 hari tu 30 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita boleh ngaku Nancy tambah minta kisi buat Y 9-12. Jadi hingga tu bertemu baru bawa awak ke Bukai serta ninggalkan kita dengan lagu dari Maxwell Franklin Saran Sayang Labuan.

Jam dia tu pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari. Bergulang dengan aku, Nancy Tambor, bawa berita tengah hari YFM kena 30 hari bulan 7, 2026. Balan Sains Sarawak sudah ditagak ke nyadi hub kerjasama saintifik peringkat dunia. Tika ngempuruk ke Balas Saintis Raban Pemansiak ngau Institution Pengawal Pemansiak di Serata Dunia. Premier Datuk Patigi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madakep ke Ratu endang di Selintiang kena berundiang ke Atul Inovatif diulih merik pengelantang ke menua Sarawak, Malaysia ngau komuniti antarabangsa ke Jemahila. Ia madah ke Palan Sains Sarawak ditumbuh ke Ukai Semina kena nguntung ke Sarawak dengan Malaysia ajak tang megak dikena negap ke agi gempung kerjasama antara menua-menua bak bidang sains, teknologi engkau innovation. Nyalai yang ansa bala saintis ngambil ke besawup engkau Palan Sains Sarawak nyadi sebengkah makmal do perundian ke atur engkau innovation dikena mutar ke Penanggul. Datuk Patigi Tan Sri Aban Johari mansut ke Jakut tu di Kuching kemari bak pengawak berjadi Palan Sains Sarawak. Berbak ngaunya lebuh tip Jakut bak pengawak ke Sebaka. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansam Bakat Datuk Sri Roland Sagahui In madah ke Palan Sains Sarawak dekatnya di ke Pelasar Communication antara Balan Biak Orang Mayuh dengan dunia sains ianya ngena cara belajar hari penelebak. Perkara tiban satu megak mana hagi hari pengawak ke belajar dalam bilik kelas dengan bub teks. Kelimpah harinya Palan Sains Sarawak megak boleh nyawab ngelati ke bala pengajar ngena pengawak tinya dia ke sumber ngau kerban pelajar interaktif ditau ngasuh bala nembia ngembuan pengerindu ngau ati ti ransiang dekat nemu sitik-sitik perkara. Palanya megak ngayan ke perintah endang keran dekat ngagak sains innovation ngau pengawak belajar sepemanjai umur jadi kebudaya rakyat. Duit RM273.87 juta udah diagih kena berjalan ke 165 projek pemansang buat 13 genturun pendiau dalam zon sempadi Tanjung Datu. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan madaka projeknya dekat lebih ngemeran ke pengawak ngadu ke air paip kuasa karan engau jalan alun dalam tempoh 5 tahun. Azizul Anwar Adnan mansut ke penerang tu lebuh ia ke berjadi program randa pemansang bergulai dengan ketua zon sempadi bak kampung sempadi. Hari semua projek tu 46 projek sudah tembuk, 18 benung di perjalai ke, 9 lagi di perambu lalu 92 kebukanya agi nganti pemendar. Berbak ngaunya 5 projek strategik mega dekat diperjalai ke dalam Sitak Kaunsel Negeri Tanjung Datu ianya projek ngadu ke jematan besi bak jalan lunduk sempadi, projek ngaga jematan rambungan, projek ngadu ke jalan kebun Sungai Limau ngau kampung Kangka ngau pengawaknya dia ke lampu jalan bak jalan ngimbai tebing tasik Tanjung Datu. Kelimpah harinya duit RM740,000 mega sama bisik diagih kena berjalan ke projek ngada ke kerban orang berikan dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Berita Tika Penudi. Perintah Sarawak keran dekat nentu ke pesaka budaya menua tu semampai dijaga serta dikelati setipak engkau singkang pemansang menua. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke tegalnya sekedar inisiatif di nyengkawang pengawang ada ke wang turu ke Facilitation Fund Pesaka Seni Ngau Budaya Sarawak. Wang turutnya ditumbuh ke kena nulung ngatur program ngau pemansang kapasiti ti uliah meri asil ngagai ke pemansang ngagai pemansang sektor pesaka seni ngau budaya menua tu. Datuk Senodan masuk ke Jakutuk di Selangau buat pengawal dur berjadi kurs vokal cara nyebut engkau leka lagu Iban negap ke orang induk. Teks Jaku yang dibaca Kaban Kaunsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana. Yang madah ke lagu Iban endang sebengkah hari pesaka budaya ti patut ditan serta dikelati ke ngambil ke tahu semampai relevan engkau rebak orang kemayar itu engkau jemahilak.
50 ikut pemekuh industri muzik Iban, Bisik Ngau Ngulu Kusnya, Kediatur, Serakup, Induk Dayak Sarawak, Pampang, Selangau, Bugulai Ngau Pis, Menteri Dagang, Temuai, Industri Kreatif, Ngau Seni Pemerindang, Kaban Kaunsel Negeri Tamin, Ngau YFM, RTM Kuching. Tunakan berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disawi disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Sekali lagi Meri, selamat tengah hari dengan semua peningan dan yang berkeselamatan inti yang keempat. Ya, kita dekat bulan ke-10 program YFM Meri.
1: Aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
2: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Ya, selamat tengah hari balap ninga hanya di nama berita kita sebuat. Jadi hari itu kena 30 hari bulan 7 2006. Bukulai ngaku pengelola program Nintiang hari 4 hari wife and miri hari itu. Jadi bukulai ngaku Brenda yo atau ke DJB berawak ngela tengah hari. Jadi ngarap ke balap ninga kita kelebih lagi ngaki kita ke nombor yang kami di radio. Jadi ngarap ke kita sebuat semampai gerai ya. Lebih lagi ngagai kita di luar hari Malaysia tu. Tentu ya bisa balap peningkat kita ke hari Kalimantan. Nama berita orang Kalimantan. Moga tidak ya di jauh menua ke benung meniang kita berjam ke dia tu. Ngena arus atau ke aplikasi RTM Klik. Jadi dalam atau ke dalam kereta ke benung bagi ke anda pemakai. Tentu ya jam dia tu. Kita semua nanti lebih berjimat, lebih berdriba atau tadi kelebih lagi balap ringan kita di Selangau. Tentu ya kita nemu minggu tu inya program ti dekat di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 ke dekat dia tu di Selangau yangnya kena 1 hari bulan 8 tu ya. Jadi tu lagi sebenarnya kita dekat meniang ke atau ke kangau pengelola program kita YFM Miri yangnya BJ atau ke Ban Jimat tu lagi dekat pengusi ke program ke Benung di Pejalai ke yangnya SCSJ ke 9 tu lagi kita dekat kangau ke Med Malaysia tu dulu pengusi ke report gaya hari kita berajam ke dia tu.
1: Report gaya hari Pak YFM Miri.
0: Jadi aku kita yang uji ngagau Map Malaysia kita berjam itu. Halo, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
0: Iya, Syami. Apa kita?
2: Sehat.
0: Sehat. Okey, Syami. Jadi teruskan dengan report hari kita pada hari ini, Syami.
2: Okey. Masa DJ disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuasa dari pukul 12 tengah hari selama 24 jam. Pada petang ini, jangkakan ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam sehingga ke esok pagi, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan Miri, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pada hari ini dianggarkan 20 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca pada tengah hari ini.
0: Okey, terima kasih Syami. Jadi, iya, okey, jadinya berita atau ke report gaya hari kita berjam ke dia tu. Ya, jadi ngarap ke balap ringan kita, ngarap ke apa ke benung dia tu kita sebuat tu tadi mujur kelebih lagi kita ke ke dia tu ianya program SCSJ di Selangau tu ngarap ke gaya hari kita manah ne alaban tentu yang balap ringan kita nak sabar ada ke meniang ke tau ke dekat meda program SJJ kat dia tu di Selangau minggu tu lagi ya. Okey, jadi sebenarnya kita nguyang tau ke kangau promo program kita di YFM Miri tu lagi kita dekat perinang setiap lagu pemega Siku semi finalis kita ber-SJJ ke 9 tang sebenarnya kita dekat meniang ke Jaku tu dulu.
3: Donilan terus mendengar kami Bak 95.7 FM
4: Seminar Bak YFM

0: Ya, Siti lagu Maria Winnie Albert diberi nama BC Gantino. Jadi kita gaya manso jam kita terus nguji kangau pengelola program hari wife Emir nya bos kita nya BJ atau ke Abang Najimban. Okey, jadi kita nguji kangau ke dulu. Halo bos, selamat tengah hari. Nama berita orang di Selangor ya.
1: Jadi sekarang kita beri selamat hari bagi semua balas dengan penemuan ke kola tengah hari dari wife family ke tengah hari itu. Jadi bunyi sudah di dengar kita atau promo lama itu. Jadi ini final anugerah jatuh papa juara. Tinggal beberapa hari dah agak dekat dia suara Pak Dewan berguna di Langau di itu. Jadi kemarin program sudah berhenti dengan Kursus kebutan ngau lirik lagu Iban Mematabatkan wanita ke biatur SIDS Pampas Panau Begulai ngau pis menteri dagang semua industri kredit ngau seni pemerintahan serta mega adun in 59 tamil se ngau YFM Alkin Suci udah diatur berengkah di ngalih hari kemarin lalu di penyadi yang berhormat Tuan Anjana ada yang lemah mengari ke yang berhormat Datuk Mau dan Lawan Safir Menteri dan semua yang lau indah kritik dari pemerintahan Sarawak menjadi program khusus pokok-pokok lau lirik lau ibar pemerintah Tuan sehingga saja alih hati. Jadi saat itu mungkin mulai
0: DJ mana nantu nengai berujung tu nantu mana pelabak kulain tu tadi. Nantu ninga tu DJ mana?
2: Baru
0: bisa baru mana mimik lain. Okey, tak terus ke? Terus ke jap.
2: Jadi baru terang ke tiga dia tu
0: ya. Ya.
2: Jadi kemarin ya, kemarin program ke bisnis dia tu ADM ke kau semi final untuk kerajaan tempat juara tu ingat Brutus Walker sebutan lirik lagu Iban Mematabatkan Wanita. Jadi program tu dapat kos tu diatur gerempuan Indo Daya Sarawak tau ke INIDS Bambang Panau oleh Kompis Menteri Dagan Tempai Industri Kredit kau seni pemerintahan serta mega aduan di 59 tamin serta mega YFM Iban Uji. Lalu aku ngerami kos tu kemarin di penjadi Pak Kujung kos di penjadi Roman Tuan Hanyi Jana Dia kaban kawasan negeri Tidak berhenti dari Kriya Roma Dato Dato dan Lawan Sampai Trinagatwari dari Naga Kreatif Bahustri Pangkrinang.

Tuh. Ya, dia tuh akhirnya udah tukar sebelah setiap pagi tadi, lalu baru tepuk gitu. Lalu kali hari itu lagi dua saja di tahun baru untuk resmi finally band ya, atau ke artis ke Perabat. Lalu sama maka bisa itu ikut lagi artis solo ke Pecah Olim. Lalu terakhiran pagi tadi ke masuk pukul 2:30 lama itu lagi. Lalu pergilah 31 hari bulan Juni hingga rantai kedua. Semi final untuk kerancangan sampai juara ke dekat di antara itu. Lalu program nanti di nanti malah pembina di industri music di Pantai Sarawak itu hingga semi final lalu kerancangan sampai juara dekat di antara 1 bulan 8 berada di pukul 5 lebih dan kali di trial stage dalam keadaan sejam. Lalu bayarnya video bahawa semua malah asmi finally untuk menggabalah artis ke bisik data gitu lebih 1 bulan 8. Sebenarnya kita yang benar 24 ikut 24 itu lah itu melawan Pak Rengat asmi final intensi ke 9. Lalu kali malah peringat kena oleh rantai ke diri ke Selangau program itu dekat di tawarkan terus sebab disebut asmi

karena kayak dia water park benar di Spanyol itu di kawah pelabrika kita di tau kata mentor ke Greggy Jelit. Jadi ya kenapa awal sama Kak Greggy, terima kasih lagi malah monta untuk menggunakan strategi ke kami bakal Rosie Hotel setelah pilihan sampai ke kuat persatuan dalam menari dari seperti Melayu dan ke Bandung apa PPP Pampang Insta Kusong Kusong SIDS Pampang Langgau Dinti Dennis Trump Pemulu Surat

0: juara dan ketiga terpilih ya. Lalu punya kekuatan ini ada 24 lagu pelaman baru dan semifinal itu dan kita pilih 12 itu untuk dikasihkan lagi rekan minor di Spawn betul dalam bulan bulan Thailand. Jadi yang akan report dari Dewan Sabah Guna di Manau itu Army mulai baru bagian 2 di studio.
1: Iya, okey. Terima kasih Abang Anjibat. Baru dah natai ke report kita yang bukan dengan program yangnya SCJ ke 9. Jadi ngarap ke benung capuas di dada tu neng. Jadi ngarap ke nanti penangguh lebih gaya hari kita di Selangau tentu ya ngarap ke nak hujan. Alaban cerita ngopi lah dekat tu yangnya raptai penuh lebih gaya kita dekat tu apa waktu tentu ya berjalan ngau lancar. Ngai ke kita benung live tadi nyu nama tu bisik penangon eh. Jadi ngarap ke ngai kita sebuat atau ke tim-tim di Kuching di Kuching di Selangau. Minta ampun di Selangau dia ngarap ke pok kita atur program SCJ ke-9 di Dewan Serbaguna di Selangau. Jadi atau tadi bisik terima gaku personal-personal message dari Ari penyanyi kita Doni Lang ti benung di rantau jalai pelabak aku kat tujuh ngagai Selangau hanya di berjimat ngagai kita sebuat hanya di Arab ke nama tu tadi jalan itu tadi mana berenci yang panas ngarap ke kita anda bisik penangguh ke lebih ke program SCJ ke dekat dia tour berengkah hari 1 hari bulan 8 to ianya hari 6 to ilak neh. Ok jadi kita sebedau nyingkang ngagai pesan berat ke bisik dikirim kami di YPM Kuching ngagai YPM Miri kita terus berinang siti lagu hari Doni Lang ianya lagu diberi nama Hidup Sama Sekunci.

ngagai pesan berat atau ke Joko Kenah ke bisik dikirum mari YFM Kuching ngagai YFM Miri berjam ke Diato. Jadi pesan ke Cubah tu pesan hari Jacqueline anak asai udah nadai kena 29 hari bulan 7 jam 2 di Bintulu. Jadi pesan tu madah ke niang Jacqueline tu udah di baik pulai ngagai menua kampung Tinting Tuba Simunjan alu dekat dintu Pembala Mayuh kena 31 hari bulan 7 alu dekat dikubur pagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kampung belayan di Tidiau berkampung Temiang, kampung Mungu Ai, kampung Keniong, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Pihak Megat di Ketumbai, Segar, kampung Munggu, Sabun, kampung Gayau, Mawang, kampung Beliau, kampung Gayau, Paduk, kampung Isu, kampung Semelatung, kampung Sibau, Rumbau, kampung Marau, Pantuk, Pihak Megat, kampung Sepak, kampung Mentu, kampung Muding, kampung Ipoh, Kuching, Sri Aman, engau ke Bukai kenalah dirintai ke Ditup. Jadi penerang ti sili kita tak terus ngagai kampung Tinting Tuba Simunjan kena 31 hari bulan 7 hingga pingila penerang ti sili berkawa engau niang Jacqueline Lin asai udah nadai kena 29 ianya kemari di Bintulu. Jadinya pesan ke Cuba. Pesan kedua tu pesan ngetas ulit. Datai Ari Anyau anak Jacob nesau semua kampung belayan ke ngelala niang Indaya ianya gadu anak Setian ianya gadu anak Setian diminta datai ngagai rumah luan anak Setian di Nangabat Nangabat Sungai Ngemah di Kenawit kena 31 hari bulan 7 ianya pengawak nguan ulit lalu ngetas ulit serta muai antabalu kena 1 hari bulan 8 ianya pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai kemamblayan ianya babai anak abung tau ke apai matin di Bintangu Pemegat Bala Anak Seriah, Anak Mibang di Limbang. Pemegat di Semak Lubuk Tutung, Nanga Niru, Nanga Ngungun, Nanga Woh, Rantau Dilang, Majau Kenawit, Pidai, Nanga Buan, Kapit, Suang Lubuk Antu, Sibu, Sarikai, Bintulu, Miri, Bakung, Marudik, Ngau Kebukai, Kenglala, Niang Gadu, Anak Setian, Nyenyak Niang Gadu, anak Setian. Jadi penerang Tit Silia, tahu bertelipun ngagai Anyau anak Jacob berkusung 17-853-1952 tahu ke Aing anak Abung berkusung 14-877-2502. Jadi pesan ketiga tu pesan ngetas ulit megak datai Ari Durius anak Libau tahu ke Inai Ruby ngari ke silat sebilia madah ke ngetas ulit niang apaya ianya libau anak engkuyang ianya libau anak engkunya tau ke apai duris udah nadai ianya pengawak ngetas ulit dekat diatur malam 1 hari bulan 8 ianya hari 6 tu di rumah geliang kampung Teban di Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai kapan belayan di tuai rumah Sigang, Kampung Kelati, pihak megat tuai rumah Antebang, Kampung Lubuk Pasu, tuai rumah Maxwell, Tubai, tiga buah rumah, tuai rumah Unyang, Kampung Karangan Ma, tuai rumah Libau, Kampung Sebangah, tuai rumah Jalin, Kampung Rantau, Kura, tuai rumah Sundai, Kampung Terima, tuai rumah Imau, Kampung Batu Sembilan, tuai rumah Brian, Kampung Meruyu, Pihak Megat di Temburung, Ngau Sekayu, Aik Limbang, serta Kamerlayan, kena alah dirintai ke Dito. Yang dipenerang ti silia, kita tahu
Betlipun ngagai Doris berkusung 14-921-5489 tak ke Agnes berkusung 10-927-7868. Jadinya pesan ketiga, pesan ngetas ulit niang niang libau anak engkunya tau ke apai duris dekat diatur kena malam satu hari bulan lapan di tuai rumah geling kampung teban di Limbang. Jadi sebenar dekat pesan dekat baca pesan ke bukai kita berperinang lagu ke sekali tau.

Ya, Nampung Baru, pesan ke PC dicimak kami awak ngelah tengah hari dari YFM Miri. Jadi pesan tu datai dari Michael anak Ando tau ke apai janting madah ke ngetas ulit niang inja anak manggan kena pagi hari bulan pagi hari Minggu nya 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 1 hari bulan 8. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebelayan di rumah Kambit Sangkung, pemegat di rumah Liba Nangabua, rumah Philip Janting Sangkung Bejawai, Lasimit Lasi Besai, Indai Tunsi Bekiup Merurun, Nanga Sepituh rumah Anggit rumah Merayun. Pemegak Kampung Belayan di Serau, Kampung Belayan berbatang air julau, pemegak Kampung Belayan berbatang air merurun, pemegak Kampung Belayan berbatang air kenawit, Kampung Belayan berbatang air mujuk, Kampung Belayan berbatu 13, ngau indai bari, sebilik berbatu 9, ngau semua Kampung Belayan ke Ngelala. Niang inja anak manggan, ianya inja anak manggan. Jadi penerang ti silia tau bertelepon ngaka inai janting berkusung 19-878-6377 tau ke inai Moses berkusung 19-867-4796. Nyanyinya pesan ngetas ulit niang inja anak manggan, ianya inja anak manggan kena 2 hari bulan 8 alunguan ulit kena malam hari 6 ianya 1 hari bulan 8. Jadi pesan ke Siti

0: tu tadi. Jadi ni yang tu dekat dia tu Bala Mayuh kena 29 hari bulan 7 ingat kemari di rumah Simun Ulu DJ Selangau. Lalu ni yang dekat Dianjung kena pagi hari 4 nyanya sehari tu ya. Jadi penerang ti silih tau bertelepon dengan Gaya Josephine tau ke Indai Jeluampu berkusung 11-299-3770 tau ke Runai tau ke Indai Enggi berkusung 11-1986-2611. Jadi pesan ke Siti tu ingat datai hari bibi anak unjang dekat madah ke pemati ni yang laki ya nya Liao Sui Un ya nya Liao Sui Un tau ke Alok tau ke Apai Supin udah nadai kena 28 hari bulan 7 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke membelayan ke ngelalan yang Liao Sui Un kelebagi ngagai sidak di Buyung Remambung Penurin Bangat, Rembai, Pemegah Lidung, Pedalai, Nangasan, Tisa, Tanjung Betung, Sungai Semilang, Pemegah di Pungu, Sebaka, Pemegah Sembangkui, Semujan, Tajur serta semua kemabelayan kenglala. Ini yang tu diminta datai ngagi rumah Asan, Temelan, Ulu di Sri Aman. Jadi ni yang tu dekat dia tu Bebala Mayuh kena malam hari 30 hari bulan 7 ianya Sarito di rumah anak niang pu di kampung Peruan Tanah Baru. Lalu niang tu dekat dianjung ke Pendam kena pagi hari bulan 31 hari bulan 7 ianya Pergila di Pendam Kristian Penyau. Jadi penerang ti silih tau bertelepon gagai David berkusung 11-251-41806 tau ke Bibi berkusung 13-689-4226. Jadi pesan ke penudi tau pesan getas ulit mega ingat ni yang Joseph anak Dul. Jadi pesan getas ulit tu datang dari Isah anak Dul tau ke Indai Sunita madah ke pesan getas ulit niang Joseph anak Dul dituju ngagai rumah Saguh Nyalau rumah Edmund Kalai Melipis pemegah Indai Tading di Sulan rumah Gerai Rayah Ili kemabelayan di Bilat Bejawai Sangkung Nangadung Mujuk Jikang Ruyak Bekikik lalu ngagai sidak di Selaut Ulu, Selaut Ili, Batu Mantup ngau ke Bukai, kenalah di rintai di tu. Jadi pesan tu madah ke ulit ni yang Joseph anak Dul, tau ke Apai Nara, tau ke Apai Katun, dekat di kertas kena pagi, 1 hari bulan 8, ianya hari 6 tu, di rumah Trisi, Nanga Selaut, di tengah. Jadi penerang ti silih tau bertelepon ngagai Sabah anak Dul berlumbur 011-151-86485. Jadi tau pesan ke pendudi ke bisik diterima kami berawak ngelah tengah hari di YFM Miri. Jadi sebedau kita ngagai temuai kita udah tu lagi batu muai minggu tu kita dekat gulai ngau siku temuai dekat pengusi ke topik kita sarito inya topik HIV hanya di tentu ya balap dengan kita nak sabar dekat menian ke topik dikunci ke siku pegawai kita inya Elbinus Joel anak Ebert udah tu lagi jadi terus pula kami di wifi miri hanya diharap ke kita terus menindang lagu ke udah ditusun kami di jam ke dia tu kelebagi tusun lagu kita ngagai kelebagi ngagai sidak ke semi finalis SCJ ke 9 jadi kita terus bergulai ngau kami berawak ngelah tengah hari
1: nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9 hari 24 itik lagu
2: Sebina 12 iti lagu dekat nyingkang.

0: ngaga final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Gulai baru program atau muai minggu tu bunyi koko tadi malam ringah berpun kita di YPM Miri habis ingat mai siku temuai kita dekat berkongsi ke topik kita awak ke yang pun madah ke ngagai balap ringah kita nama topik ke dekat berkongsi ngagai balap ringah kita berawak ngelak tengah hari sehari itu. Ok, selamat tengah hari tuan.
1: Ok, selamat tengah hari.
0: Ya, nama berita
1: mana
0: ne? Hujan hari ne? Oh, aruh yang aku nak bisik sekedar tidak komen madah ke Miri bisik hujan. Oh, ok, nama nantu ninga genyak tadi deh laban dalam kunti tu sigi nantu ninga hujan hari luar balat hujan ne?
1: Balat.
0: Oh, aruh saya kececelap mimiat ke dalam kunti tu tadi. Ok, jadi tuan minta membadah ke diri dulu siapa nuan pendatai hari ni hari klinik ni tentu balap ninga kat nemu hari ni pendatai nantu tadi.
1: Ok, selamat ngalari ngagai peninga semua. Jadi nama aku Albinus Joel anak Albert, seorang penolong pegawai kesihatan persekitaran hari Opis Pengarai Miri lah.
0: Oh, hari pegawai kesihatan persekitaran tu.
1: Penolong pegawai kesihatan persekitaran.
0: Okey, jadi tuan tadi ulin madah ke nama topik ke dekat dikongsi nuan ngagai semua bala peringa kita.
1: Jadi topik di ke keranau kita ke sarito ianya sakit dikumbai hepatitis lah.
0: Hepatitis.
1: Memandangkan 28 hari bulan saya kita nyambut hari hepatitis sedunia. Jadi aku lebihkan kita itu sarito ke berandau pasal hepatitis C lah.
0: Okey, jadi ngarap ke bala peringa kita tentunya kat nemu nama tu tadi hepatitis C. Tentu yang orang kelebih lagi sidak kebiak sidak ketuai kenemu nama sebenar tu tadinya tuan.
1: Ya.
0: Jadi kita ingat masuk jam kita terus ke ngau topik ke dikunci tuan kita sarito. Jadi tu tadi ulun nerang ke ngagai balap ringa kita itu nama sebenar ya virus hepatitis C itu lalu ulun memadah ke tanda ke bepun penyakit tu tadi tuan.
1: Jadi penyakit hepatitis C itu dikumpai kita virus lah yang nyerang kita pun hati. Jadi ia dikumpai kita pembunuh di dalam senyap. Ya, nadai ayan tanda-tanda.
0: Nadai
1: ayan. Jadi orang kena tu nasi kena dai berasai lah. Jadi yang ambil masa dalam 10 tahun, 20 tahun baru tanda-tanda
0: baru temu.
1: Baru temu. Jadi bekas tanda-tanda tadi suar lelak, mual, nadai selera ke makai, pedih perut, bisi namanya matanya jadi kuning kumai kita sakit kuningnya jaundisnya.
0: Jadi nyak pen sitik penyakit hepatitis tu
1: tadi ni nyerang hati kita ada. Jadi inti kita yang ada dikesan tumbuh boleh apa lekai ke terus jadi kanser hati lah ujungnya
0: jadi munyi ko tuan tu tadi penyakit tu senyap. Senyap membunuh. Apa pun senyap tadi ne. Jadi kini ko virus tu ulih ngerkai ke lalu bakal ni kita dekat nyaga diri kelebih ke penyakit tu nare ditemu orang tu tadi tuan.
1: Okey, jadi sakit tu tadi ngerkai hari berkunci jarum lebih-lebih lagi hari kunci jarum lah. Lapan hepatitis tu tadi kan kita yang membayar sakit dari darah. Jadi cara yang ngerkai tadi hari kunci jarum maka siap disedak kemen dadah sidak kenggak pantang tatu bisi namanya hubungan seks lah. Hubungan seks pemindahan darah ya ke kelia lah hari tahun 1990 kebaruh kan sebab nadai saringan darah deh mayanya dia tu ada bisi jadi mungkin risiko untuk pemindahan darah.

0: kurang lah. Tapi siapa ke bisa pindah darah sebetulnya memang berisiko lah. Jadi Siti cara berkongsi perangka apakah bisa cukup nanti kukut selaban kan banyak tempat cukup tu tadi darah deh.
1: Ya, ya betul.
0: Terlihat nama semua terlihat. Jadi bila siku kena siku kena siku. Hanya saya yang rekai kita nak nemu siapa bagi ke mayat deh.
1: Jadi yang lebih ngagai sidak ke kira ke penyakit tu lebih ngagai si, darah ne. Atau berfungsi darah tu semua.
0: Kita ngagak tatu ni ngagak pantang.
1: Iya iya. Betul betul. Nya lain orang dia tu ke ngagak pantang ya buai terus ne.
0: Jangan tu kira macam sidak ke ngagak tatu tu tadi. Ya mesti nak jarum set jarum ke baru lah. Siti kicara tadi hari berbekam.
1: Ya. Yeah.
0: Berbekam biasa sudah pusat-pusat refluxology ko kita. Terbekam tu mulai darah dari belakang ke kaki ke kulit kita ni deh. Hanya kita nak nemu perangkat tadi kena sudah ya. Jadi bila tanya nak menarik tu bersih, kita nak sterilize korang. Memang boleh jadi
1: penyakit
0: yang rekai lah.
1: Jadi
0: cara-cara tadi kena ngeliah ke diri hari kena tanya. Anak berkongsi jarum lah.
1: Betul.
0: Gagak saringan.
1: Iya.
0: Ya kurang.
1: Betul. Laban nanti diperhati ketua tadi tuan. Laban kadang kita nak nemu nama penyakit di baik siku-siku deh. Jadi bila ya kita, laban darah tu nol ya kita medak tu tadi. Tu penyakit tu penyakit. Ya, nol dia medak deh. Jadi kita bunyi ketua tuan tadi kira ke berjaga-jaga menti lebih lagi pakai ngadu kerja berjarum tu. Tentu yang ada salah ke kita nanya tu jarum baru ke bekenin tuan.
0: Jadi ini mungkin anak irau lah. Jadi bekal penyakit hepatitis tu bisi ubat lah korang. Kita yang anak lalu down korang. Kali ni oh aku kena hepatitis. Abis lah habis tamat riwayat ku. Bisi rawatannya.
1: Bisi okey. Inti bekanya uji tuan nerang ke bekeni rawatan ke tak penyakit tu tadi ya tuan.
0: Untuk rawatan tu tadi ya boleh disebutkan rawatan selama 8 hingga 12 minggu lah. Kira kita nyebutnya lagi nyebut 3 bulan.
1: 3 bulan.
0: Untuk komplitkan rawatan. Jadi kesembuhannya tadi 95% lah, 95% kesembuhan tu orang.
1: Okey.
0: Boleh dinyak lah beresnya.
1: Boleh dipupus lah reti ya tadi. Okey, kira ke berita mana tu tadi malam ni? jadi tu tadi nanti bakal 95% boleh kira gerai lah nyak tadi deh. Jadi dini yang lain tu boleh periksa atau ke ngecek darah tu tadi ngagai sidak ke di klinik ke bekeni atau ke hospital.
0: Okey, jadi kita ke ngagak ujian saringan tu kira bisi 8 titik tu lah. Bagian miri tu jadi bakal hospital miri, hospital Marudi, klinik kesihatan Jalan Mubau di kembali kita pulih klinik deh. Jadi klinik kesihatan Bandaraya Miri. Okey, Batudan, klinik kesihatan Batunia, klinik kesihatan Long Lama, ngau klinik kesihatan Marudi lah.
1: Jadi tu kira ke bisi 8 dan 2 ni boleh ngecek tu tadi.
0: Swasta pun bisa ngagak ya lah.
1: Swasta bisa ni.
0: Tapi ya lah. Nama lagi nama kejampan Rizat pergi ke swasta lah.
1: Swasta ya betul. Nak ke kita mana nak ulih ke nanti baka berumban semua kita ulih ke ngagak swasta tu tadi. Jadi nanti pas swasta tu bisa bayar gini.
0: Swasta pun swasta memang
1: memang bisa bayaran eh dalam berapa penyampaian tadi bayaran awak kebalap dengan kita nemu kan okay, tadi
0: budget pun start bekas, yang agak bekas saringan darah tu tadi kita sedia dalam bilo 100
1: Kita
0: dahnya kengegak scan hati ultrasound pun ke standby dalam 200.5 di swasta lah
1: di swasta ya betul
0: rawatan yang sebulan kata untuk sebulannya rawatan dalam kita bajet dalam 1000
1: paham penyampaunya peningat tangga bisik ke orang milih kat swasta tu tadi deh alaban swasta tu munyi kurang privacy hanya orang kat milih swasta ke kadang deh iya tapi pina berasai ke kita berandau tu randau tua tu tuan juga ngujung program muda iya laban tuanyu nanai benda skrip tu tadi dia randau kenya tang di prati ke tu tadi tuan bisik madah ke kini tu nanti nyemak ketemu info oleh nuan nerang ke tau kemadah ke bala peringat kita dini ke ngulih ke info-info bukau ngau penyakit tu tadi
0: Okey untuk info yang seterusnya bakal kita ke bisi telefon bisi online lah kita buka website My Health serta info sehat lah Google je My Health ataupun info sehat
1: jadi dua itik tu bisi

0: aplikasi yang pun eh?
1: Buka website aja. Website, buka website.
0: Oh, yeah. Buka website ne. Okey.
1: Saja apa berkaitan dengan hepatitis memang kan bisi pansuat lah.
0: Okey. Oh, jadi kita ini sudah berujung program tu, mengujung ke program kita itu tuan Ulian madah ke atau ke merik jakuk lalau ngagai balap dengan kita kalau lebih lagi ngagai sidak ke bisi penyakit hepatitis C itu tuan.
1: Okey, nanti boleh ya kita ialah hepatitis itu tadi ingat angka tadi kita sakit kena ada pembunuh senyap tadi deh. Nanti boleh pergi lah agak saringan klinik kira mana lagi kita bagi kita itu harus jaga hati kita yang pula bukan jaga hati orang jaga
0: betul.
1: Hati itu kawan tadi sakit sakit hati deh
0: betul sakit sakit hati ke orang betulnya
1: kita jaga hati kira kita mana lagi kita jaga kita yang pula mau jaga diri sebilik lah
0: iya betul
1: bakal menyikaku tadi nanti boleh ya ialah tebaga dadah atau tadi dalam dadah dia anang lah
0: iya betul
1: sama bekal te ya ke biasa suang agak bekam tu tadi si katanya mamai jarum baru ke kena aku si kena mu sama sedang agak tato tadi kadang-kadang kita tato baru apa nyai pun kita nanu
0: kita nanu betul
1: kita mentah siku-siku ke siku-siku
0: iya,
1: ke
0: mentah
1: lagi
0: betulnya tuan lebih lagi lah mungkin nama tu tadi balap bingah kita ngai mai penyakit tu lebih lagi nanti berumah bisa nemit eh nanti penyakit tu uliah kena sida nemit kini tuan
1: uliah
0: ne
1: kira bakal yang rampet hari mak deh hari nai
0: Oh, nganduang, hari nganduang dah ngerampet ni tadi. Jadi kira ke anang nak selia hari penyakit tu memang balap dinga. Kelebih gig bakal kita ngerja berjarum ke bekuo munyiko bekam tadi. Jadi kita enti ulih nare salah nanya ngeke sidak ya atau jarum baru ke nama ne. Jadi nya apa ujung kita nanda jaku lalu bukai kini tuan. Atau ke tip-tip kita celiah kari penyakit tu tadi tuan.
1: Kan celiah ke penyakit tadi punya keku tadi mah amalkan seks selamat. Mengelakkan diri dari apa menyalahgunakan dadah aja.
0: Iya betul.
1: Apa semua. Maintain kebersihan diri lah kata orang. Jadi anak irau punya keku tadi sakit tu boleh dipunas ke boleh dirawat. 95% lah boleh dirawat.
0: Ya, 95% nya berita mana
1: ana. Ana nak datang appointment nanti kek time minta lah nanti bekas orang yang tadi dah kena dah.
0: Ya.
1: Jadi ana nak datang appointment. Sekian hari bulan datai, sekian hari bulan datai. Kami nanti nak boleh madah ke kami ni boleh boleh ngadu tarikh ke apa.
0: Iya, betul.
1: Boleh tolong lah. Nyampun bekal-bekal kami tu selalu telefon. Alah, enggak gumbai kami tu skema. Selalu confession.
0: Iya, amat. Enggak, ne, laban telefon hari kerajaan tu. Kadang yang kena. 085 ne.
1: Ah, 085.
0: Ya betul. Nang ngumai skema kasih ya tu dah akan nanya cerita bala kita itu tadinya kumai skema. Okey, jadi terima kasih tuan. Alah bang dah ngatai diri di Konti WFM Miri Sarito. Info ti cukup mana berkongsi dengan balap dengar kita lebih lagi ke bisik penyakit hepatitis. Tu tadinya dikira ke berita mana ulih di gerai ke? Anang takut, anang takut mansang hospital madah kena mau penyakit tetap anak ada salah kita madah penyakit kita.
1: Saya kediri bisi tanda-tanda yang
0: tadi. Iya.
1: Paling nyamai di kelala tadi kuningnya tadi lah.
0: Kuningnya tadi.
1: Kuningnya.
0: Oh, bisa nanti kuning. Ukai kuning si tehnya balap ringau. Okey, terima kasih tuan. Okay, jadi jadi kena ngujung ke program bertemuai minggu tu. Udah tu lagi mayuh macam berita atau ke program dekat kunci aku di WFM Miri saya tu. Hanya di kita terus meminang Siti Lagu pian mega sikut semifinalis SCJK SCJ kita ke-9 ayannya Vazli diberi nama Lelengau.

0: Peninga WFM, bisik berita mana, dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap mudah TV titik rindut nuan sebarang maya dididindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
1: Iya, sigi amat kita uliah ninga ke kami di ngena aplikasi RTM Click. Tentu yang ti balap ninga kita bedau nemu kini nama tu tadi download. Kita uliah terus ngagai aplikasi store Android atau ke Apple Store. Kita uliah ngiga RTM Click. Bedia kita uliah meniang ke kami tu beberapa jam siaran no YFM pemegang bisi siaran Jakob Kenyah. Jaku kayaan pen bisik apa dalam aplikasi RTM Click tu tadinya di ya percuma nak berbayar RTM Click tu tadi ya. Okey, jadi sebenarnya kita dekat mana yang ke atau ke pesan atau ke Jaku hari Jaku memesai kita hari Premier Sarawak tu lagi sekali dah meri selamat ngali hari ngagai semua balap ringa kita ti menung-menung ke kami di wife Emiri jam ke dia tu jadi seri tu 30 hari bulan 7 24 minit udah limpas jam 1 ngali hari ya. Jadi nama berita orang Marudi anak berasai bara mereka tapan udah mujur di atur minggu nyen tadi anak berasai aku penagi lelengau kak begulai ngorong merudik ni dan anak berasai ke lapan program kita hari pagi nyentuk ke malam nak ngetu-ngetu pengawak ke diatur bakal program bintang bara mereka ta dia menggap bisik program pekit perau kayu atau tadi udahnya bisik pekit ianya ratu baram dia kata ngau program kepenudi ianya malam kebudayaan ngau konsert perpaduan timujur diatur di dataran Marudi tu tadi. Jadi terima kasih ngai orang Marudi nak ngetu-ngetu menuah ke ruang pentas utama dataran Marudi kelebih lagi ngai kita ke udah ngari ke Wife Emiri minggu yang tadi berprogram Carta Kenyalang kalau bagi kita ke ngari setiap stesen tu tadi hanya di Sapa Mejuara minggu tu minggu yang sama-sama kita terus mulai kami berprogram Carta Kenyalang hari 6 tu ya. Jadi tu balap ringa aku dekat berkongsi ke pemutus inya Ratu Baram Regata ke Mujur diatur kena hari 6 nyin tu tadi hari minggu ya hanya di juara ianya pulai ngagai Eunice Enris Laing nanti nak salah aku tu penatai asal tu hari Long Atip udahnya kedua atau ke first runner up pulai ngagai Adeline Henry Lawai udahnya ketiga atau ke second runner up pulai ngagai Steffi Ana Apoy. Udahnya kategori best dress inya pulai ngagai Jessica Puyang Vincent ngau kategori best catwalk tu dari pulai ngagai juara kita inya Eunice Andres lain yang jadi BC 12 ikut finalis ke dekat rebut ke udah di nama tu tadi udah rebut Ratu Baram Regata 2026 ke Mujur diatur di dataran Marudi tu tadi ni ditahniah ngagai Eunice Andres Laing penatai asar ari Long Atip tentunya boleh tahan orang ulu ni kira ke tiga-tiga tu tadi enti nasalah ku segi berbangsa orang ulu tu tadi. Jadi siti tu pemutus ianya pemutus pekit Piala Raja Batang Baram Regata 2026. Jadi ada kepunsi ke pemutus tu tadi jadi maya tu ianya acara Kayuh Nadai Terhad Unlimited. Jadi ke lima pulai ngagai hari sidak tamyang sari N76 ianya santrin sakti udahnya keempat pulai ngagai terawan mulu hari ula ke nyalang enam udahnya ketiga pulai ngagai lakin belaga tiga udahnya kedua pulai ngagai singgah tagal dua engau juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 dinya pulai ngagai terawan mulu benerang empat hanya di maya to balap dinga aku laban ke bisik bugulai ngau orang berpekit kayuh Piala Raja Batang Baram Regata tu tadi tentu ya amat capuah kita laban kita meri nyukung ngagai sidak sebuat ati dekat berebut ke piala tu tadi au kai nyamai kayuhnya balap ringa tentunya mesti kemari nama tu tadi tenaga habis-habis dekat ngulih ke juara Piala Raja Batang Baram Regata 2026 jadi tahniah sekali lagi ngakai sidak tim Terawan Mulu benerang 4 hanya di nak berasai Baram Regata pun muju datuh lebih lagi Siti dah balap dengar ianya sebedau aku nak ingat tu tadi nyu nak ingat dak ko ne ianya peket bintang Baram Regata ha jadi dekat pengungsi ke pemutus bintang Baram Regata ke Mujur diatur megah di dataran Marudi minggu nyen tadi jadi pemutus tu nanti diperhati ke program kita Bintang Baram Regata ke Mujur di Atua tu tadi. Jadi persembahan terbaik 7 ngagai Rafael Gaujon hari tinjar mai pulai mata duit RM500 trofi ngau mokcek. Udahnya tempat ketiga pulai ngagai Welius Celudai hari Kenawet amai pulai prayas mata duit RM1,000 trofi ngau mokcek udahnya kedua tau kenaip juara pulai ngai Rafael Gau John hari tinjar amai pulai prayas RM1,005 mokcek ngau trofi ngau juara bintang Baram Regata 2006 pulai ngagai Spencer Marcus pendatai hari Ulu Linai amai pulai prayas RM2,000 trofi ngau mokcek hanya dia pemegak ke Bulia Sagu Hati ianya Dennis Setu hari Long Entasan Marudi pemegak Muhammad Sani hari Miri engau Nelly binti Kimi hari Dalat engau Reynold Steven hari Tabunan Sabah pemegah amai pulai mata duit RM500 jadi tahniah ngagai 7 ikut finalis di sama belak besi mai pulai mata duit trofi tu tadi engau tahniah sekali dah agik ngagai Spencer Marcus penatai hari Ulu Linai ti udah mai juara Bintang Baram Regata 2026 jadi tentu ya nanti diperhati ke program kita mainnya Abal Beringa di Marudi tentu ya penuh kelebagi malam kebudayaan atau ke konsert perpaduan malamnya terima kasih ngagai kita semua orang Marudi sangat-sangat sporting korang laban kita sama belak ngeratai ke diri ngericah ke penguat Baram Regata ke Mujur diatur di dataran Marudi tu minggu nyen tadi ne. Jadi kita sebedau kita nguem program bukai tau ke di Miri dekat pengungsi ke berita-berita ke dekat diatur tau ke benun diatur kita terus berenang Siti lagu tu tujuh ngagai sida di Marudi dia ne. Lagu diberi nama Linda Kemayang Pengrindu.

0: 10 jurnal. Nyingkang jauh ngermai mansang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kitai sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak mansang, seminat bak YFM Miri.
1: Inilah berkatnya apabila kita bersatu padu. Dan saya boleh nyatakan di sini, ke arah 2030, negeri Sarawak termasuk Baram akan terus membangun. Hari itu kita ada waterfront baru, kaca juga waterfront tu. Datuk Muang malam dah saya polah waterfront, dah polah dah. Saya fikir habis, ketok lagi, tambah lagi waterfront tu. Jadi kita mula hotel dekat rumah rehat dulu. Kita mula hotel di Sia. Dan dari Sia, kita tambah waterfront sampai ke situ. Sampai ke kampung, kita mula waterfront. Bermakna Bandar Murudi akan mempunyai satu kawasan berhadapan dengan sungai. Sungai yang begitu bersejarah dengan fort kubu di tengah-tengahnya. Dan juga waterfront tu kalah kami di Kuching kali. Saya nak desainnya kalah Kuching. Minta maaf pada orang Kuching situ. Dan panjangnya panjang, lebih 1 kilometer. Kuching ni sampai 1 kilometer. Tapi Murudi lebih 1 kilometer. Harga pun boleh tahan juga. Tapi saya melihat muka kita yang menyokong GPS begitu kuat, ia pun boleh kita laksanakan. Asal kerjaan tak kuat. Dan juga kita ada penempatan. Jadi kita agih balik kepada rakyat. Yang lain cakap aja, janji sini, janji sana. Hari itu sudah ada. Janji saya telah saya tepati.
2: Aku Thomas Lobo, banyak presiden pelabai menua seluruh Malaysia mengutuk aku kembali dekat aku mereka. Aku terabai itu ukai kita yang sengapak, terabai itu mereka lambai kita daya. Ia kena ni pelindung kita, mereka kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita yang agar masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama. Mereka semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang bersatuan. Lebih lapan ada kepala kita, persatuan ada yang menjalankan diri. Nalai sama meh bala kita yang merangsaan diri empu, termasa pangan diri, ngambil kesemua keberat, udah jadi empu. Semua jakob selalu kita nyebut, untuk kita kitai, sepagi, untuk buka dia tu, kemai lagi.
3: YFM Miri. Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu, dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminat 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mereka, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program terbuka dekat ditabur ke terus dari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
0: YFM Miri, berengkai hari jam 12, nyentuh ke ngagai pukul 3 ngali hari. Tusun program bakas lama, berita gaya hari, jakob pengesai.
5: Punya megak jalai hari Miri kemerudi.
0: Jakob pesan, program temuai minggu tu. Laban ia ulih ngerusak serta merit penanggung motivasi ngau intatif Y seminaba YFN Miri.

Ya, setiap lagu hari Baby Shima diberi nama Bujang Sarawak. Awalnya dia terima kasih ngagai malam ringa terus bugulai ngau kami ba awak ngelah tengah hari sarito. Dia tu udah limpas 51 minit udah limpas jam 1 ngale hari. Jadi tu lagi laban program ruai kita. Aku nadai kira ke nadai ngemai temuai sarito. Jadi nangacau kira ke pukul 2 tu lagi dekat apapun ke program interaktif Y tu lagi. Jadi aku meri awak kira ke dua ikut peningat lagi ngagai sapa ke dekat ngelatai ke pesan rindu hati kita. Kita tahu terus bertelepon ngagai YFM Miri atau ke baru telepon kami berkosong 0885423634 tu lagi ya. Hanya di Kuala Lumpur baru 0885423634 jam 2 tu lagi. Jadi sebenarnya dekat pengusi ke Siti program berkaul ngau Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FTS Yayasan Sarawak. Jadi program tu dekat diatur kena 31 hari bulan 7 ianya pergila ngagai 1 hari bulan 8 2006 di SCKC Tongha Tong Ah Selangau. Okey. Jadi itu program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak. Jadi program tu dikadi penyadi ke yang berhormat Edwin Banta kena 31 hari bulan 7 dahnya 1 hari bulan 8 perasmian majlis penutup perasmian inya dekadi penyadi ke yang berhormat Dato Sri John Siki Tayai jadinya Siti program ke dekadi atur minggu tu mega di SCKC Tong Ah Selangau. Jadi program-program ke bisi diatur mayanya ialah ianya bisi pameran Expo Pendidikan pemegah bisi taklimat penajaan Yayasan Sarawak udahnya ditangkan ke ngau program kesedaran pendidikan ianya Free Tertiary Education Sarawak ianya PTES. Ujanya bisi program ke Bukai Mega. Ianya bisi program Pavilion Expo Pendidikan. Udahnya bisi mega program Pavilion Rakan Strategi Strategik Pendidikan. Jadinya sekedar info ke bisi diterima kami atau tadi berkau dengan program Carnival Pendidikan Madani dan Expo Pendidikan FITES Yayasan Sarawak dekat diatur di Selangau SCKC Tong Ah Selangau kena 31 hari bulan 7 ngagai 1 hari bulan 8 2026. Jadi udah tu lagi kita dekat berpun ke program interaktif Y kalai kami dekat baca sekedar pesan di Facebook rasmi BFM angin datang ke pesan rindu hati api megah bisik sekedar balap dengan di titik tu tadi udah nama tu udah pesan minta lagu tu tadi dan sebenarnya tadi bisik ke aku main sekedar lagu ke udah dipinta balap dengan kita berpun program tu tadi. Jadi terima kasih terus rindu pukulai kami di Wife Emiri jam ke diatau. Jadi udah tu lagi sebentar kita terus ngagai program talk ke interaktif Y udah tu lagi pukul 2 kita berperinang siti lagu peminta mega atau lagu peminta hari titi tu tadi siku peninga hari sibu nanti nak salah ko ada ke minta lagu tujuh yang ingat orang sibu ko ya lagu hari Joseph Drisa diberi nama Y Seberai.

0: Tiap hari kira 50 itik kes eksiden nyadi di Menua Sarawak. Tiap hari megak pemaduk kurang siku orang, mati ke Tegal penusah bebadi bajalai alun. Sekedar ulah tau ke perangai ke ndak manah degagak sekedar kitai ke nengah jalai alun, ndak ngenak tali keledar, ndak ngenak helmet, ber-SMS, WhatsApp, tau ke telefon lebuh deriba kereta tau ke motosikal, ngambil gambar orang ke eksidennya menjuang ke jalai bandurnya dedat tau ke jam laban kereta, laban api tau ke traffic light, ngelih kereta bak jalai ke bingkuk tau ke bubukit, tamak tau ke pansut ngenyit ari simpang ngau menadai merik signal. Bisik sekedat nembiak ke bancang, deriba motosikal ngau cara ndak betul tau ke bahaya. Amat ke ndak? Haa. Nanti amat, perengkah hari sari tu, baduk ngulangnya lagi. Pesan siruk tu, hari aku, Vina Agnes Henteli, Gawai FM Miri.
1: Pandu, tunggang dan jalan dengan selamat. Anda mampu mengubahnya.

0: Kapan sampai mati hari Wardrock dekat merindang kita jam interaktif Y jam ke diatur. Jadi pun program tadi malam peningah munyuk aku beri awak dua ikut peningah kita dekat ngelatai ke pesan rindu hati wife and Miri Sarito hanya di kita beri awak muji kangau ke cuba tu dulu. Halo, selamat tengah hari.
1: Halo, selamat ngelari.
0: Ya, siapa baru telefon?
1: In.
0: In hari ni tu.
1: Kau.
0: Hari ini? Hari ni?
1: Dari Pukau.
0: Dari Pukau.
1: Au.
0: Okey, nama berita kita sebilik hari tu.
1: Ani ni, Jiji nama berita.
0: Oh, sebab ai mana tu?
1: Oh, dia makan dia Jiji.
0: Oh, pagi tadi udah tu lagi. Dah tebu kunti lagi. Alu merarau betul ya, lagi.
1: Kelak pulai kelak. Jangan lupa makan ni.
0: Ni, kene ka?
1: Kala pulai kelak. Jangan lupa makan.
0: Iya,
1: dekat
0: datang Okey, terima kasih. Okey, terus ke pesan Wan.
1: Okey, pesan tu buat balaku kat lebuan dia. Kat ibu, nak lupa juga ke ni ya kak kabeh dia semoga sehat dia selalu ke ya boleh ku nambah lagu
0: nambah lagu pinta no
1: lagu dari Mawat dah dari Mawat dari Mawat bayang pindang buat DJ lah sebab DJ tak dengar tugas kan jadi aku buat DJ aja nih.
0: Okey, kira ke kami sebuat meh, neh.
1: Okey. Ya, terima kasih. Okey.
0: Okey, terima kasih. Sikap meninggal kita ke cuba ngeratai ke pesan rindu hati ngagai orang sibuk ya. Yang minta lagu Mawat Dayan Bintang tu tadi. Jadi kira ke sikap dagi kemudian awak ngagai kita balap dengar dekat ngeratai ke pesan rindu hati, pesan lengau kita tahu terus ngagai arus telefon kami di WiFi Miri. Berkusung 85423634. Jadi aku maca pesan di Facebook rasmi kami di Miri FM tu. Hari Mary Jalu Ujo madah ke selamat tengah hari. Selamat tengah hari menggak ngagi duan. Tu hari Dublin ke Baja madah ke selamat tengah hari. Ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Terima kasih orang Serian dah ningal ke kami berawak ngelat tengah hari sarito. Tau hari Gremung Anil Grinang madah ke hari Julau. Hujan kami jam ke diatok ke minta mutar ke lagu hari Wardrock Kaban sampai mati tuju yang semua ngagai Kaban Belayan ke Ngelala. Jadi lagu Kaban sampai mati tadi udah ditebah tu tadi berpun program kita interaktif Y. Okey, jadi nguji kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari. Dengar caw atau nguji baru berkusung 85423634. Jadi kira kemeri awak siku agik peninga ngeratai ke pesan rindu hati buat jam dia tu kira keuntung meh doa iku kangau di dekat terima kami di YFM Miri. Okey, jadi kita nguji baru kangau kedua. Halo, selamat tengah hari.
2: Halo, selamat ngare hari.
0: Iya, siapa tu?
2: Tu, Inai Boy.
0: Inai Boy, Inai Boy. Asyik ku ngalah, nyawa Inai Boy tu.
2: Kenapa malu nyebut nama dia, Rekker?
0: Oh, pihak ya. Oh, nak tak malu kita ya. Ya, laban tu awak ya, kita yang ngelatih kepesan dengan Gebala Kaban, ku mana nama Inai Boy? Ya,
2: kenapa? Lama nak dah nak tanya dengan orang bertelepon. Kami tu sebab ramai sudah Kak Sofia sebab tidak ingat.
0: Amai lamanya dah Inai Boy. Oh, dari ni pernah tanya Inai Boy?
2: Oh, aku hari teman tunggu ni tau. Hari dapat tunggu ni tau. Dah pulang kawak. Hari Miri ni tau.
0: Hari
2: Miri. Hari Raya Miri.
0: Lawa orang Miri ni.
2: Ya.
0: Okey, Awinai Boy terus ke pesan Wan Ba tengah hari tau.
2: Aku tengah ada pesan bukai. Seminta minta lagu. Minta pesan ke Wan lagu. Hari... aku hari... Apa nama penyanyinya ni? Lagu... kata ku nama lagunya Lelengau pak.
0: Kata ku nama. Oh, Lelengau Ari Fadlinya. Oh. Udah ditebak ku tadi Inai Boy.
2: Udah tadi.
0: Oh, udah puan tadi.
2: Oh, aman.
0: Isi lagu bukanya gini.
2: Oh. Oh, lagu bukanya main musang awak lah, awak ke dulu.
0: Oh, mesti milih setiap lagu ya lah bang, kira keuntung lu ikut ke sawat kangau cerita. Nah. Oh, iyalah,
2: sepiak lagu lulung lah, lagu lulung.
0: Oh, lulung, oke hari. Benar-benar, lagu Winnie Albert, empat yang ditempah tadi.
2: Iya mah, hari Winnie Albert, ngarang ke sidak ya, pelabak kaku sidak udah pasti ya ngau.
0: SJ, iya betul. Siapa di Kerindu nuanto Inai Boy?
2: Aku
0: mesti kembali.
2: Siapa nyanyi di Kerindu? Siapa di Kerindu? Bagaimana?
0: Iya, betul mesti kembali sih kau. Oh, Ninmu bala bala nama tu bala artis kita yang benar benar yang kita sebuat cerita tu. Nek lebih lagi sih dah semi final finalist buat SJ tu.
2: Aku nyamai, anak nyamai resiko lah semua. Apa sih kita kelino? Kita kelino ke mana? Aku coba rajin, aku ngawur enggak.
0: Iya, bisa nurun.
2: Aku coba, atau tidak ada, tangannya ke SSC ke berapa? Sebenarnya ada betul. Tempat aku ngawur.
0: Tahun lepas, tahun lepasnya.
2: Okey, ke coba. Saya ke kedua ke?
0: Oh, kedua.
2: Tanya orang agak bah isuat kita di top pun nyat sempat kak
0: iya sempat pemirih to
2: apalah kok sedikit nak uli lah sedikit nak ngau lah sekali to
0: iya nak ngacau kita kira ke uli uli menda secara langsung ber Facebook rasmi YFM Iban tu lah
2: ya meh.
0: Okay, Inai Boy.
2: Terima kasih.
0: Okay. Terima kasih, Inai Boy. Kedua, kangau kedua tu tadi. Di Miri, Taman Tungku. Wah, nak ke orang Miri sarito. Mana-mana berita mana kelebihan gig sidak ke Benung Reja Pengawak berjam ke Datuk. Okay, jadi kita terus merinang lagu peminta tu. Siti lagu Mawat Daya Bintang ditangkan ke lagu peminta mega hari sawat kangau kedua diberi nama ianya Aku Okai Lolong. Jadi terus pula kami di

Ya, Siti lagu, dua itu lagu dari Mawat diberi nama Dayang Bintang Ngau Winnie Albert. Inya aku ukai lulung. Jadi tu tadi aku ukai lulung tu tadi balap ninga atau tuju ngegi semua balap ninga kerinduk ninga lagu ukai aku ukai lulung tu tadi. Jadi lagu tu yang cerita ke siku induk ti madah kediri ia ukai induk ti sempurna. Jadi yang aku diri bisik pengurang lalu ukai induk ti baka kumang. Okey, jadi message tu tadi message tu tadi tuju ngagai sidak ke lelaki keran ke induknya tok ku saya ke induknya mesti nerima ya seadanya. Lapan ya aku ukai lulung gitu. Okey, jadinya Siti penemu atau ke lagu di kerinduk kita malam ringa laban lagu tu mega dicalon ke dalam semi finalis BSCJ ke-9 lagu aku ukai lulung. Jadi dengarnya malam ringa aku pengen sida ke lelaki mesti nerima atau ke saya kerinduknya seadanya. Okey, jadi Jakub Tunik mengagai jam kereta nak berasai 24 minit sudah limpas jam 2. Jadi terus nampung baru pesan ke BC diterima kami di Facebook rasmi Miri FM. Jadi tu hari Boniface EP ya, madah ke tengah hari tu minta mutar ke lagu Alex Wan Midang Belalai Kena Merindang Ringa Sengah James Anyau Chai Linang Tuai Rumah Igang Pemuka Apaimo Fran News Richard Unup Solomon Pagang Dennis Langi Pemuka Bulan Pegari Lina Bugis Ajun Tuju Pemuka Nuju Ngagai Rumah Dangan Ulu Anap Tatau Pemuka Nuju Kami Serumah Harap ke Terperindang megak buat tengah hari itu. Okey, jadinya pesan dari Boniface EP ya. Ke Siti itu hari Venus Jones. Selamat tengah hari megak nginuan Venus madah ke teman setia anda. Komen ku yang bisi menak live tengah hari itu hari Sungai Bakuang Baram. Terima kasih. Terima kasih Venus Jonas. Tu hari Juni Ben, selamat tengah hari. Oh, selamat tengah hari mengganggunan Juni Ben. Hari Desa Pujut Miri pelamak kau neh. Bakal tengah hari itu, selamat tengah hari kau ya. Okey, terima kasih Juni Ben. Tu hari Flora Ladum, madah ke selamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Oh, terima kasih Flora Ladum, laban udah setia ninga ke kami hari jam 12 nyentuk ke jam dia tu. Jadi tu hari Kennedy Amar, selamat tengah hari hujan menua lambil. Oh, ne menua kira ke menua miri serito hujan banget. Oh, jadi ia minta lagu hari Jeffrey Nyaloi kau tua keliak dituju dengan semua orang ke ngelala. Kebagi ngagai pangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngagai kazan aku cegu Raymond Merayang di Long Lama ngau Albert Ayun koya ngau Nelson Empati di Muka Runin di Bintulu serta ngagai kami serumah Arab ke Temerindang bakal ke tengah hari tu serta rinduk-rinduk meh selalu. Oh, jadinya pesan dari Kennedy Ama. Ke Siti tu hari Zek Ming, hari Minggu di Seratu. Hari rumah Minggu hari Seratu. Selamat tengah hari DJ, out selamat tengah hari mengganguan Zek Ming. Hari Seratu minta oh salam ngagai ya bala peningah ke meniang radio. Bakal ke tengah hari tu. Out terima kasih ya ngagai Zek Ming. Ke Siti tu sikup peningah ti cukup setia begulai ngau kami di YFM Miri ngau YFM Biban tu Jessica Itan madah ke selamat tengah hari DJ B DJ santai kami. Terima kasih Jessica Itan. Aku ya hujan memberis di bau di tu pagi tadi minta tebah ke lagu Sekut Dalam Hati dari penyanyi Ruby J di Kening Merindang Hati di Rimpu ngau peringa peminat setia YFM Miriau. Jadi sebenar nampung baru pesan ke Bukai kita terus merindang lagu peminta tu Ari Alex Wan diberi nama Midang Belalai.

Kelut ngau parai ketega ditinggal ke bejam-jam dalam kerita nyau majak mayu nyadi. Pengilapnya, engkau leh diseliah ke entik genap iko apai indai tau ke pengibun anak mitnya sama nitih ke lalau tu. Keterubah, engkah anak nuan bak belakang penduduk penumpang. Anak engkah kerusi anak di belakang penduduk deriba laban penduduknya lindung tau ke blind spot. Kedua, sebedau ngunci kereta, persa dulu kereta. Patih direk, sebedau ngunci kereta, persa dulu semua endo penduduk belakang ngau penduduk mua. Ketiga, engkah ke anak patung bak endo penduduk penumpang mah ke mua. Tinggal ke anak patungnya bak kerusi anak mit. Lebuh nuan ke engkah anak nuan bak kerusinya, pindah ke anak patungnya ngagai kerusi penumpang bak mua. Pilih anak patung terbesar serta curat tampak ngambil kenuan ingat anak nuan duduk di belakang. Keempat, engkah beg susu tau ke barang anak bak kerusi penumpang bak mua. Entik nuan bisik mai beg susu anak, engkah bak penduduk mua. Tujuh ya, sama ngau tips ketiga tadi. Ke penudi, engkah barang keberguna di belakang. Nuan tau engkah barang keberguna bak penduduk belakang, bakal beg engkau tek kerja tau ke kunci upis bak penduduk belakang. Pesan sirut tu hari aku, Mekuin Menti ngau YFM ini.

0: final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, 9-12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.
2: Ya, ACSJ ke-9 ke dekat diatur minggu tu ialah ya, balap pingah nak merasai lah program atau ke ACSJ ke-9 dekat diatur minggu tu di Selangau, Dewan Serbaguna Selangau. Jadi siapa meh artis-artis kita ke layak dipasuk ke dalam final, renggat final ACSJ ke-9 tahun tu. Jadi minta semua balap ringan kita lebih lagi orang Selangau sama-sama ngetek diri program ACSJ ke-9 dekat diatur kena 31 hari bulan 8 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi bisik 24 itik lagu berenggat semifinal dekat rebut ke masuk dalam final ACSJ ke-9. Oh, jadi kira ke Nampung Baru, pesan ke bisik dikirum ngagai ngelatai ke pesan rindu hati hari balap dengan kita. Tok Ari James Pengiran, madah keselamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak, minta mutar ke lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Oh, jadi lagu tu dari tebah kaku James Pengiran. Oh, jadi kedua tu bulan pegari, madah keselamat tengah hari serta selamat berjalan ke pengawal. Hujan menua semarahan jam ke dia tu. Aw nyadi di miri pen sama belak bisik hujan jam ke dia tu ne. Aw nyadi tu hari uka batch, madah ke minta sebarang lagu hari DJ meh. Hujan kami di kemunyang DJ jam ke dia tu. Ngau kena kungirum ke salam lelengau. Suah dua anak apai ngau mak. Jopta Jabun Bernegeri 9 Benung Training jam ke Dato ngau Felixson Megah Mugun Enyak Jang ke Benung Belajar Berterengganu Arab Kustuai Ngereja ngau Meruan. Ingat pesan apa ngau mak berdisiplin meh main ngereja pengawak. Hau jadinya pesan dari apa apa indah itu siapa tu tadi tujuh yang ngagai job Jopta Jabun ngau Felixson Bengun Ari Uga Pech. Au kira ke pesan nuju ngagai anak ya minyak ni. Au nyadi ke Siti tu Ari Iba Vincent, selamat tengah hari. Au selamat tengah hari Megah Iba Vincent Ari Sibu Jaya tu. Baru ngetu hujan kami di Sibu Jaya. Au ni ngarap ke pengawal Iba Vincent ngerja pengawalan mujur cerita laban udah ngetu hujan di Sibu Jaya. Jadi tu hari lampas Orte Lampas, selamat tengah hari DJ Hari Piasa Hujan Dito minta mutar ke lagu Penghidup Driba Lori. Oh, Penghidup Driba Lori ni aku kena merindang kami ke Driba Lori. Aku ngadai ngagai kita ke Driba, ke Benun Driba Lori jam ke Dato berjimat di rantau jalan Anang kelalu laju, Anang kelalu lubah, laban di nama tu tadi di tujuh kita tu tadi anang nak palik kibak kanan laban kelebih lagi sidak ke berkena ke motor tu tadi kadang-kadang kita penat terpedak ke sidak ya nama tu tadi limpas atau ke berkibak berkanan tu jadi anang nak berjimat au kita ke bendung mai luri tu tadi jadi salam ngagi kita driba luri tu ya au jadi tu hari Monica giban selamat ngali hari selamat berjalan ke bungawa mambam benua kami di kakup entah bai pakan itu minta mutar ke lagu Ari Wat Rock kaban sampai mati kena merindang semua aku ya lebih lagi bala sirai Dominic Dasi David Salisha Gayun ngau Arurnga Kasing Inai Tasha Inai Germi ngau ini tia ngau aki tia nyak jak DJ jadi itu Ari Monica giman lagu kaban sampai mati tadi udah ditebah aku habis itu ikut peninggal kita sikit rindu dengan lagu kaban sampai mati. Oh, jadi itu hari Johnny Naman. Selamat bertugas DJ hari Singapura. Selamat tengah hari nama berita orang Singapura. Baru dah ngetu jan menua singa tu minta nebah ke lagu Celak Jari Tua hari Maxwell. Lagu dikenak ku merindang dirimpu ke Benung Rehat tu madah ke serta bala peringat ya kebisik kebisik di nga radio pelabak ku harap ke pemegak lalu ngagai DJ mega. Terima kasih Johnny Naman ke benung meniang ke kami di YFM Miri di Singapura. Jadi dia tu 41 minit limpas pukul 2 ngali hari. Hanya dikira ke agak sempat ku deka pesan macam pesan ke bukai. Hanya diterus berinang sitik lagu peminta tu tadi ni. Lagu peminta hari nanti dah salah aku lagu hari peninggal kita atau tadi hari Singapura dia minta lagu Maxwell Celak Jari Tua. Jadi terus mulai kami di jam kerja tu. Terima kasih kepada semua balap dengar ke terus mulai kami pengeluar program hari YFM Miri. Jadi kira ke berinasi lagu dulu baru kita terus nampung pesan ke bukai udah tu lagi ya.

Iya, celak jari tua Ari Maxwell jadi ngarap ke sikup peningkat kita itu tadi Ari Singapura terpinang lagu peminta tadi nanti nak salah ku untuk ya Ari Johnny Naman tu tadi Arab terpinang lagu baru ditebah tu tadi nuju ngagai sidak di Singapura dia ne. Oh jadi itu kira ke hujung ke program kita aku dah baca tiga titik pesan. Oh jadi itu Ari Ellie Spencer madah keselamat berjalan ke pengawak jadi bermesik hujan bersepau di tu minta tebah ke lagu Ari Anthony ianya meligai pengrindu kena merindang apai kibin ber IPD miri Lily Lalaka ber tudan PMGA Intiros berdindang ber bintulu balas staff ber SK Nangas segenu ulu ibau kapit serta semua ke ngelala Arab Kota Perindang rindu-rindu meh selalu. Terima kasih DJ sama-sama tu Ari Ellie Spencer. Awak jadi sitik ke pesan tu Ari titik tu aku ya tak tahu hujan ke dia tu minta DJ nebah ke lagu nuan nyukat aku ngau pemanji kena merindang semua bala peningat ya tujuh ngai siapa nak lagunya ni aku main itu anang meh kita nyukat pemanji bala indu munyiku pun lagu aku ke lulung tadi tidak klik lelaki mesti terima tidak ke indu seadanya okey hau jadi Siti pesan ke penudi tu okey tu Ari Siti tu Ari bujang lemau Ari muka tu pun bisik menian ke kami sebuat di wifi miri ni. Oh, jadi tu ke penudi tu Andrew Ibi pesan tuju kami sebilik serumah berumah awin nang merit sangan tatau Arab ke gerai belama hujan ditatau anyadinya Ari Andrew Ibi jadi bisi 10 minit lagi balap ringan dekat ngunjukkan program Wife and Miri ke Sarito jadi jam pukul 3 lagi dekat bergulai ngau pengumuman program Ari Miri inya jako kenyah ngau kayan udahnya bergulai ngau kaban kita di YFM Kucing siapa meh akaban kita itu lagi sama-sama mulai kami sebuat hari jam pukul 24 jam mulai ngokabi setiap pengeluar program tu lagi ya. Jadi minta ampun malam ringan tidak sempat nebah ke segera lagu peminta tu tadi minta ampun kira ke hutang dulu. Jadi tu ngotuk mari besar terima kasih ya semua malam ringan sudah mulai kami pukul 12 tadi nyentuk ke pukul 3 ngalih hari ya. Jadi kita bertemu baru berawak minggu baru hanya di kita kira ke ngujung ke program berawak ngelah tengah hari hari wifi miri jadi ku ninggal ke kita dua itik lagu peminta tu dari lagu hari Igo Anthony meligai pengrindu ngau lagu kedua ianya nuan nyukan pemajik hari Alin Sike jadi kita bertemu baru berawak minggu baru hanya diharap ke pengawak semua di SCJ di Kesemilan di Selangau ngarap ke muak kita sebuat mucur meh jadi sama belah bersampi ngarap ke SCJ tahun

0: sejalan.
1: Rentak ngali hari.
2: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
1: Kuching 0.3 FM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Kita Gatu Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Yang lagu ke terbang hari semifinalis kita Anugerah Carta Sapa Juara Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, Nuan Penerang Dalam Petang. Okey, nyak ya pemak kedekat di atur kita ibat Dewan Serbaguna Selangau kena ke hari 6 tu 1 2008. Dia tu sida ia benung kiruh nyedia diri ia kelimpah beti disedia ke engkau kos mega sepedau ke nikik ngagai pentas semifinal lemainya pukul 5 lemai untuk bala kita ke diau di Selangau. Okey, bak kandang menua ke ngelingik dia aram kita sama ngemenuah ke Dewan Lemahnya ya. Datai tumu ngambil ke ampit duduk bak muameh meda bala artis-artis kita ni. Okey, 3 jam di konti. Nampuang awak ngelat ngari bergelenggau DJB tadi hari Miri FM. Okey, kita nampuang baru pemerintah kita rentak ngali hari 3 jam di konti. 3 kebukul 6 lemah ngau DJ MA tau ke tiu ya. Hujan memesik di Bandar Kuching pelabakku nyaukat di selampur menua kita serau awak hujan magang sehari tu tadi ni celap isi kau kita ya. Kena ngangat ke isi wai lagu kedua lagu rancak hari Rofina Salang Put Sadin Puang. Kedua lagi nginjau lagu hari Kenneth Lia. Budinya kita sama berhati ke dulu ya. Okey, baca tikas pengamah angin di menua kita ungkap ia ngalih hari tu ya. Terus ngau kami YFM Segulai Sejalai.

Ya, nama kebuah Manuan Lia ngasak ke hati kami ke lelaki. Kasih tu dah kenat neh. Okey, lagu kena merindah lelaki tak? Kepada mah Lia meh ngali hari tu ya. Ui sama ngali hari Lia. Terima kasih yang sini kami. Ngaruh ke program terang didinga secara online kena RTM Klik. Tau ke kena channel My TV. Tau ke kena Astro 871 ya. Baca tikas pengamah angin IPU di menua kita. Tamu gak di benda kita. Pak Porto Rasmi Upis Rampak Menua. Lawak gagai doe.gov.my. Baca kediambil tiap sejam sekali ungkap ya serata menua kita Malaysia di tu ya di Kuching nakak ke dia tu Kuching Gau Bintulu hagi jalan ya baca ya 57 Kuching 58 Bintulu pelilih mendabukai agi manah ke pengerai agi cuhak bihu dia wai ha. Sekadar menua mega benung hujan jam ke dia tu kita ke benung dreba ngarap ke berjimat-jimat jalai alun bala kita ke benung berpegang ke handphone bar rumah jam kedai tu nadai program bukai tahu pos peminta kita lagi aku maca serai kita ke berperindang nyentuh ngagai pengujung program pukul 6 lemai tu lagi yang hijau Nelson Nehru dulu berlagu ya lagu ya busuang anda merau datuk aku maca pesan kebisi dan jumpa kita di FB kami YFR Rebound.

Nelson Nerunga lagu ya busung anda merawuk kita ke baru dengar kami. Terima kasih. Jam kita 3:30 minit ngali hari Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penderisan Kucing MH Lab Asai Kata Pekul dalam peti ais kekia. Minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Kena beridang semua balakaban kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh kekia. Monica Maliah Bungang MA di Miri Mambam Wilfred Yim MA yang harap ke DJ Gerai Belama meh bisik ga merindang bala kami. Minta tebah ke lagu Genselan Lex Carey Arjun bisik lagunya berjam kedua lagi. Stay tune ke kita. Sekali itu Nita Sapit Kanda MA panas kami di Seloi Sibuti yang minta lagu Anderson Ngalai lagu lama berai nganti. Kena merindang kabar Nursery Enti Maria B ngau menyadi Nora Piling harap ke teperindang. Terima kasih Agnes Indai Robin Dimiri bisik ujan ke kia yang minta lagu Udah Kalak Sangkai Berarti Sandai. Kena berindah di rimpung kau semua bala kaban kenglalam eh ngagainuan berjimat pulai lagi sama-sama lah kita berjimat ya. Mary Sadah MA minta lagu Bungai Pinang. Kena berindah semua kaban kenglalam kau kaban-kaban TikTok Isan yang dikenang Din kau bala Isan bak bintulu ngara ke teperindang. Terima kasih Usan ke kita. Juni Ben baru dah ngetujan di Miri ke kiai minta lagu Dah Kalah Sangkai Berarti. Kena berindah di rimpung kau semua peningat kita ke ngali hari tu ngara ke teperindang. Edison Danny Balai di Kenawit MA benung duduk rindang bertungak tu ninga leka ujan nerutuk ke kiai nyamendar inti dia pun ngara lagu slow nuansiku Ari Josephine Juri asai ke bebungai baru pengerinduk lama terkesai baru cerita keliaknya ajak MA ke kiai. Sikit cara orang ngasih DJ nebah lagu. Nah, lagi aku nebah lagunya Cak ya. Berjam kedua Bibiana Robina nyaknya celap kami di Silkan di SMA minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang kaban-kaban FB, kaban-kaban WhatsApp, kaban-kaban jauh ngau ke semak meh ngarap ke rindu rindu selalu ya. Bala kita ke Benung Derba Bang Jalan Alun tungak ke Sebuyau hagi dengar kami. Terima kasih ya. Ninemung kanya mansak Kampung Bulan kita iban kang agai bulan nyamai ngena motosikal uleh bedahat penuleh nah warna putih ngena roket. Selamat ngali hari kita ke dia ba kampung bulan ngagai indai wai beriak nama berita kini nyangkung makai pisang lemai tu. Acan nuan kutaban ke bulan kedua lagi nginjau lagu Stella Philip duru apa yang rindu lagu acan mega dipinta siko hari kaban kita ke bepansa ngau MA ba koridor tadi neh. Selamat berjalan ke pengau ngagai kaban-kaban kita ba RTM Kuching.

Ya, nak nisa diri orang gaya ke kita. Okey, ke benda meh melekat pangan diri meh kita ni. Ya, bisi ambai baru. Tua mega anang kalau lebih lama kecewa. Nak nak makai, ni Allah kita kecewa. Nak makai ni lebih. Au, nanti dah makai-makai au. Jam kita dah pukul 3.42 minit ngalih hari. Lagu dikirindu bala kawan kita ibak desa ilmu, okay? Selamat ngalih hari ngagai abak Nana, abak Akid, ngagai Aki Rock, abak Bibi ngau ata lagu tema sida ia menyau. Di miri kalau sida jalan dekat ditutup ujung minggu tu dikenal beri awak andung atur enya lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 di tiak benerang hari kepala polis menua miri STP Muhammad Farhan Lee Abdullah yang mana pekit ke dibuka dua harinya mungkur pengawal acara ujian masa kena kali 6 tu ngau acara kedibuka jalan besar kena kali minggu mungkur jalan Kuala Baram jalan pesisir pantai Miri Bintulu ngau jalan Pen Borneo hari 6 sekadar jalan ke dekat ditutup tu jalan Kuala Baram berhari traffic light di Senadin untuk kesimpang jalan Kampung Muhibah pukul 7.30 minit pagi dekat dibuka secara berenggat-renggat udahnya jalan itu mungkur jalan traffic light Senadin simpang Jual Ikan Batu satu ngagai simpang ASEAN Bridge serta ini juga simpang jalai Kampung Muhibah ya bak jalai U-turn kalau hari Minggu serta jalai kerekat ditutup ianya berdekat pukul 6 pagi nyentuk ke 12.30 hari bala manyuh dilalau ngatur jam perjalai kita serta nak jalai alternatif tau ke jalai ke Lawang Buka ya ngambil kendak tepukul mah lebuh kaban kita ke Benung Samangulu program kebisi diatur di Miri Lumba berbasikal Kuala Baram 5.0 Lucy M lagu ya dekat minta pulang.

Maya bercinta, pengerindu benar berbungai, wallpaper berhandphone, ber PC kita hai. Semuanya gambar seluruh hati kita ni. Maya kecarutnya wallpaper ganti hingga gambar menyau, tak ke gambar punjur batik di pantai. Madrid entingan benar dengar kita. Terima kasih pendengar kita di bau tu. Terima kasih Jessica Itan minta lagu Ruby J. Sekut dalam hati kena merindang dirimpu meh engkau semua pendengar kita ke lemai tu. Engkau peminat setia YFM PWI. Okey, ngarap ke terperindang. Abad Dum di Semunjan minta lagu Gwen kena merindang semua kaban ke ngelalam MA ngarap ke terperindang ke kia bulan pegari. MA minta lagu Maxwell di sempat lagi Induk Karyan kena merindang dirimpu kepala kaban FB engkau kaban pendengar kebukai meh ngarap ke terperindang. Nor Aini G MA di balai ringin semua najak mambam tanada hujan hari ke kia kati-kati neh. Lagi aku nyepu hujan dalam agai balai ringin dia 1, 2, 3 fuh nyak ya dalam lagi hujan sekejap balai ringin. Okey, Iba Binson MA sabutu gas minta lagu Sandai udah kak sangkai berhati kena merindang dirimpu meh enggak semua pendengar kita. Shasha Amanda nyak ya sibu pencelap MA hujan pagi tadi minta lagu Nadai guna ngetan lagi. Jacqueline Johnny Aman kena merindang kaban FB enggak grup PWI enggak semua pendengar kita. Okey, jangan lupa untuk bahagia kaki asyik amai. Terima kasih Robert Ganja bisi nyapan benua ningga kita Indai Meliam juga. Terima kasih Bundang Babeh di kampung Krusen Mawang tu MA bisi bersebun mimit kaki ya minta lagu Stella Philip udah berlagu tadi duruk pun rindu kena berindang khabar kita Bundang Babeh ya. Wah nyapa kita nama berita ngerak ke gerai belama ya Roy Kuang di Sri Aman ku ia hujan di Sri Aman jam ke dia tu ya Mary Jalo Ujo Mega minta lagu ke dibai semi finalis kita lah Baksuang untuk kekia kena merindang hati dirimpu bisa lagu Richard Lee lelak udah tu lagi sikap Mega semi finalis kita ungkup ya program ke dekat dia tu Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 pukul 5 lemai. Nangkan ketua Todi bersumpah masuk neraka hapu neh. Siapa kita ikan masuk neraka neh? Kini indah gaya pedia utai pada dian. Kusidak ya angat lah dan nemulah amai kendak neh. Okey, udahnya kita nyikan ke jam kedua lagi. Rentak ngali hari. Berkongsi ke sekedar mega perkara senjadi dua kita yang gaudi menolak luar.

0: Berontak Ngalih Hari YNN
1: 101.3 MHz Terus mulai program.
2: Dua puluh empat ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agik Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu

0: Biar meh aku pergi. Leka lih acuap tiun Den Aladdin. Masterpiece. Lagu menyadi. Leka ngau tiun depa masterpiece. Rudy Peter. Lagu Bungai Atiku. Leka ngau tiun Roslyn Jerman.
1: Richard Lee. Lagu Lelak. Leka Konselor Sangin. Tiun Tony Angkabi. PB, lagu diempu nuansiku. Leka PB, tiun PB ngau Den Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu nuan bisi intan dikembuan. Leka ngau tiun Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka ngau tiun Matthews Mambang ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka ngau tiun Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka ngau tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka ngau tiun Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka ngau tiun Jesli Jabu ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka ngau tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

Lelang lagu di sana Richard Lee antara 24 lagu ke bisi dekat dipandang ke pentas semifinal Anugerah Jakarta Sapa Juara edisi ke-9 18 Bad Dewan Serbaguna Selangau Datai Sampal 24 lagu dipekit ke 12 dekat dipilih okey nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 okey. Kita akan rindu bermain asal megak kalai Akademi Persatuan Dayak Iban Sarawak Asal Dia ya bisi muka kelas baru inya kelas main asal siri kedua tahun 2026 beringkah hari bulan 9 tilak 7 hari bulan nitiah ke penerang ketua Asal Dia pengajar Mabuang Unggang ia madah kelas ke diaturnya inya tahun ke-13 sedekat diatur bapalan main asal Asal Dia di Kota Sentosa Batu 7 kalai antara kelas kebisi dibuka yang kaum belajar ngajat okey ajat laki ngau ajat induk kuntau leka main ajat rulu main sapek pemegang gendang pampat ajat melanau bertabuh ngau manyoh kebukai kita pegak tau nguliah ke penerangnya bertanya ngagai sidak ke bisi muka kelas tu ungkup kita ke dekat new register nemi pelajar baru dipinta mayar RM15 anda hanya yuran bulanan ya RM60. Penerang kesilia tau telefon ngagai pengajar Mabuang anak lumur ya 012-692-5562 atau ke Henry Guya 019-88-4370 atau ke Victoria Jimmy 012-216-1485 ok. Bila kita ke baru sangkai di menua kami Sarawak Bumi Kenyalang ok hengkanya ngelantang kati tau ke bisik muluk pengawak ke diatur ba Sarawak selamat datang ke kita terus ninga kami rentak ngali hari tentu ya YFM segulai sejalai udah tu kita nginjau lagu hari khas nol laguku untukmu kedua lagi nginjau Josephine Jury lagu ke dipinta peninga kita tadi ngau lagu ya nuan siku udahnya singgah baru ba FB kami YFM Iban.

0: Rentak Ngali Hari YFM.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
2: Nadai, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Jiku, jiku. Jiku.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ke runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

Yang apa baru ya kita Catherine Robin MA di Tabuan Kucing tu agi semun mambam gari ku minta lagu hari Winnie Albert kena merindang semua peningat kita bala kaban meh ke kia ya ke jauh ke kesemaknya tidak mak bibi di belaga indai Gary di miri ga semua kaban-kaban FB ngar ke semuanya terperindang lagu 99 MA minta sebarang lagu kena merindang Madam Doris ga terumah ngadan ke Benung on the way ngaga airport pulai ke Kucing oh ya kemari buat Kuala Lumpur ne ok ngar ke Jimat ke kia terima kasih Mary Nanta di Kapit Panas MA ke kia minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang di rimpung kau semua kaban-kaban kena lameh di sebarang alain durdiau biah-biah besi nyapa di Sadung Jaya MA minta lagu Winnie Albert Any Tinggi nyak ya celap gari di Betul MA minta lagu Suwelin Serarai Api Dendam kena merindang di rimpung kau semua kaban kena lameh campur kira megak di Sibu Jaya minta lagu Rem Janan disempat lagi kena merindang semua kaban-kaban FB engkau kaban-kaban WhatsApp ngarep kata perindang Brody Muyang sinyapa megadi engkelili baru dah hujan kakek minta lagu Lama Wilson Seleka Padi kena merindang semua peningkat kita Peter Tingkau Kujam sinyapa megadi jam sepengiran MA di Sibu Mambam minta lagu kena merindang kaban dia Putra Borneo Jupa Selagun Peter Tiga Kujam Donny Lim Roland Tuet Who Kalau James Thomas Steve Stiller Ferry Jang Denal Andu Kenawit Alex Alberto Donaldson Baro 25 Singer Kesemuanya Terperindang Cecilia Kuminaga Minta lagu Tajur Maung Kena perindang peringat kita Terima kasih Ellie Spencer Celap Di Paku Sepauh MA Benundingan Nuan Minta lagu Timothy Tetap Nganti Kena perindang Diri Punggau Semua peringat kita Tony James Jimbat 2 Di Sembunjan MA Ujan tadi kokia minta lagu Ricky Anderson Bungai Pinang kena merindang semua peninga-peninga kita Eris Bronica MA minta lagu Aduang Belalai kena merindang bala menyadi adi lubu antu ngarak kereta perindang Rosana Misi Megak adi betul celap agi mambam minta lagu Angela Lata Jua Di Iring Pengerindu Lama Kena merindang Kabar-kabar Di Semanggang Gak semua Pada kita ngarak ke Gerai Serta terperindang Bisa lagu Angela Lata Jua Tang lagu ya Anang Bercerita Lagi kita mending ke lagunya Tu lagu dipinta Peninggal kita tadi Genselon Lex Carey Ajan Genselon

Ya, macam-macam lagu meh ditebah kami. Lagu lama, lagu baru, lagu berita lundang, lagu rancang, lagu joget. Macam-macam lah kena merindang bala kita ini, eh. Okay? Berita penghati ngagai bala nombor kita ke dekat ngulu enyat program tau ke pengawal graduasi. Ninting tahun 2026 ke dekat diatur untuk pihak College Laila Type KLT kena ke 7 hari bulan 8 tu. Ianya di Unity Technology Sarawak UTS, ya. Kalau KLT dalam sebengkah penerang madah ke programnya ialah dekat di Penyadi sapi Menteri Pelancar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak. Ia kemega pengerusi KLT Datuk Dr. Anwar Rapai, ya. Kalau palan pelajar itu ke dipenggi perintah menua kita, okey, ia ke dimpu sepenuhnya ke kita Yayasan Sarawak committed nyedia ke program pelajar tinggi ke berkeluiti ngagai anambiak pelajar di menua kita anambiak pelajar di ruang bilik B40 nerima tajaan 100%. Sedang kedatang dari ruang bilik M40 nerima tajaan 50%, ya. Dikena ngelembung ke tatim belanja balan biak ke dekat nampung pelajar sidaya. Kalau intake baru dekat dibuka bulan 10 tila ungkap boleh kita ke baru dah tembuk pelancar SVM UEC ngau SKM, ya. Penerang kesilian kita tahu lawak ngagai foto rasmi college tu, ya. Tahu ke telefon 0843-11888 tahu ke lawak ngagai klt.edu.my. Jacqueline Jani Aman nadai guna ngetan lagi kedua lagi Angela Lata Jua Anang bercerita.

Angela datang juga nampu cerita mai jam kita 4:37 minit lemai kita akan gini dengan kami YFM di Selampur Muna kita. Terima kasih banyak-banyak ya. Pita tingkau kujam MA minta lagu Isan Lee Sweetie Sayau kena beri langkah banyak James Pengiran Putra Borneo Sindon Edi Emilia Amy Richard Mary Bon Martin CM Esford Dublin Kebaja Catherine KTJ Stamos Stevie Stilov Donny Lim Sasha Amanda Engkau Nuan Begat selamat bertugas. Terima kasih Ronnie Dana nyak ia minta lagu May Franklin Kunci Hati kena merindang dirimpu Mah MA. Terima kasih KTJ Semun di Serikai MA Mambau minta lagu Lucy M Baduk Kiruh kena merindang kabarnya Catherine Nyamau Christina Casey Guan Ampoy Peter Tingkau Kujam Christopher Umpau Kujam nyak yang kau bala bala biru wanita Serudit B kelemai tu ngarak kata perindang Yon senyak yang minta lagu May Franklin kena merindang dirimpung kau semua punya kita kelemai tu ngarak kata perindang Lily Anthony mengasih nyapa hujan di limbang jam ke dia tu MA minta lagu Winnie Albert kena merindang semua peninga kita ok. Kesekali tu ianya siapa gini nyak ya hagi loading ok. Agi loading nak dengar cau kita terus berperindang lagu kena pinta Jessica Itan di bau tadi ngarok kagi mending ke program kita ia minta lagu Ruby J Sekut Dalam Mati dan yang injau Alvarez Selaja ngal lagu ia tetap bakal selamat.

Ya, sebening ke berita pukul 5 lemah itu hari pusat berita kita di Kuala Lumpur. Kita berhati ke gaya hari lemah itu ya, dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Lemah itu hujan bersekadandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikau, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Ngau, Limbang. Malam lagi Ngau Tumu, pagi lagi ia bisi hujan megak bersekadandur di Kapit, Bintulu, Miring, Ngau, Limbang. Nada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikau, Sibu, Gamuka, Tasik. Di benua kita bergelombang 0.5 untuk ke 1 meter peninggi. Angin berpupu dari selatan barat daya hingga penglaju ia 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat engkau. Penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Nyaya gayari kita untuk ia dalam tempoh 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu ya. Silihat tadi benda kita buat portal rasmi UPIS Meteorologi Malaysia lawak ngagai mat.gov.my. Okey, sebab mending ke berita untuk lagu di Sada Menalan Band Selamaya untuk bala kita ke Benung Makai Pinang. Terima lagu Bungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Pukul 5 mending ke berita adanya tampung baru rentak ngali hari jam ketiga. Ngau kami segulai sejalan.

0: 101.3 MHz Cus, populai vocam.
1: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Steve Shigan berbarapi dalam semi finalis kita Anugerah Carta Sapa Juara di atur kita Dewan Serbaguna Selangau 1-8 pukul 5 lemai. Okey, kita akan mendiang ke program Pelasar Jurai 6.35 nangkan ketua lagi nutup program kita rentak ngali hari. Aduh, tak berasa ni. Ini sudah 3 jam kita dalam program rentak ngali hari. Nada ngacau, malam lagi bertemu baru 3 jam di Kontinggau di JMA Pemerindang Malam. Santai lagu ya udah kala sangkai batin.

0: utai kadang-kadang kita utai ke kumbai kita smartphone-nya tau ke media rama ya tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita keluarga kita nyo nomor dua kelebih lagi bini kita nyo nomor dua laki kita nyo nomor dua artinya media ramanya meh ngibuan kita artinya media ramanya meh jadi ke master dalam ruang bilik kita.
1: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Media Rama baka WhatsApp, Facebook, Instagram, ngau TikTok. Dia tu nyau nyadi trend platform mansut ke pengeringan ngau serbana ati. Nul berkongsi ke berita ke mana serta berita ting emedis ke ati. Ngasuh ngirau ke ati lagi. Bisik sekedar nada ngembuan ati malu, mansut ke perkara ti kelalu private. Kenyadi bak ruang bilik derempu bakal layak direk sebili, layak ngau laki bini. Nyadi tu tadi ke Tegal, ti nak ulih dagang direk laban kelalu ringan. Bak program Plaza Jurai 635 ungkup ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke sekali ke ulah mansut kecurahan perasaan bak media-media ramah tu, kelebih lagi berkawal rumah tangga dekat merik penguntung tau ke semina dekat merik pemalu ngagai direk empu. Bak topik kitai ke minggu tu, media ramah pengerusak kawal rumah tangga. Shalom semua, bertemu baru kitai, aku datai baru. Ba awak ngotok jam begulai ngok kita ba program Plaza Jurai 635. Terima kasih. Aku percaya semua kita hangemuan berita ke mana ke sarito laban kita percaya Tuhannya tadi bisik begulai ngok kita. Lalu kita muka beri terima kasih ke minggu tu laban Reverend Pastor Tony Maya ulih datai baru begulai ngok kita berjurai ke topik ke bisik diangkat ke kita nintiang minggu. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih. Tidak lalu aku datang ke studio kita, lalu berita aku semampai mana. Lalu aku ngarap ke mega berita non mana. Lalu aku ngarap ke berita bala peninga mega kesarito mana mega.
0: Ya, amin, puji Tuhan. Ya, kita percaya kita ngemuan berita ke mana. Kita gerai sarito ke Tegal. Tuhan kita ke mana tu udah ngibun kita sepomanya minggu. Jadi tu Pastor ke terubah tu ngau tua nerus ke ranau tua pak topik ke dekat di pejurai ketua sarito. Aku berkongsi ke Siti Riput dari mayorwater.com. Atik madah ke pemayuh orang di Malaysia berkena ke media rama bak tahun 2024 abisi 28.68 juta iko. Sekedar hari media rama atik balat di kerino ianya WhatsApp, TikTok, Facebook, ngau Instagram. Berpelasa ke report ke disebut aku tok tadi entik ba penemunuan tok deh. Kati berkena ke media rama ba dunia kecukup deras mansang ba teknologi pemadah ngau media masa. Kati tu perkara ke wajib atau kepilihan kini?
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi ba aku tu jadi ke perkara ke wajib. Media rama tu ianya utai cukup padas. Kena kita diri sebilia. Kena kita gawa, lalu ya mereka kena kita beranau, ya. Nanti kita berarti ke era komunikasi jarak jauh berkena ke telepon, ianya lebih orang keterubah ngaga telepon atau ke telepon tu ianya Alexander Graham Bell bak tahun 1876 ianya oh keterubah ia berjaku ngau Thomas Watson. Tu ditangkan ngau penumbuh Bell telepon company bak tahun 1877. Lalu pian mega bak tahun 1915 Bell tu tadi ya bak telepon Trans Benoit keterubah ari New York ngagai Watson di San Francisco. Mula-mula telepon kena ianya telepon dudua. Kelimpah harinya mega kita berarti ke disik telepon ke besai ke kena orangnya. Jadi kita meda hanya baka biak James Bond kena homainya. Tu mayuah ke kena bala. Jadi kita lagi sekeliak meda orang bak kiam batang ke kena bala tukai-tukai balak deh.
0: Oh ya.
1: Yeah. Oh, kita itu baka waki-tuki kau ya. Udahnya tadi kita meda transformasi telepon tu. Hari telepon dua-dua ngagai telepon ke besai bok ya tadi lalu ngagai telepon bincang. Kena orang berjakau aja. Udahnya tadi lalu biar mega ba utai kepada kita telepon kauleh nganjung meses. Okay semina berjakau aja. Ia uleh nganjung meses. Lalu tiga tempat nuanya maju dia tu nyok kita nyok bisik smartphone. smartphone tu kita boleh kena WhatsApp, boleh mada TikTok, boleh mada kita berjaku voicemail ngagai siku-siku orang nyak kita mada pemansang. Jadi kita berarti ke dia tu mada telefon ke dia tu cukup canggih kita mada ya, ianya telefon ke kena teknologi AI jadi nyak cukup ya luar biasa. Kita berarti ke kita masuk ngagai generasi Gen Z. Oh? Jadi generasi Gen Z itu berubah bak teknologi amat keras. Oh? Kita berat ngermai bak generasi Z itu atau Z itu nak boleh jauh hari gadget kita berat. Nak boleh jauh hari telepon, bincang atau ke smartphone-nya. Ini dia kepansia 44%. Hari sudah Gen Z itu merasa media ramah sejam sekali. Oh? Dengar kita boleh peningat. Artinya smartphone tu nang dekena orang kais mina kena orang berjaku tang ya dekena orang kerja pengawal. Lalu pian baga ba orang kada ba Gen Alpha ada pengudah tahun 2010 setiap nemiat kita menda dia tu bisik smartphone magang. Lalu kemayuh ya bala Gen Alpha tu sida ngagak pengawal baya ke bas school banyak ke menyampaikan nama-nama perkara sida ya mega berkena ke smartphone untuk Puan Pening.
0: Okey ya. Pastor hanya tadi apa pastor ko ya berkena ke media ramah tu sitik perkara ke wajib ko ya laba media ramah tu tadi nang abalat dikena kita yang gereja pengawak bersari-sari ukai semina pengawak kita berupis berkompany atau ke sekolah tang bega pengawak kita diri sebilik kini bisi utai ke berat ke dekat di keranau semuanya tadi berguna ke media ramah dua kita nya jampat ngenatai ke berita. Jadi pastor tua nikal ngagai batang topik ke dekat di pejurai ke tua atuk mega aku ngamik Siti Asia Pansi ti udah di pejalai ke sikup pakal ianya pakal psikologi ke bernama Miao Chow bak tahun 2023. Jadi ko ya ni ti ke Pansi ya ngayan ke orang ti kelalu berkena ke media ramah atau ke dikumai kita hardcore user ko kita deh ngemuan tikas pengerai mental negatif prestasi akademik nak tentu lancar serta megak ngemuan kau ngau diri sebilik ti nak rat tok kemerang yang kau kita enti dibanding ke ngau orang ti nadai berkena ke media ramah hanya tadi ba penghidup kita lalu enti ba orang ke udah jadi melaki bini tu bahkan ni media ramah tu ulih ngerusak kau tika tau ke rumah tangga seduaya.
1: Ya, mana Ahmad tanya nya tadi Puan Penny. Kita sudah nemu nitiah ke pansiat tu tadi. Ianya kita berarti ke utai ke kena kita utai ke kumbai kita smartphone nya tau ke media rama. Ia tau merusak ruang bilik kita enti utainya nak dikena ngau mana. Enti ya nyo nomor satu buat penghidup kita. Keluarga kita nyo nomor dua. Kelebih lagi bini kita nyo nomor dua. Laki kita nyo nomor dua. Artinya media ramanya meh ngibuan kita. Artinya media ramanya meh nyadi ke master dalam ruang bilik kita. Nya perkara ti salah. Nya lah munyi ke aku nitiah ke berkeni cara siku-siku ruang bilik atau ke laki bininya berkena kau tanya. Utanya nang cukup mana enti ya dikena ngau mana ya. Aku berarti aku cukup muji orang kang ngaga konten ba YouTube tau kan jadi YouTuber labannya ulih menatai ka penatai misi sida ya hanya cukup badas au tang ba rumah tangga kita berarti awak ti kelalu mayu berkena ke media rama ulih masal jam ne ya tau ke maya ke patut dikena begulai ngau laki bini kita nyo terpasal laban kita nyau kiruah ya. Ngemerat ke kiruah serta ngemerat ke media rama lebih lagi hari kawa kita bersari-sari melaki bini jadi ulah ke selalu daripada kita tahu ianya ulah ngacau kawa laki bininya serta ngerusak tikah sedoaya laban nyau media rama kan jadi pengibuan jadi ke master menyikaku tadi nya kebuah yang rusak katina laban new brandau ba WhatsApp nada nemu ngetu yau tai buka aga yau tai culia aga au yau tai peda aga Facebook nada hari itu au nyu mayuh kien kebiwah ya tadi ukai kebiwah ngagai rumah tangga ukai berarti ke bici yang garam nadai ukai berarti ke lawak nadai ukai berarti ke kepeluan-kepeluan kebukai ke nadai tang dulu muka WhatsApp, muka TikTok, muka Facebook. Ukai bertitu nak tahu, tahu tang anang kelalu lebih ya. Laban ti kelalu lebih ya. Ya tahu ngurusak fisikal ngu mental kita. Lama kebuah. Nya kebuah orang ke selalu ti kita meda tucum ke diri, ketawa ke diri lebuah meda TikTok atau kaku. Ya. Nah ya, bisi ngan meda?
0: Ya.
1: Tanya kepada kita bercheating dalam WhatsApp, dalam Instagram. Oh, nyari tu ulih ngurusak. Lalu begini kerundiang laki ngobini kita medak kita enti kita nyok ketawa ke diri. Senyum leleguk bisi, ngelinsum bisi dia. Lain mepikir ya nama masanuk tu nyok nak bakas subak. Nyok berubah dari segi gaya ya.
0: Lebuh ngangau pun nak didinga ya ne?
1: Nak didinga sekali ngangau. Empai mansa.
0: Empai mansa pendiam.
1: Kedua kali, tiga kali. Baru ya boleh ninga.
0: Ya pengujung jadi perak orang kita.
1: Perak orangnya ke pengujung ke?
0: Laya.
1: Laya. Hanya di ke pengurus saya ke aku lebuah tuanya tadi nyok lalu lebih ya. Komunikasi nyok nanti tuanya Nino tuan mendak uti dia. Nanti tuan Nino ngopangan diri pelabah kau. Nadai ke buah itu pulai ke masalah.
0: Ya.
1: Nah ya. Jadi tu ke pengujung ke kau kita renggang. Laban nyo pulai ke munyi kunwanya tadi nyo berperak-perak artinya nanti harmoni lagi nginyau jako Melayu bak keluarganya laka meh pemana nanti laki ngobininya bisik komunikasi ti mana nah ya laban lebuah kita bisik komunikasi ti mana nama pun problem di dalam rumah tangga kita kita nyamai ngemutal kia kita berarti maga nak tahu sekali-kali kita ngena smartphone nadai tata laban nyak tak ujung ke kita hanya tadi uli ya kebiwah mujaku kebiwah kaku ya. Limpang terpejuah berhubung ngau pangan tau ke boyfriend kita kelama tau ke girlfriend kita ke lamanya nyak ke ngujung ke rumah tangga tua mega dekat puntan dekat pulai kelaya nama kebuah ti tua udah bisi laki ti tua udah bisi bini tua nak tau sekali-kali berhubung ngau orang kena patut no tua berhubung.
0: Jadi reti kenuannya tadi pastor ngai ke kita terpejuah berhubung tak ke berkontak ngau orang kesalah menya.
1: Tapi ya mia. Siti agi bala peninga ati kita berarti ke lebuh penghidup kita bapangai ngau media rama. Maya tua bisi belaya besrek yang penemu kini ngau laki bini dia kita lancar amat mansut ke curahan perasaan. Oh, tau ke utai ke terpendam dalam hati kita dian. Ba media rama. Kadang-kadang kita nya tadi nak nemu diri tau ke sedar kini berkunci ke para nyadi buat ruang bilik. Nak tau sekali-kali kita melibatkan pihak ketiga dalam ruang bilik kita. Lalu semua pengeringatnya tadi lalu ditusun tua lalu dipansut ketua ba media rama. Nya ya. Lalu mayoma konselor dia tadi.
0: Lalu up status ne.
1: Lalu up status. Lalu konselor-konselor tidak betul dia pun merek pendapat dia. Jadi orang kekak ngambil peluang. Orang ke apa jenis. Nah ngambil peluang me betul. Nua ya. Dekat nyerara ke kau laki bini. Nyak meh. Kaku tadi. Pun semua lah ya. Pun semua kita kena mana. Ianya. Hari kita kena smartphone tu tadi. Nak bertatak tik kita bertatak tik kita bisa limit kita nak mudah kita terpejuah ngau perkara-perkara kau dah disebut tu tadi au nang amat bisik sekedar san yang penemunya orang kelurus hati ya boleh nulung kita tang kita mesti ngiga orang ke betul-betul ti boleh nulung kita ianya kelebih lagi tik kita medak bunyi ke selalu disebut kita boleh ngangau ke tau ke minta penyanyi yang penemu hari bala pastors ke semua kaunselor ti bisik tol ya ati secara dunia oh. Jadi awak ke nak pulai ke pulai ke utai kena mana laban lebuh kita berkunci dengan orang di luar din Diaknya tadi utai kelalu manyuh di langkung. Ti utainya masai betis, tau masai pahaya lagi. Hanya kita nak tahu sekali-kali berkongsi ke masalah ruang bilik kita ba media rama. Au, jadi sekali ke kelalu ngemerat ke media rama, tu ulih mai penguntung, pemanah ngage rumah tangga nuan, tau kena bala peninga sawat ya ba nuan puau.
0: Okey, hanya tadi menyi saut pastor bak tanya kita bak topik ke dipejurai ke kita media rama pengerusak kawa rumah tangga. Oh, jadi tok di pastor aku bisik mega kalak maca siti artikel ke ditulis dalam surat berita Sinar Harian ati ngena headline tau ke batang jakok dia ketagihan media sosial punca penceraian usia emas. Bak artikel ke ditulis ikut pakar perunding kaunselor ruang bilik hari menua kita di Malaysia ditempu. Ia madah kegian media rama nyadi kebuah pun sara bak sidak ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun. 20, 30, tau ke 40 tahun. Mayuh kes ke bakatuk nyadi bak sidak ke berumur 50 tahun ngau tuai agi arinya. Jadi tu tadi ngayan ke gelumang media ramah tu ukai semina mangka ruang bilik raban kebiak tau ke ia tip baru niri ke rumah tangga atang megak ke udah bisik pangkat akik tau ke ini kau kita ada. Jadi nanti sekali pernih bakal kena logik perkara ke bakal tu nyadi bakal ni bak penemuan dia pastor.
1: Ya, nanti kita bedak berita bak artikel tu ia amat ngejut kati kita nah ya laban tu ukai nyadi bak sidak nemiak aja dan tu megak munyi kenuannya tadi nyadi bak pangkat ini tau ke bak pangkat aki utai tu megak nyadi tit pihak kita nak tau nak berhati kah nama utai ke berhati kah bak kumpu bala peninga ianya kesatu anang ngasuh media rama buan rumah tangga kita nama-nama kebuah nemu maksud buan ku aku New Year nyadi ke master kita. New Year nyadi ke pemerintahan kita. Ukai laki ngau bini penghidup ke sari-sari. Kedua, kita ana mansut ke penemu sengapa bak media rama. Laban nama kebuah ti tua saleh pansut saleh jaku tua mega uliah dikena tinggang penusah. Ti utanya nak amat. Kita impu tu sah Puan Pini.
0: Okey, hanya tadi perkara kau boleh diperhatikan kita hanya kang lama tu kita selalu berfikir pangkat media rama tu semina merik pas ngagai orang kebiak atau ke orang kebaru niri ke ruang bilik atang ke benar utai tu mega bisik mai empas ngagai orang ke udah niri ke ruang bilik berpuluh-puluh tahun bak sidak ke udah mangai umur 50 tahun ke atas. Jadi pada peningat kita ngetu nak lama sebelum kita nampung jurai bak topik kita ke sekali tu media rama pengerusak kawar rumah tangga nangkan ke lagu tu lagi kita nampung baru Ranau.

0: pegulai ngok kami ba program Plaza Jurai 635 ba topik kita kami ngutu media rama pengerusak kawa rumah tangga. Agi pegulai ngok aku Reverend Pastor Tony berjurai ke topik kita. Jadi Pastor hatua nampung baru randau tua udah kita kai ngutu belalak nak lama tadi dah. Jadi abak randau tu ke sekali tu Pastor. Aku mayuh ngambil sekedar report ke bisi dikeluar ke ngambil ke diperhati ke kita lalu ngambil ke utainya tadi oleh nyukung utai ke di pejurai ketua sarito deh. Siti tu mega report arimewater.com bak tahun 2024 mega ngayan ke 90.7% rakyat Malaysia ngena aplikasi WhatsApp ngau pukul rata masa atau ke jam ti diungkup ke sidak ngena aplikasi tu ianya 16 jam 4 minit sebulan. Enti bak kita nyangka bisik sekedar prinsip bak ajar kita ulih nyaum dikena nyeliah ke diri ari ti kelalu berkena ke media rama.
1: Okay, terima kasih. Okay, bak aku kemerat kau tai ti mana munyi ka bak pelipi satu genteran ke 10 madah ngambil ke kita nemu milih utai ti pemaduk padas. Kita patut nanya dirimpu sekali kanuan ngau kaling nuan ngenak mayuh awak ti patut dikena begulai ba media masa. Okey, tetap ke tata lebuh nuan berkena ke media masa tu bala peninga kelebih lagi laki ngobini. Episus 5 genteran ke 15 ngau 16 bisi ditulis mga nya alai hidup ngau berjimat ukai baka orang kebeli tang baka orang kebenemu dalam kena semua peluang kita ngau badas. Artinya kena smartphone kita ngau badas lebuah kita meda utai kebisi dalamnya laban semua tetu ulih meri manfaat kecukup badas ngagai laki bini tau ke ngagai ruang bilia. Kita nak tau nak nanya dirimpu. Hari aku keseruran berbalas meses, nerima meses, nerima WhatsApp. Ulih ke aku netap ke siti maya aku patut maca serta malas WhatsApp ngau cara nak berumban. Au. Bak 1 Korin 10 ayat 24 bisik ditulis anang berunding ke dirimpu aja dan berunding ke orang bukai mega ianya berunding ke sendiri melaki mini dalam setiap kita berurusan dalam setiap kita ngatur ruang bilik kita. Jadi itu utai ti suah di pedak aku oh. Tau kan jadi iba orang ke pedak kita ngelamat tu ruang biliknya nyok lalu nino meda media rama ba tiap-tiap utai ke kena kita nyak memunyai kaku buat minggu-minggu kudah kita mesti ngena 3N tu. Yang keterubah kita mesti nyeliah ke perkara kena patut. Yang kedua kita mesti ngelala utai ke patut di pedak kita lalu kita maga. Yang ketiga hanya kita patut ngatur masa ngau mana.
0: Okey, hanya tadi sekedar hari jaku Tuhan kau boleh diperhati ke kita, kau boleh nolong kita, kau boleh nyadi kelalau kita, kena kita, bapak penghidup kita, lupa kita nyak tadi berkena ke media rama tu, bapak penghidup kita, bapak ruang bilik kita. Hanya di tak pastor, tu suah daripada kita, utai tu suah daripada kita, lalu mega nyadi bapak orang ti di kelala kita, kelebih lagi bapak sidak ke induk meto tak ke sidak ke bini ko kita deh. Nanti semak sidak ya tadi bisik berserkang penemu carut atau kena puas hati ngagai laki kini ngagai ipal sidak ya kini atau ke ngagai entua induk sidak ya. Dia lancar amat sidak maksud ke perkaranya bak media-media rama. Bayak kenya tadi secara terang-terangan ko kita atau ke ngena jakuk sindir kini. Erti ya tadi media rama tu platform curahan perasaan sidak ya munyi ke disebut aku bak pun tadi enti bak orang ti ngelala pemenal nitih ke aja bak pengharap kita patut ke nak tindakan ke bakat tu kini
1: siamat ti kita berarti kau kadang-kadang tua nak ulih nyeliah ke diri ari ti beserkang penemu nyak sikit kan nyadi bak setiap iku mensia belaya kini ni indah batu tungkuk pun nemu bersengkai ya nyak jakuk sampah ma orang tadi au jakuk ke salur di dengar kita lalu pihak maga nak puas hati ketika mayuh macam kebuah menyau bayak ke ngau laki ngau bini balai pal kini tau kebala mentua kini au kita aneh sekali-kali kita ngena utai tu penuh ngau penemu emosi kita.

0: pengeringat kita buat media ramah. Abang ti pengeringat kita yang tadi udah ditemu orang jakuk jahit mayuh udah dilabuh ke tua jakuknya nak boleh dipatak tua pulai baru Siti dunia nemu penanggul ruang bilik kita. Nyak kau aku tadi pulai ke empas ya cukup sain ti tua nak tetagang ke nerempu. Nyak kebuah namun tak ke patut dia kerja maya tua ringat maya tua nya tadi bisa bersengkit penemu kini carut beruang bilik bertimbar jaku. Ianya kita sabar diau jenuh anang nyawut nanti kita patut nak nyawut kita pikir panjang-panjang tau kan lari ke diri arindurnya dulu kini au awak kutanya reda udah hati tua celap baru tua berunding lalu anang mansut ke utai kena patut bak semat pon tak ke mak media ramah tang tai ke patut dikerja ruang biliknya ianya penuh ngau pengampunan penuh ngau pemayak awak ke lebuah tua ngampun tau ke dalam laki bini kini tau ke ngembala kaban belayan kini tau ngembala ipar ngon tua biak megak Tuhan ngampun kita nakak meh pemanah bak ruang biliknya.
1: Ya, okay. Ingat, jadi agamik kesama, jadi kelalau kita, lebuah kita itu tadi ringan, lebuah hati kita itu agi angan, aneng jampat kita nyaut, aneng lancat kita itu tadi nima, tang pikir ngapanya-panyai dulu, udah hati itu celap, baru tua berunding, nama utai kapatut di kerja. Jadi pasti, laban awak kita itu nyau hasirkat benar, aku minta nuan nyimpul karena tua, bak topik kita ke sekali itu.
0: Ya. Kena aku nyimpul ke semua tai ke udah di kerandau ketua bakal ke sarito media rama pengurusnya rumah tangga nang sigi amat enti tua ngasuh media rama tau kesemat pun untuk jadi master tang awak kalah tala jadi master kita awak kalah tala jadi ke penyanding penemu kita awak kalah tala ti selalu merai penemu lalu kita nak tau nak minta iring Allah Ta'ala dalam setiap keputusan dalam setiap utai kerja kita bak ruang bilik kelebih lagi laki ngobini jadi ketua rumah tangga ti takut ke Tuhan tu ti nomor satu bak penghidup kita lebuah kita nangi kalah Ta'ala lebuah kita ngasih kalah Ta'ala dia ruang bilik kita dekat mujual tajak pun bisik penanggul.
1: Okay, terima kasih Pastor kesimpulan buat topik kita ke minggu tu. Hanya di bala peringat sama-sama kita belajar hari utai ke di pejurai ke kami buat program atau okay seminat buat topik kita ke minggu tu tang buat topik kita kebukai buat minggu-minggu tika udah lalu buat minggu-minggu tika dekat datai. Jadi sekali lagi Pastor ngotok aku meri awak ngagai nuan nutup kita buat sampi.
0: Okay, bersampi kita. Apa yang kami tadi surga Tuhan Jesus Tuhan tika badas. Nuan dah ngajau kami, awak ke nuan Tuhan, merkat ke semua ruang bilik keninga pegerian Plaza Jurai 635 tu, awak ke kami, terus Tuhan berpangai, berlempai, bertuhan, beraja palatala ke nuan siku aja, dalam setiap utai ti dikerja kami. Kami nak ngena semat pun tu, nyadi ke pengibun kami, nyadi ke master dalam ruang bilik kami, tang nuan Tuhan. Lebih agi Tuhan nyadi ke pengibuan kami nyadi ke Allah Ta'ala kami tinggirin ngembing ruang bilik kami awak ke setiap ruang bilik ianya maju mansang berkat lalu nama Nuan ditinggikan terima kasih apa itu di surga untuk sampai kami jadi pinta kami dalam nama Jesus kami dapat sampai amin.
1: Amin. Amin. Hanya di bala peninga hanya untuk nyanaka program Plaza Jurai 635 kita. Terima kasih hanga kita kuda pulang kami hari pun nyentuh ke penghujung program kita. Lalu hangarap ke kita temu baru bak minggu terdekat datai. Tuhan berkata.

0: dinya meh sadari limbang yang tengah rimpat pukul 6 lemai nyentua ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Dame unger
2: unke
1: unger
2: unke unke
1: unger
2: unke
1: unger.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program jakok sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengarai enggau saup hari upis pengarai lima. Minggu hari 4 pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9.

Ya, selamat lemai. Selama kita bergulai baru pening semua. Hari itu sadari Limbang, hari 4.30, hari bulan 7.2026. Bagi selama, aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Nyata lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi, hari itu hari kedua penuh di kita bak bulan ti ke 7.2026. Sebelum kita nyingkang, kaki bulan ti ke 8.2026. Sebelum berita bukai peningan semua, aku merindang kita ngau lagu dikenamungkala wak kita di sadah hari Limbang.

Lagu Ketrubah dikenamung kalau kita di Sadari Limbang ke Lemai itu. Lalu menua kami di Limbang Lemai itu atau ke Puan Lemai itu tadi banget hujan ya. Ngarap ke kita ke sama hujan bakal menua kami ngarap ke berjimat di rantau Jalai. Laban kita sama nemo nemu dia tu engkanya kita menung ba Jalai alun menung mulai kediri ke rumah ya ngarap ke berjimat punya kaku tentu ya Jalai licin ya ngaga kita ke di bandar-bandar besar tentu ya bersekut Jalai alun ngarap ke bersabar berjimat sambil-sambil merindang hati diri bulai ngo aku di Sadari Limbang nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi bakal selama uruh pukul 6.15 tu lagi kita IBC Hello Y Bintulu begulai ngau DJ Perenciang. Udahnya pukul 7 lemai program Jaku Sempamah. Lalu 7.30 lemai kita IBC mendiang ke berita lemai ke di tabat terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita IBC program main asal hari Limbang Kelimparu Kelimpah hari aku ngelansak sekedar berita ke Bisik Nyadi atau ke pengerami ke Bisik Nyadi di menua kami di utara menua Sarawak lalu macam sekedar pesan berat ke Bisik Dianjung kita di YFM begini ketusan program kita di Sadari Limbang.

0: Nama ke buah, kita mesti ningah ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi megak, program randau pengarai ingau sauk ari upis pengarai lima. Binting hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam. Pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9 malam.
2: Sekali lagi pulang waktu DJ Ruth atau ke DJ Perenciang berkongsi berita dari Bintulu bahwa Hello Y Bintulu. Hello Y dari Bintulu ke sekali itu dipun kegau penawak ke bisi diatur sehari itu 30 hari bulan. Jadi pagi itu tadi bisi diatur siti penawak ianya penawak nanam tukun tiru atau ke batu karang tiru bakandang tasik pola nyalau nyentuk ngakai semelacu. Jadi penawak itu diatur Sarawak Forestry Corporation lalu di Kulu yang berhormat Datuk Macang Renggi, Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal ke megaknya di Kaban Kunsil Negeri Semelaju. Berita ti kedua, ianya Bintulu Maraton 2026. Jadi Bintulu Maraton 2026 dekat diatur kena hari Minggu tu 2008 lalu nitiah ke penerang ti dikunci ke sida hari komiti pengatur pelandak tu dianggar ke lebih hari 10,000 kurang ngau tau ke ngambil bagi pak pelandak tu ilah. Tu nyang kawam 461 ikut pelandak antarabangsa ianya pelandak di Menua Bukai ianya hari Menua Jepun, Kenya, Ethiopia, United Kingdom, Amerika Syarikat, Australia, Korea Selatan, Singapura, Indonesia, ngau Mekak, Thailand. Nyalai berserimai ngau Bintulu Maraton 2026 hari Minggu tu dia sekedar jalan alun dekat ditutup ngau berengat-engat. Jadi sekedar jalan tidak dekat ditutup sementara nyerumbak Bintulu Maraton tu ianya nyang kaum jalan Tun Ahmad Zaidi berengkah di Padang Bilun Lama Bintulu. Jalan tu dekat ditutup berengkah 1/8 hari pukul 8 malam nyentuk angka 10 pagi 2/8. Sama dekat ditutup sementara ianya jalan Tun Ahmad Zaidi dekat ditutup kena 2/8 berengkah di pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Lalu sama mekak ditutup 2008 dari pukul 1 pagi hingga 10 pagi ianya laluan lampu isyarat jalan Tun Ahmad Zaidi menuju ngagai jematan Tun Taib Mahmud. Jadi kelimpah nyak begak ke sama dekat ditutup sementara ianya bulatan jalai Kuala Tatau menuju ngagai jalai Tun Ahmad Zaidi 2008 dari pukul 1 pagi hingga 10 pagi ngau mekak jalai Tun Razak dekat ditutup sementara kena 2/8 hari pukul 1 pagi ngakai 10 pagi. Nyalai mesan bala kita di Bintulu, kita tahu merambu atau ke ngatur pemindah atau ke pejalai atau ke ni jalai di dekat di tengah maya Bintulu Maraton tu diatur kena hari Minggu 2008 ya. Jadi berita ke penudi ianya berkawal ngau siti pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu. Jadi itu dekat diatur kena 2/8 meka hari Minggu diatur bersebengkah hotel kata bilang di Bintulu lalu dekat berengkah pukul 8 pagi. Jadi pengerami itu diatur upis pelilih Menua Bintulu bergulai ngau Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak serta Sarawak Women in Digital Economy. Jadi atur pengawak yang kaum bisik sesi berkongsi berbagi penemu bergulai ngau sida ari agensi Inti Dadah Kebangsaan. Udahnya pukul 10.30 pagi dekat diatur live streaming dekat medak program Hari Orang Induk Renggat Menua Sarawak ti diatur bak Kuching ke di Guluk Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Nyati itu dekat diatur dekat di pedak mengenai cara online. Nyalai ngau berita berkawal ngau pengerami Hari Orang Induk Sarawak 2026 renggat pelilih Menua Bintulu ngujung kawak Hello Y Bintulu. Jadi kita peningah terus ke mendiang program Sada Hari Limbang.
3: Okey, terima kasih Ruth di Bintulu. Ti udah ba Hello Y Bintulu ngelansak sekedar berita ke bisinya di Bintulu. Dia tu kita mulai ngau aku baru di Sada Hari Limbang.

Jadi aku macam sekedar pesan berat ke BC di anjung kita di YFM. Jadi pesan keterubah, pesan pemati datari terma Anjar Ana Idi mada ke Madang Ana Imban udah nadai kena 30/7/2026 inya sarito hari 4 lalu dekat di Sengai Balamayu kena 1/8/2026 malam hari 6 serta di anjung ke Pendam kena 2/8/2026 hari 1 ba Pendam lama Nangasan. Jadi pesan menuju kabar melayan di rumah Sambau Nangan Tulang Berangan Ilik, Berangan Ulu, Kedang, Nangas Kerang, Tisak, Kawang Sekerang, Lidung, Rembai, Kejamut, Tambong, Tabut, Piamega, Ensurai, Tabaruang, Pedalai, Lepuang Simpai, Guntung, Tuba, Melugu, semua kabar belayan ke Naule di sebuah itu. Jadi PMG pesan ke Siti itu pesan pemati ngari ke Sida Sebilik dekat Madaka menjadi Sida ya Jacqueline anak asal anak asai Jacqueline Lin asai ke udah nadai kena 29/7/2026 pukul 2 lemai ba Bintulu. Jadi pesan tu Madaka niang jadi niang tu dekat di baik pulai ngagai menua kampung Tintin Tuba Simunjan ke dekat di atur tau ke di Sengai malam 31/7/2026 lalu dekat dia dikubur pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar melayan ke diau ba kampung Temiang, kampung Munggu Aik, kampung Keniung, kampung Batu Pengansah, Kepayang, Kedumpai, Segak, kampung Munggu Sabun, kampung Gayau Mawang, Piamega Kampung Isu, Kampung Semelatuang, Kampung Sibau Rumbau, Kampung Marau Pantau, Kampung Sapa, Kampung Mentu, Kampung Mudiang, Kampung Ipuah, Kuching, Suriaman, Ngau Bala kena boleh disebut. Itu ngarap ke kabar belayan boleh datang yang sah penusah tu. Jadi ke Siti tu peningainya pesan ngetah sulit. Datang dari Anyau, anak Jacob, nesau kabar belayan ke ngelalan yang indah ya. Gadu anak Setian minta kita datang ke rumah Luan anak Setian Nangabat Sungai Ngemah ke Nawit kena 31/7/2026 Nguan Ulit lalu ngetas Ulit serta Muin Terbalu pagi 1/8/2026. Jadi pesan menuju kabar belayan maka babai anak Abung tauka apai mati di Bintangur bala anak Seriah anak Mibung di Limbang anak Mibang di Limbang sesama lubuk tutung dengan niru dengan ngungun dengan wuh rantau dilang majau kenawit didai apidai dengan buan kapit suang lubantu sibu serikai bintulu miri bakung merudi beram serta kabar melayan kena boleh dirintai di to. Jadi penerang kesilap kita tahu telefon ngagai lumur 017-853-1952 anyau anak Jacob taka ayang anak Abung 014-877-2502. Jadi nak kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

Ya, lagu baru megah Hari Rozi Yusof Lenyau Dibalut Sebun. Siko penyanyi kita ke berasari Limbang. Apa mame ngari kurang Limbang neh. Okey, aku terus macam sekedar pesan berat ke AGBC di YFM. Jadi pesan ke Siti itu pesan pemati datang dari anak-anak Bada madak ke Akik Sidaya Bada anak Mumin udah nadai kena 30/7/2026 hari 4 pukul 10 pagi ba Tapah Serian. Jadi pesan tu mada kenia Akik Sidaya dekat di Sengai ba Kampung Sion Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian ke dekat di Sengai malam 31/7/2026 pergilah lalu kak dikubur pagi 1/8/2026 hari 6. Jadi pesan menuju ngagai kaban belayan ke dia ba kampung Panggang Lebantu Kucing Seriaman Patik Rubah Panjai Kalimantan Barat Kepuas Hulu Bala Ringin Miri ngau Kapit. Jadi ngau bala tinglala kena oleh disebut itu. Jadi ngarap ke kaban belayan oleh datai ngesah apa nusa tu. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai dari Doris Analibau atau ke Indai Robi ngari ke Sida Sebilik mada ke Maya ngetas ulit ni apa ya ianya ni yang libau anak engkunya atau ke apa Doris ianya malam 1/8/2026 ianya hari 6 ba rumah atau rumah geli yang kampung Teban Limbang. Jadi pesan tu menuju kabar melayan ba termasigan kampung Kelati terumah Entebang kampung Lubuk Pasu terumah Maxwell Tubai tiga buah rumah terumah Unyan Kampung Karangan Mak terumah Libau Kampung Sepangah terumah Jalin Kampung Rantakura terumah Sundai Kampung Terima terumah Imau Kampung Batu Sembilan terumah Brian Kampung Meruyuk Temurun Sekayu Air Limbang serta kawan belayan kena boleh dirintai ke ditau jadi penerang ke silih atau ke seorang tanya kita tak telefon ngagai Lumur ngagai Doris 014-921-5489 atau ke Agnes 010-927-8868. Jadi pihak mega pesan ke Siti tu pesan datai Remikal anak endo atau ke apai jantang apai jantiang kebenaran mada ke ngetas uliat ni yang inja anak manggan kena pagi hari Minggu 2/8/2026 lalu nguan ulit kena malam hari 6 1/8/2026. Jadi pesan nuju ke ngagai semua kabar melayan di rumah Kampit Sangkong rumah Liba Nangabua rumah Philip Jantiang Sangkong Berjawai Lasi Mit Lasi Besai Indai Tunsi Ba Bekiwa Merurun Nanga Sepituah rumah Agit rumah Berayun kabar melayan di Serau kabar melayan ba batang air culau kabar melayan ba batang air merurun kabar melayan ba batang air kenawit kabar melayan ba batang air air mujuak kabar melayan ba batu 13 indai bari sebilik ba batu 9 ngau semua kabar melayan kena boleh dirintai ke ditu nya dipesan tu minta kita datai ngagai rumah tungku Tanjung Udul culau jadi penerang ke silik kita tahu bertelefon ngagai indai jantiang ba lumur 019-8786377 atau ke Indai Moses 019-8674796 atau ke Pai Jawan 019-8383686. Nah, kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang Ngau Siti lagu megah di YFM Limbang.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Jadi PM Mega berita ke terubah di Lanzaku, kelebih lagi berita di menua kami di Limbang, gianya berkawal engkau agenda nasional Malaysia sehat peringkat menua Limbang 2026 ke dekat diatur 1/8/2026 hari 6 Dewan Suara Limbang pukul 6 pagi nyentuh ke pukul 12 tengah hari. Jadi program ke dekat diatur mayanya ianya gugur run 15 km ianya pengawal Belanda lalu pemegah sesayis pebalam mayuh atau ke senam robek community pekit aerobikton pengawal berpesah pengerai atau ke saringan kecergasan in body konsultasi wellness on wheels aktiviti my champion KKM kesukarelawan ya pemega saringan kesihatan bisi pengawal pameran ngelik ngau bas gigi bergerak jadi ngagi kita ke mayanya ke dekat berpesah ngelik tau datai kelebih lagi ukai seminar berpesah ngelik engkanya kan uci ngelik ini bekau engkau nya pengerai kita tahu datai 1/8/2026 bah Dewan Suara dia jadi pihak mega bisi diatur derma darah jualan ramah pameran rakan strategik pameran interaktif kau mayu lagi program ke buka ya jadi sampal kita datai ambil ke kita hidup berpengerai 1/8/2026 hari 6 hari 6 tau ya. Jadi nya tadi sekedar program ke BC diadu ke inya bekau ngau upis diadu ke upis pengerai benua Limbang ya. Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi pukul 7 lemai kita bergulai dalam program Jaku Sempama kita terus berperindang ngau lagu hari Unan Merjun Temegah.

Ya, mungkinnya minta di lagu hari Unan Morjun termegah ngujung kejam kita pukul 6.56 minit lemain jadi bisi sekedar balatinya apa buat Facebook Limbang FM ke lemain itu. Terima kasih yang kita ke ninggal ke komen jadi pesan cerita itu tadi aku dekat macam sebentar aku terus dengan program Jaku Sempama ianya Emilia Amy Richard kia hari USM Pulau Pinang minta bermain ke lagu Meligai Pengerindu hari Guintoni. Udah ditebak tadi lagu dikenal merindang Ndun di Seratus Stamos Stevie Stelov Eric Jang Daniel Samuel Mudin Peter Tingkau Kujam Suer Jos Emma Rino Emilia Sam Sasa Manda Roy Kuang Catherine Rubin, Sindun Idi, Michael Almi, Ros Liao, Ricky Rex, Bibiana Rubina, lebih lagi dengan guys sebilia setan ini. Tersayang Mary Ubun Martin, cakap pesan ku lelengau ke kita sebilia di Sarawak. Lalu Wellington, Imai, selamat lemai DJ Don, selamat lemai Wellington, PMG, Macrick, Kelasi, selamat malam DJ, selamat malam ini tinggi, selamat lemai DJ Don, kia, selamat berjalan ke pengacelap gaya kami di Betong. Siang tadi. Okey, jadi nyat tadi sekedar pesan. Lalu piama megak Buri Nyalu. Sama lemai DJ Dom ke selama berjalan ke pengawal. Terima kasih Buri. Ngarap ke terus ke begulai engkau aku nyentuh ngagai pengujung program tu lagi. Piama megang kita ke Benung Kiruah ngerjau tadi dapur. Ngarap ke berjimat ya. Lalu piama megak baru dah nganyung komen di Facebook Limang FM. Ianya selamat lemai DJ Dom, selamat berjalan ke pengawal Gainuan Richa Unup. Boleh didengar program kami, boleh didengar kelimpah hari ini ke radio, boleh didengar bartim klik ba Astro pun boleh baka selama tentu ke program kita hanya terang didengar di ni indoor. Lalu pian megah visit Facebook kami, aku benong live Facebook Limbang FM, Facebook Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Okey, jadi kita terus dengar ke program udah tu lagi ianya program Jaku Sempama.

0: nyako sempama tu ne. Ni ni mana ke tu belah pak kau? Ah, mana nyako sempama tu? Nak murid akau. Reti nak murid akau dikeno madah kurang lebih kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Andai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Ni mata agek Nuan ninggal program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, berteman baru kita ke sekali toba program Jakut Sempama. Jadi Jakut Sempama kita buat tusun tiket rubah ianya baka janga bar. Baka janga bar. Berarti sempama tu baka nyema orang ba orang lelaki ke besai tubuh serta keriang enti gawak berat tanadai pengeriang dan itiah kegaya mesai tubuh daripada kita. Oh, anak perasaan ni. Dek kita meda orang lelaki besai tubuh tinggi. Besai tubuh ganggam ge. Tang nadai pengeriang ya enti so kita tau ke minta tolong ya tadi ngerja pengawak. Nadai tak kula uli ya. Nanti nunda kia tanadai utai na uliah di kerja ya na ni teh mesai langka tubuh. Oh, cara kita ngena tak ke contoh ayat dikena ama to ngena jaku sempama to nadai na pengereng lakinya ngau kita berangkut ke padi nang ipak gamanya baka jangan bar pengereng ya lebu ngapa mai berangkut tangan nal ke ngapa kita itu tadi au nyame tadi contoh jaku sempama kita ke terubah baka jangan bar.

0: aku sempat moto ne. Ni ni mana ke tu belah aku. Ah mana aku sempat moto. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang indikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Nandai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agik Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bergulai baru kita ke sekali tuba program Jaku Sembama Batu Suntik kedua. Jaku Sembama kita Batu Suntik kedua ianya empelas mua diri. Reti Sempama tu ianya lebuh ngerja utai ke salah nada kita sedar ulah ke bekenya atau ngamah ke nama diri mpu. Jadi udah kelanjur baru dekang mana ke diri bama orang. Bekenya ku reti ya kita empelas mua diri mpu ngambil ke nyabar ke penyalah ti udah perasa dikerja. Udah perasa ngerja utai. Nyalai ngena jaku sempama tu pandai nar yang pelas mau diri bermua ayak tuai rumah. Nadai ayaknya nemu ya udah galik ngayak ba anak yang lama tu. Enti tuai rumah nemu ianya kedukum orang laban setua yang mali ngau pangan diri. Tanah ibu ya anak tuai rumah ke bernama sulamnya. Nya tadi contoh ayak kita ke lemai tu bererti jaku sempama empelas mua diri. Jadi nak tu kita bergulai program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru. Jadi ngagai bala peningat ke bisik Jaku Sempama kini ke jarang didinga kita tahu ngemeda tahu mega nganyong gai aku kita tahu ngagai kita ke bisik berkabar dengan aku ber Facebook tahu inbox tahu ke bisi WhatsApp ku tahu WhatsApp ku ne engkau boleh dikunci ke program Jaku Sempama minggu ke bukai. Kita terus berperindah peningat semua Siti lagu ke bisi dipinta bala peningat kita lagu baru hari Elizabeth Sawai pengrindu ditujah semina di YFM Limbang.

Lalu pengerami ke dekat diatur belabuh hari pergilah peningah di Kampung Nauran di Limbang, ianya 31/7/2026 nyentuh 28/2026 ianya pesta makan tahun Kedayan Limbang. Jadi malam pergilah malam baweh ke dekat diatur bunyi kakutan 31/7/2026 Pekit Alai Kapo, Pekit Alai Bangis, persembahan jemputan ke pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Pekit Alai Kapo tu ianya Pekit Kumang, lalu Alai Bangis tu Pekit Kelian Sida Kedayan ya. Jadi pihak mega malam 1/8/2026 malam mandang ke main asal atau ke malam kebudayaan. Lalu malam perasmian pesta makai tahun Kedayan Limbang ke dekat diatur 2/8/2026. Ya tadi sekedar pengerami atau ke sitik pengerami ke diatur dinding tahun di menua Limbang pesta makan tahun Kedayan Limbang 2026 melabuh 31 pergilah 31/7/2026 menyentuh 2/8/2026 berkampung Nauran di Limbang. Jadi kita ke misi hari datai ngagai Limbang kemedak pengerami ke dekat diatur melabuh hari pergilah ya.

Selamat lemai peningat, itu kami nak buat ke berita lemai 30 hari bulan 7 tahun 2026. Sistem pelajar patut macam mansang ni terkesingkang teknologi dengan ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke hasidat Bak Rascom sebagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangan lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita.

Sistem pelajar patut majak mansang ni tiada kesingkang teknologi dengan ubah ekonomi global di kenangan ada kemudahan mensiati oleh nangkup utai kediguna jemaah ilak. Premier Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tun Openg pada kepenemu bab bidang sains, teknologi, engineering dan matematik, STEM, patut dikelati ke ngambil kebalan nembiak rebak baru tau ngembuan pengelandik ke berguna di kena ngiring ekonomi tiba pasar ke teknologi engkau innovation. Sistem pelajaran megak udah dipintak nempak raban nembiak ti ukai seminak landik ngenak teknologi tak megak merti ke cara teknologi berjalai kelimpah hari ti merti ke cara nguna teknologi. Ya Mansur ke Jakuto, lebuh yang kebjadi awam pengurusan kepala pengajar sekolah sekendari Sarawak ke-61 di Sibu. Nyalai bala pengajar udah diasuh berjalai ke tanggup pengawal sidak ke nyadi penyungkat raban nembiak ke berpenemu, landik serta ngembuan gaya runding ke terbuka. Awam Bala Menteri sudah bersetuju dekat ngelepas ke hak perintah besar bak Palan Rajang Area Security Command tau ke RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak. Penderang Ari Upis Menteri Pengajar Asal Ngepemeruan Rampak Menua NRES hari itu tadi pada kepalan ti diserah tu mungkur empat kandang menua di Sibu yang nyak nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun dan nangat skuau ke buliah 3,655.6 hektar pemesai. Penderang yang madakah memutus untuk ngayan ke perintah besai endang udah berbenar dekat negap ke Kausidak ngau perintah Sarawak setipat ngau semangat federalisme ngau basa kedebrik ngagai sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Ngenang perkara tu ngau silik agi upis Menteri Pengajar Asal ngau rampak menua NRES pada ke pengawak tinggal lepas ke haknya dekat merik peluang nur perintah Sarawak merambu serta berjalan ke pengawak pemansan terlebih strategik bak kandang menuanya. Tuk dekat nentu ke tanah nak dibasau serta ulih mansut ke penantai mizik kelimpah hari tingangkat ke mana menghidup rakyat di menua tu. Kenyau hari tahun 2023 subak, perintah besar sudah membedar ke pengawak tidak dekat nyerah ke baru 64 lot tanah perintah besar di Sarawak. Benderanya megak ngang madah ke perintah madani, endang semampai keran dekat nentu ke aset ngau tanah perintah besar dekat diatur ngang manah, rurus serta berpelasar ke pengerapit kaul antara perintah besar engkau perintah Sarawak. Pemutus Bala Menteri terdekat lepas ke hak sidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM di Sibu ngagai perintah Sarawak dekat nyukung pengawak tip jalan ke pemutus Majlis Tindakan Pelaksanaan Sempekat Malaysia 1963. Seberau tu sekedar lot tanah perintah besar dilalu nak dikemansang ke sudah diserah ke baru ngagai perintah Sarawak. Nite kependerang Ari Menteri Bak Upis Menteri Besai ke bagi perkara Sabah ngau Sarawak, Datuk Mustafa Samud, madah ketuk dekan nentu kendurnya ulih diatur serta dikemansang nite ke bagi mansang ke diguna menua tu. Ia madah ke diri nyukung pemutus penemunya, tinya di sebengkah Ari Jalai dikenak ngamat ke sempekat Malaysia 1963 tau ke MA63. Atur tip jalai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat mujur ke sempekat MA63 ngujung kami macam isu ke udah lama dilanjarkah ulih diputar ke berenggar-renggat ngenak cara tindak ngerukat kaul antara perintah besar enggau perintah menua. Kita dah tu menung mendiangkan berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Pengawaknya dia ke infrastruktur di mana bak menuap sisirnya majaknya di perkara tik dikemeran ke perintah di kena nyukung pemansam bak sektor bertanam tupik serta ngangkat ke pemenah penghidup rakyat. Dalam post Facebook ya Sapit Premier, Dato' Ahmad Douglas Ugambas pada keurang tip kebun sawit di Nangalup debak dia tu udah disedia ke ngocalai tik lebih likun serta nyamayagi di tengah lebuh ke kebun pengudah projek ngadu ke jalai kebun bak endurnya ke tembok. Projeknya dipercayai kena agih belanja kedebri agensi pemansang bagi menua betung BDDA. Ia marah ke jalai kebun tik manahnya dekat ngemudah ke orang ngangkut sawit, ngurang ke ungkus ngangkut asil serta nambah ke penatih misi orang ke berkebun. Dato' Ahmad Douglas ugah kelalunya di Kaban Konsel Negeri Sitak Bukit Saban marah ke projek bakatu ngayan ke pengawal perintah tik nyedia ke infrastruktur bakanya. Ahmad udah meri utai kediguna rakyat di menua sisir serta nyukung pengap natif misi bak kandang menuanya.
Duit RM885,500 sudah diagih dengan sektor pelajar, infrastruktur ngeperengka guna Malaysia Mayuh dalam sitak Parlimen Batang Sadong. Kaban Parlimen Batang Sadong, Rodiah Safi'i, mereka agih belanjanya dekat nentu ke pengap masang ulih dipercayai ke ngamanah, nitiah ke utai ke diguna rakyat. Ia mansut ke jaku tu bak program jerah ke cek ngau penembuk projek, bak sekedak palan di Semunjan ngau Sadong Caya kemari. Sekedak riutai ke bisi diserah ke bak pengawak tu, ianya empat projek infrastruktur bungkus RM420,000 keudah tembuk gagal. Kelimpah hari pemasang fizikal, 8 cek agih belanja ke boleh RM180,500 megak, bisi disediakan agai balap ngari hari masjid, surau ngau gereja, kena nulung sidak berjalai ke projek MIT. 37 gerumpung apindai nembiak ngebala pengajar PIBG megak sama bisik nerima agih belanja ke boleh RM285,000 di kena nulung sidak ngatur pengawak nembiak, lumbak ngemain serta nyaga penglantang nembiak. Penemu Bala Tua Herban Bangsa Pasal Adat, nyak perkara kecukup berguna, di kena nentu ke sidak oleh mutar ke kes ke bisik kaul ngau adat ngau mana hagi bak peringkat genturuan pendiau. Nyalai seminar ngelatih ke adat berdaya ke diatur di Kuching yang berdalamak terkudah, udah muncul nambah ke penemu tip berguna, dikenak Bala Tuai Raban Bangsa mutar ke perkara ke berkaul enggau adat. Tuai Majlis Adat Istiadat Sarawak, MAIS, Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad marah ke seminarnya, diatur kena nambah ke penemu pasal struktur, isi ngau terminologi dalam adat berdaya 1994 serta bagi penyalah ngau penti pemali tik patut dititihka. Program kediatur Majlis Adat Istiadat Sarawak tu endang sebengkah hari jalai ke dikenak sidak ngelati ke institusi Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Komuniti KMKK Bedaya. 60 ikut Tuai Raban Bangsa hari bagi melaku cia ngeserian tik baru udah dipadu ke bisik ngau nguluk seminar tu. Polis pilih melalui sibuk dekat cakah agi matau serta berkongsi kepenerang ngau agensi penerit adat kebukai di kenak nagam bangsa dadah baru di dipadah ke bisik kaul ngau web hari di tamak ke sibuk. Kepala Polis Pilih melalui sibuk SCP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad madah ke polis endang semampai ngulih kepenerang pasal tren baru orang nyual dadah serta cakah agi matau sekedak endur di dipelabak ke tauk bendar di tengah orang maik dadah belalai. Tajak pihak polis lagi ngantik penerang resmi hari upis Menteri Pengerai bekal ngebansa dadahnya ke bendar, laban dadahnya bisik mayuh nama Kangau. Ia mansuk ke jakut untuk ngangkai pengarah berita, udah ke nguluk gempuruk nintiang bulan induk upis polis pilih menua sibuk. Di kena ngujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru.

Sistem pelajar petumajak mansang niti kesingkang teknologi enggau ubah ekonomi global. Perintah bersaing lepas ke Hasidat Bak Raskom ngagai perintah Sarawak. Pengawak ngangkat ke pemanah jalai kebun nangal lup debak, nyaup ngurang ke belanja pengawak ngangkut bak urang ti berkebun sawit. Yang akan kami maik tamdian ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat lemah peningan. Jadi kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang berawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih YFM di Kuching. Terima kasih ke Rolana Gilbert sudah macam berita lemai ke di tabu terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai ngaku di Sada Ari Limbang.

Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang

0: できたか。
1: Iya
0: meh, programnya nasal Ari Limbang, dengerin part
2: Gelainai tino Tabak kau kena malu diem pedu kandang dado
0: di YFM Limbang.
3: Warisan seni Tan Sri Piramli tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
4: Hajat mencipta bahagia.
3: Sertai uji bakat Bintang Piramli 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Piramli Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Piramli. Bintang Piramli 2026, legasi diteruskan.

Tema baru kita ke malam tu peningkat semua dalam program Menasar dari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mai kita mendiang ke pantun puji menua. Jadi orang ke berpantun kitai ianya nyong ke monyetau.

niang ketubuaran biang aku kanaran diang kasuliang marudiang timagang nebah kena sengah hadilah suarang kuda buang nyawa awak kalka panduan aku lege badas betamra bakal ka palaga nyala tu suak manyaya.

Tarida. Maiwah ma bala pangulu betalin zo bagulang bala kunsi ala orang pamsae maiwah hadatae.

kena tawan kadulo. Mengat bajakok lano sabana madah kemapan usah manwa sidak. Yatu suara datana hamiah ngarbah ke rumah wae manyade. Nganyuat kekar satu mang dat yang nyawur bigyao tajau. Mana ga jangan siya janadai laya saminam yah dartau.

bulan sapuluh nyian kamare wae manya de manua kita e baliah mangai kecuah menua kabarita kabar dunia sanami asi bise nyadi ngaliah minua kita e baliah nyau maripiah ngusae ke sungai melatai.

ketinawa ngalana nung suara kamu nyekena tego iko yang kat ngeraduna.

Ngalo kita enam buruk katlo piriang tiga babiaw telinga jagao manua abana bagaya.

ada banyak orang haino nyebuat salakan wani ini baru ge timbar jamae matau di sile marare ase sidato wae manya de biganya abram bisa sile ngayar nae sidak bun sae un sae baka bungae jalumbang raya anang segala kita merewa lama merbuang jawa ngasa sidak yang agak ke kita pidara lima telok segala sidak yang denana ke kita tua

Saban sida yar mawang dan segera sedia baik kami urai no ari oe nunyan ngembe sida kaino tila badas melan melan ngait wae lejuang lejuang baka idara sila ma lama buat depan nae sida ewae sige bisa debae kami ari runyae engka silepak kari gaye nyarusuak dua ngame sidaya panaye ngacaye gajay bali man juga ngame sidaya barita.

Iya, Wak. Kulihat kita, Wak. Si jariat nyadi retang, aduk, skru, siku, sumpiang, dada. Ya nenggal ke kita kebal batangkan lelepan barintai tiga mre kita kelamewe baju stra rajuat kita udah cukup batu guna udah sedia ya kebisa-bisa saku.

pangaruah me sidah ya wae manya de udah mewah serba guna udah jenggau kaurang apa ngau batu brao bak bagi ao guci sagala ngasuah ya kena kita nariat doyat nyela mata pengaraja semua ubat udah genap 1100 bangsa. Andai kena kita bumae ku ya menyede wae nak berasae buliah padi belemah-lemah. Andai kena anak kita belajar atau ngasuh sidak ya pindar pas parsa dalam sekolah orang kaminta pengawal nak asa buliah kerja.

Jam kita di studio YFM Limbang pukul 8.24 minit malam. Hagi mengkang mulai ngaku di sadari Limbangnya tu lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi berita ke city tu ianya Red Bub Kudus 2026 ungkap Dioses Semiri. Jadi sekedar aktiviti berkawal engkau Bub Kudus atau ke Red Bub Kudus udah diperabu ke Saidman Paris Limbang. Jadi kena hari 6 tu ialah 1 hari bulan 8 2026 ba gereja Saint Michael Namit diatur pengawal Red Red Bob Kudus pukul 8 pagi nyata 5:30 lemai. Lalu 15/8 2026 ba gereja Saint Martin di Lawas ba jam ti sama. Jadi Raban Ketlik dipinta engkau Red Red tu kena ngedalam ke penemu berkawal engkau Jaku Allah Ta'ala lalu megang ngedalam ke pengharap kita. Ya, jadi bagi kita ke dekat engkau kita dipinta merik bantu RM25 siku dikena nampung kos pemakai engkau Aerob maya tu ilah. Jadi pihak mega berita ke situ tu hari gereja Raban Ketlik penemuai apai Bishop Pastoral Bishop Richard kena 8 ngau 9 dari bulan 8 ngagai Paris Edmund Limbang lalu begap serimbang ngau pengerami ngintu genap 50 tahun dia sesemiri gereja udah netap ke program ke bakat tu ke dekat di atas 9 dari bulan 8 2026 misa pengentap hari Minggu pukul 8 pagi. Jadi ngau nya nadai misa jaku iban maka selama diatur 9 bulan 8. Jadi pengudah misa pagi semua Raban Katolik sama bergelumuk bergulai engkau Bishop ngagai Dewan Sedman gempuruk makai pagi tak ke makai tengah hari. Jadi Raban Ketlik dipinta mai pemakai engkau Irup dikena berkunci bergulai kena hari Minggu 9 hari 8 2026. Nah, tadi sekedar berita berkawal engkau notis gereja kita di gereja Raban Ketlik di Limbang engkau Lawas.

Ialah gori Melissa Thomas Encungki aja dek. Nah, haha, kejam kita ya. Pukul 8:30 malam. Jadi berita ke situ itu nyebekawul ngau info ke diberi coach Tony atau ke jurulatih Tony anak tuang. Madah ke klub tinju utara Limbang bisingan jom petinju pekit ngau pekit ba kejohanan tinju bakat ngau remaja Sibu rengat kebangsaan edisi kedua ngau jemputan antara bangsa tahun 2026 ke berengkat dia tu 27 hari bulan 7 tu tadi itu lagi 1 hari bulan 8 2026. Jadi petinju orang ke nguluk ngau hari Limbang ke Sibu nya 9 ikut ianya Alexson anak Ayeng Gabriel anak Jacob Muhammad Rizwan Riwan Zikri bin Zazali Hakimi Hal Arisa bin Afizam Taino Joseph anak Tony Tichel Josephine anak Tony Putri Maisarah binti Zaidi Brandon Amir ngau Abihud Alan Basi nya tadi 9 ikut petinju boxing ngari ke Menua Limbang ke Sibu ngau tu megak kia yang ada petinju Marcus Robert wakil Sarawak hari Limbang benung training bak Kuching untuk persiapan Sukma 2026 bak Selangor maya peket tu ialah di Sibu bisi deka ngagak live bak Tito yang tadi berita mana ngagai peninju-peninju takut boxing-boxing bala nembiak kita jadi apa yang megah bunyi ke disebut kita ngelamat tu ngagai kita bisi anak ke lebih di Limbang bisi anak ke rindu ngau boxing kita tahu nganyu anak kita ngagai Coach Tony ya Coach Tony nanti supan ada bayar ngagai kita ke dekat nganyu anak kita berlatih tinju nanti hari saiko malam kita tahu bertemu ngau Coach Tony ya laban nanti sida bala anak kita itu tadi ngau pengawak tinju berlatih tinju ngau sida itu tadi uleh Limpang bermain ke telefon. Berita mana? Gagai bala anak kita kerindu main tinju boxing Bali Mal itu nadai bayar kita tahu. Mana ge Tony tahu ke bertemu dengan coach Tony. Gelanggang tinju kita ba dewan suara dia. Okey kita terus berpindang ke Siti Topinga semua.

Ya, lagu hari Nicholas Fredericks. Biar me aku pergi ya. Tang beda pergi aku. Beda cukup jam. Pukul 9 lagi aku pergi ni. Ni buah. Asal pergi, pergi me aku pukul 9 lagi ni. Terima kasih kakak kita ke... Bulan aku berlabur pukul 6 lemai nyentuh ke pengujung program tu lagi. Jadi ngarap ke kita peningat terperinang bergulai dengan aku ngau sekedar info berita kita bagi berita di Limbang ke bisik ditusi aku ngau sekedar pesan berat ke bisik dibaca aku ngau berita-berita bukai ngau lagu-lagu ke udah ditebak aku ya. Garap ke maya buka kita ibu gulai baru tang tajap pihak peningah lagi bisi 15 minit lagi kita bengkang bergulai ngaku di sada hari Limbang. Lalu pihak bega lagu ke sekali tu dikena merindang kapan aku di Nino nah di Sibu saya ko ha lagu Ari Clement Joyce dikena merindang Cikgu Thomas Tutung ke bisi benda ke sada Ari Limbang.

Lalu Pian Mega pendengar, berita ke penudi dikena ngujung ke Sadari Limbang. Ianya pengawak berjadi ke gerai atau ke pengawak berjual ke disebut gerai warisan kraft etnik Limbang ke dekat diatur pergila hari 5/31/2026 bangunan tamu Limbang tingkat atas pukul 8.15 pagi. Jadi Batuk tadi beri puji atau ke pengagati ngagai Raban Kita Iban tu sudah diberi majlis daerah tu tadi berjual atau ke bertamu dia ianya hari sedia Siti ngau Persatuan Iban Limbang bisi ngambil bagi ba Siti lot ungkup berjual maya tok ya. Jadi pian mega pengawat tu ila dekat di berjadi ke yang berhormat Dato' Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismailnya Sapit Menteri Pengawal Industri Pemakai Ngau Komuniti serta pemansang kandang menua ti lalunya di adun atau kekaban kaunsel negeri N79 Bukit Kuta nya tadi berita manah ngagai semua orang ke BC kami bagi ba pengawak tu ila. Jadi terima main lagu ke Siti tu peningan semua.

Lalu terima meh lagu ke penudi kita di Sadari Limbang. Pukul 9 pagi selama kita dekat mendiang ke berita Hari Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Dan yang ditangkan ke program Permina Malam di YFM di Kuching.

0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata TH hampir kecundang akibat kecuaian dan sikap tamak haloba. Namun, berjaya dipulihkan selepas masalah itu dikesan pada peringkat awal. Menurut beliau, TH merupakan institusi kewangan Islam yang telah sekian lama menjadi tonggak pengurusan ibadah haji rakyat Malaysia. Laporan CRCI itu diharap dapat menjadi pengajaran dalam memperkukuh tadbir urus institusi itu agar terus semelang pada masa hadapan.
1: Alhamdulillah, dapat dikesan awal dan kita telah pulihkan, dan saya yakin masa dapat tabung haji itu akan lebih cemerlang. Tapi berbalik pada permasalahan utama, integriti berpaksikan tata kelola yang baik dan juga melahirkan professionals, kemahiran dan kepakaran yang punya integriti dan berakhlak.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Jabatan Peguam Negara AGC akan meneliti segera dapatan laporan tersebut berkaitan isu pengurusan dan operasi TH bagi tempoh 2014 hingga 2020. AGC dalam satu kenyataan memaklumkan penelitian itu bertujuan menentukan sama ada terdapat pelanggaran undang-undang yang memerlukan tindakan pendawaan. Menurut AGC, penelitian akan dibuat bagi memastikan semua aspek siasatan oleh badan penguat kuasa dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif sebelum sebarang keputusan dibuat. AGC menjelaskan sebarang keputusan pendawaan jika perlu akan dibuat berdasarkan undang-undang serta keterangan yang boleh diterima tanpa dipengaruhi tekanan luar atau sentimen awam. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memberi jaminan pelaksanaan baki 25% syur RCI TH bagi tahun 2014 hingga 2020 yang masih belum dilaksanakan akan dipercepatkan.
2: Jadi sekarang ini di antara syur juga adalah terhadap akta tabung haji. Dalam laporan itu ada cadangan-cadangan tersebut, dan sememangnya tabung haji sudah pun mengadakan libat urus dengan pihak-pihak berkepentingan, mengambil maklum, mengambil perhatian input dan insight daripada semua pihak supaya pindaan itu adalah yang paling tepat. Nantikan insyaAllah dalam masa terdekat kita akan lakukan pindaan tersebut. Apa yang kita ingin maklumkan kepada semua pendeposit kita, kita di antara mandat yang paling penting adalah menjaga kita punya stakeholders kita, pendeposit kita. Jadi jangan bimbang kepada semua pendeposit, sekarang ni tabung haji dalam keadaan yang sangat baik. InsyaAllah ianya akan terus dipelihara dengan kerajaan hari ini, dengan pengurusan yang ada pada hari ini, semuanya berada dalam keadaan yang sangat baik.
0: Semalam, Jemaah Menteri bersetuju untuk mendedahkan keseluruhan laporan RCI TH. Laporan yang diterbitkan itu adalah bagi menyiasat isu pengurusan dan operasi TH dari 2014 hingga 2020. Stok penimbal beras negara akan dikekalkan pada paras melebihi 6 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, dasar itu dikekalkan tanpa mengira keadaan cuaca sebagai langkah menjamin bekalan makanan negara kekal mencukupi termasuk sekiranya fenomena El Nino berlarutan.
3: Untuk stokpau, kita senantiasa memastikan kecukupan stokpau untuk beras yang berada di negara ini adalah selalu ada tahap 6 bulan. Kebengkunan untuk 6 bulan. So tak kira ada El Nino, tak ada El Nino, itulah yang kita kekalkan sebagai dasar.
0: Datuk Chan Fung Hin. Kuala Lumpur disenaraikan antara 10 bandar paling popular di dunia dari segi ketibaan pelancong antarabangsa berdasarkan indeks destinasi bandar global Mastercard. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kurmin berkata pencapaian itu membuktikan keberkesanan usaha kerajaan memperkukuh sektor pelancongan. Jelas beliau, Malaysia merekodkan 10.7 juta ketibaan pelancong antarabangsa pada suku pertama tahun ini, mengatasi Thailand buat kali pertama. Kerajaan yakin sasaran lebih 40 juta pelancong tahun ini mampu dicapai. Hari Pahlawan menjadi simbol penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anggota keselamatan yang mempertahankan kedaulatan negara. Namun cabaran hari ini ialah memastikan semangat perjuangan itu terus dihayati generasi muda. Perinciannya bersama Nasrin Omar.
4: Tanggal 31 Julai, negara memperingati jasa anggota Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia yang telah berkorban demi keamanan dan kemerdekaan tanah air. Menurut Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Teknologis Dr. Norinsan Kamil Othman, cabaran utama bukanlah sikap generasi muda yang tidak peduli, tetapi pendekatan dalam menyampaikan mesej perjuangan yang lebih dekat dengan mereka.
5: Dan yang paling penting ialah bagaimana generasi muda pada hari ini menghargai mereka yang telah membebaskan kita, memberikan kita kehidupan, keharmonian, keamanan yang pada hari ini. Kita tak nak generasi muda kita lupa akan asal usul, lupa bagaimana penyatuan, kesatuan sebagai rakyat Malaysia itu perlu dipadukan.
4: Sementara itu, Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota AKSPA, Markas Angkatan Tentera Malaysia ATM, Major General Datuk Zahari Muhammad Arifin berkata, bagi memastikan pendekatan kepada generasi baharu, penyampaian mesej melalui kandungan digital dan media sosial dilihat mampu meningkatkan penghayatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan.
6: Kita cerita tentang keselamatan, kita cerita tentang tanggungjawab, kita cerita tentang perpaduan. So inilah melalui sosmed yang ada ini yang kita akan gunakan untuk sampaikan mesej ini kepada anak-anak muda.
4: Hari Pahlawan bukan sekadar untuk dikenang, tetapi dihayati agar jasa dan pengorbanan para pahlawan terus dihargai oleh setiap generasi. Nasrin Omar, RTM.
0: Berita seterusnya. China memberi amaran kepada semua pihak supaya tidak menghampiri kapal perang negara itu secara berbahaya selepas sebuah drone laut tanpa pemandu merakam sebuah kapal tentera laut China beroperasi di zon ekonomi eksekutif Filipina. Jurucakap Kementerian Luar China, Mao Ning, menegaskan operasi ketenteraan negara itu mematuhi undang-undang antarabangsa. Dalam insiden berkenaan, drone autonomi milik syarikat CSATS dilaporkan menghampiri kapal pemusnah peluru berpandu China pada 16 Jun, kira-kira 105 km di barat laut Pulau Luzon. Gempa bumi kuat melanda selatan Jepun, kerajaan wilayah Kumamoto memaklumkan jumlah korban kini meningkat kepada 25 orang. Mangsa yang maut kebanyakannya pekerja sebuah kilang kertas dan pusat beli belah. Pusat beli belah berkenaan mengalami kerosakan teruk akibat letupan gas susulan selepas gempa. Pihak berkuasa turut memaklumkan 9 lagi kematian masih disiasat bagi menentukan sama ada ia berkaitan dengan kejadian gempa. Hampir 100 rumah musnah dalam kebakaran hutan yang melanda wilayah Comunidad di Madrid, Spanyol. Walaupun pihak berkuasa memaklumkan kebakaran di Madrid, Toledo dan Avila berjaya dikawal dan stabil, keadaan di Castellón dan Valencia masih kritikal dengan lebih 10,000 hektar kawasan telah terbakar. Perdana Menteri Pedro Sanchez memberi amaran beberapa jam akan datang dijangka akan lebih mencabar susulan gelombang haba keempat musim panas dengan suhu menghampiri 40 darjah Celsius. Keadaan bertambah buruk dengan kehadiran angin kencang yang berisiko mencetuskan kebakaran baharu. Sukan, FIFA membuka prosiding tata tertib terhadap beberapa pemain Argentina berhubung tingkah laku mereka selepas kekalahan kepada Spanyol pada perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Antara pemain terlibat ialah Nahuel Molina, Tagio Almada dan Leandro Pedres. Selain pegawai pasukan Roberto Ayala, pemain Spanyol Pablo Martin Pais Gavira turut dikaitkan dengan insiden berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko Tulun, Kadazan, Dusun.
2: Aku orang Iban, Nan Norindu.
3: Akik Cakenya.
4: Kok lo melenang?
0: Oku Nya'a Bidayo.
5: Ambo orang Kelate.
6: Wo si Huaren.
7: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira terimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
8: Bersantuk Ari YFM.

0: di Sriaman 89.5.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggalah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
4: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampur. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai bebayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.

0: nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si bos cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya kekor. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ya, bertemu baru kita, Pemerintah Malam, 3 jam kau, DJMA, TUD Conti, ya. Okey, di Bandar Kuching, Manah Gari, ungkap ya, malam tu kau lagu keterubah ya hari, What Rock Kaban sampai mati, tambah pentas semi final, Anugerah Carta sampai juara ke-9 Badewan Serbaguna Selangau, ya dekat mai lagu terabai, sama berpekit kau, 23 gig lagu bukai, ke sama dekat nguliah ke penduduk, ungkap ya pentas final 12 siti lagu wilayah. Okey, hanya program ke dekat diatur 1.8 tilak di Selangau sama datang berbala manyuah 3 jam di konti agar ke program terang di dengar ungkap ya malam tu bila kita kesempai ninga kami. Terima kasih yang memanyuah agar ke terus mending kami itu ngagai pengujung program kita ya 12 tengah malam tu lagi. Merindah kita ngau lagu rancak nangkan ketul lagu hari Linda ngau lagu ya Sengapa. Udahnya menikah lagu hari semifinalis kita ACSJ ke-9 ngau lagu kedisada Ika Saiful Nadai Agi Pengerindu.

Di penyanyi ke di Kerindu Bala Kita ke di Sukung Bala Kita maya semifinal Anugerah Carta Sapa juara ke-9 ke dekat Nyingkang ngagai pentas final. Sama-sama kita nganti pemutus ya malam ni bega tahu di pada kita live di FB kami malamnya ya 1 hari bulan 8 nanti ke best lagi ke kita nyemeta lagi datang ngagai Dewan Serbaguna Selangau sama berhati ke pentas semifinal. Okey, berhati dulu gaya hari kita malam tu enggak tumbuh pagi lagi bisi hujan bak sekedar dur di Pelilih Menua Kapit Bintulu Miring Galimbang dan ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibung, Gamukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyutuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya enggak penglaju ya 10 nyutuk ke 20 kilometer sejam kesuah pengangat enggak penyelap di menua kita antara 24 nyutuk ke 34 degree Celsius. Okey, Anggi berperindang kembali kita ke benung kebut-kebut ngeri jauh time berumah atau ke berbilik sewa kini wai malam tu lagi dengan kami. Terima kasih pemerintah malam kita lagu rancang lagu hari Meza Voss lagu Bidayuh lagu sidaya Dayak Rock terus dengan kami tentu ya pemerintah malam YFM.

Ya, lagu rock kita ini 9.44 minit malam. Di Jepun, kalai agensi meteorologi Jepun JMA bisa masuk ke Jakarta akan berkaul ngau gaya ritik ke lalu hangat dekat menuntung kandang menua Jepun sekedar wilayah ya, yang wilayah Kumamoto kebaru dah dituntut desah tanah bernyang dalam minggu tu tadi megah ya. Nitiah kebenaran kalai bak kandang menua di wilayah Tohoku bak timur laut untuk ke wilayah Kyushu di Okinawa megah tunggak ke barat daya dia tawasari kesuh banget dekat manggai nyentuh ngagai 38 degree Celsius atau lagi bak bandar Miyazaki kalai araban berkuasa dan maksud ke risiko strok haba tau nuntung rakyat ke dia bak 19 hari 47 bengkah wilayah di Jepun tu nyengkaum kandang menua ke dikumbai wilayah Kanto ngau Okinawa kalai dak di wilayah Kumamoto ke dituntut nisah tanah renyang berdau lama tu tadi kalai tawasari dipelabak ke tika sepengangat ya tau manggai ngagai 35 degree Celsius di kandang bandar Hitoyoshi 34 degree Celsius di bandar Kumamoto ngau Amakusa ya kalai jaku tangkan mega udah dikeluar ke ngagai rakyat manyuh ngambil ke kurang lagi ngatur pengawal bak luar ya. Tajap ya, upis meteorologi Jepun si mansu gejaku tangkan dia hujan banget di pelabak ke dekat nuntung kandang Kepulauan Izu Selatan. Kalau ia jaku tangkan kedua tertinggi dalam sistem amaran upis meteorologi sidaya JMA udah dikeluar ke ngambil ke rakyat manyuh semampai berjaga-jaga. Nyautai kenyadi di menua Jepun. Balik kita ke gini dengan kami. Tau ke baru buka radio bakal selama pukul 10. Kita mending ke berita malam hari kami di YFM. Ya ke benung akai jam ke dia tu. Gini dengan kami tau ke benung dalam peringkat pengangkut ya. Okey, berjumat bak jalan alun. Kita mulai ke pengingat mendengarkan lagu lama di Sada Anderson ngalai ngau lagu yang nadai berita kedua lagi nginjau lagu Salem Mimpi Yang Tak Sudah pukul 10 sama mendengarkan berita malam hari kami di YFM.

0: hanya untuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai sejalan.

0: ba pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapi, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Ba semua musin tik ditujah kita itu. Nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti ngenuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita ngenuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kutai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi udah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu, nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu ari Tuhan dalam semua pengawa, nadai kebuah kita nyata di mucau, laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu, tang nak patut, laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan, tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bala peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 635. Belasar endur bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kucing 0.3 FM.

Jom kita tutup pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak buat ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari ke 30 hari bulan 7 tahun 2026. Ketua Iti Berani bisik-bisik serta ulih mengubah ngatur ubah jadi orang ke berguna benar dikena nempak Sarawak jadi sebuah menua ti bersemekih bak rengkat global. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari tunopeng badah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh yatang di sukuang ngau kualiti jadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercuntuh ke Cape Verde timujur ngangkat keprestasi tim main bul hasil ketua inggau pengurusan ti efektif. Ia mada pengurusan sing ke sama patut diri dengan sistem pelajar tinggi merat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan inggau matematik tau ke STEM dengan ngada kerbak ti berpenemu bisi pengelandi serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke jakutu bak awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Tiga ratus enam orang dari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak sehari itu tadi. Panguan nyerah ke 417 lot timungkur pemesai 903 hektar. Udah tembuk bak pengurami nyerah ke surat palak tanah berseri menggau Jubli Emas Upi Salkra. Panguannya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Haji Len Talif Saleh.

Bak Kilang Sawit Merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya 34 lot tanah dikeluarkan di baru Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluarkan di baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu lagi rinyak Dato' Haji Len madaka pengunjurah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen Salkra ti majan negap ke pengamari aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tumega dekan entu ke penglikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang ekonomi rakyat di menua pesisir. Lapan puluh itik tukun tau ke Reef Ball udah diingkah bak kandang Tasik Kuala Nyalau Bintulu Sari itu tadi. Dikenang itu serta mulai ke baru ekosistem Tasik ti dikerugak ke Tegal Pengawak Pukat Irit di Nadai Pemendar. Sapin Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak Datuk Majang Ranggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam Tasik, nambah ke hasil berikan serta nyaga kandang endur berikan cara asal. Projeknya dikarap oleh merik penguntung kebesai ngagai orang berikan di Kuala Nyalau yang mansa ke jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengurami ngelabuh ke Reef Ball Pasar 2 Bintulu Sari itu tadi. Program tanggung pengawal ramah kooperatu kerjasama antara pembinaan tukun bebola Sarawak Sendirian Berhad PT BSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau sukung Bintulu Port Holding Berhad PPHB. Kenyari tahun 2022 PT BSB udah merimpa 167 itik Reef Ball bak sekedar endur di Tasik Sarawak tunjing kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Upis Menteri Sains, Teknologi dan Innovation mesti majak negap ke pengawal ngembaran Sains, Teknologi dan Innovation dengan pengawal ngatur Minggu Sains Nasional MSN 2026. Sapit Kepala Sekretari Perancangan dan Pembudayaan Sains mesti Dato' Ruziah Safi'i madah ke programnya dermerik penerang pasal pemintar tiru AI, teknologi digital ngau innovation. Program tembaga sudah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan outreach inclusion program. Yang mana pengawannya ngembang tuju dekat nampak raban bangsa ti ukai semina ngena teknologi aja tang boleh ngagak teknologi jemahila. Seronya di zon ketiga lengatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur ngau penyampau penjerita bak tiga zon yang nakak kedetu ngelui 20,000 ikut yang maksud ke jakutu bak pengurami ngelancar ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Carnival Zon Sarawak di Kuching. Menyujung ke berita malam kita ke malam tu 30 hari bulan 7 tahun 2026 malam hari 4 berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching.

0: Karena misi Manduro.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengan lagu dangdut.

0: undang kita. Gelora Pagi, Y 9-12, Nelas tengah hari, Lontak nali hari, Sada lemai, Pemerindang malam.
1: Y FM, Segulai berjalan.
2: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak.
2: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, Music Iban.

0: kita diatu menemendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai ngau kami di YFM pada jam kedua kita. Terima kasih kita kagi ninga kami. Terima kasih juga kita ke udah datang ngagai RTM ba pengawal uji bakat ya. Pengacara TV tau ke host program television ngau penyampai berita RTM ke tembuk diatur sari tu 30/7 manyuh kaban kita ke handsome-handsome baji-baji datang ngagai uji bakatnya ya. Sekedar tiba gambar ngau video tahu mega di bidak kita abang section TV RTM Kuching Facebook kami tahu ke berita RTM nimu habis ayan sekedar video tak ke gambar bala kita ba dia ya tentu ya bala kita ke mujur dekat di Kangau Baru udah tu ya. Terima kasih laban ke udah berani ngencuba ke nasib diri pun eh nimu nyangkut gawak ba RTM ke kita tuah manu oleh pada kita ba kaki ke orang tuah kita mensia siapa kenemu tanya berpanggai ba atur petara lebih kita sigi ya uliah merambu uliah berniat uliah ngagah hasrat tang semuanya berpanggai ba pemujur tau ke dikemendar ke orang ti berkuasa petara neh dekrung pilih ngau lagu yang sempekat pengurindu kedua lagi nginjau lagu di data nesa.

0: singa ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halait mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya Bak YFM.

Datang lagu ya Nesal. Okey, tentu belah kita ni. Namanya tadi MA Gawa. Malam MA baru. Okey. Namanya mega DJ kebukanya Gawa dua kali sehari. Okey, nama laban tubuh tidak cukup. Keduanya laban bala nyaudah bak Selangau Dedin. Benuang capu ha. Badewan serbaguna Selangau. Program kita tentu ya soundcheck. Begulang gabala semifinalis kita ya kedua. Labannya bising ulu kos tau ke kursus dua hari tu tadi neh kurang tubuh ngai ke radio kita ingat nak bermunyi neh tajap ya terima kasih kita kesempai ninga kami ninti hari ninti yang jam nyapa dulu peninga kita di fanpage kami peminat YFM Iban terima kasih ngagai admin Jessica Itan okey nyapa dulu peninga kita itu ianya Richard Unuk MA selamat bertugas di konti di Jalan Simpang Semunjan ningan Wan bisi sempat lagi tebah ke lagu Josephine Jalin penyayau endak midang kena berindang semua kaban-kaban FB oi bisi lagunya udah tu lagi neh Catherine Robin selamat bertugas MA Eva Binson juga bisi nyapa Margaret Uncing MA di Sibu minta lagu Jonas McKean terlebak ke diri kena berindang semua kaban-kaban kepada tinduk malam tu meh ngagai nuan mega selamat bertugas kokia Jonathan Royang MA mana gari dipakan malam tu benung ningan nuan terima kasih lengunai nai ningan kita secara online terima kasih Jessica Itan admin gau kaban-kaban kebukai mega terima kasih udah tu nyapa bala kita di fanpage kami YFM Iban Station pemerindang kita aku nak ada update di FB rasmi kami laban baru dah update mega rentak ngali hari tadi neh okey tajap ya terima kasih kita ke agi ningan kami di Selampur menua kita untuk ya malam tu ngarap ke program terang di Dingan di Kapit 94.3 kita ke Diau di Lawas 101.1 ngau di Bintulu Hai 97.5 ngau di Seri Aman 89.5 di Serian Kebaru Mansa Kandang Menua Serian Dreba ke kita berjumat Pak Jalai Alun hingga kami 106.9 FM. Lagu ke dipinta dengan kita Josephine Jalin penyayau endak midang kedua lagi nginjau Jackson Jabut atau habis ingau kita Rami di Dewan Serbaguna Selangau ya ah nyak ya lagu yang bedau tembu bedau badu.

Ya mesti ke puah ngeraja pengawak kita ni. Bedau tembu, bedau badu, anang alang-alang, anang bertangguh-tangguh ni. Okey, lagu Rip Jackson jabut mic jam kita ni. 10.45 minit malam. Menua Indonesia dah bersedia yang napi musim kemarau dalam bulan 8 ngau bulan 9 tu ialah diumbak ngau fenomena El Nino ya. Kalai fenomena El Nino tu dekat mai gayari kerangkai kelalu angat di menuanya ngujung ke risiko Kampung Angus tahun jadi kelimpah beri penanggul bak sumber penatai air ngau energi di menuanya ditiah ke penerang hari sapit ianya agensi klimatologi meteorologi geofisik BMKG ianya Arda Sena Supahiwalukan ia madah ke kalai dalam bulan 8 tu ialah ia, ianya menua Indonesia dekat betapi ngau gayari ti kelalu angat dalam kandang 25% dekat nuntung dalam bulan 9 tu nakak kemari dia BMKG dah tertemu ke 5019 tumpu angat di serata menua Indonesia. Ia tebal lagi di menua tungak ke Kalimantan Barat, Papua Selatan ngau Riau tinggal dekat ke penyampau tumpu angat di kelalu manyuh ya. Kalai risiko Kampung Angus tahun jadi jakutangkan udah dikeluar ke ngagai pilihan luar buka itu nyengkam di wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah ngau di menua-menua bukai hanya tengujung ke sekedar di sebuah nasab mestinya di menua kita ya meraka garis antara menua. Phoebe Chloe Amasigat kurangi Janice Martin.

Balik kita ke Kediri malam doain berasa itu ini hendak lantang hati anak tu saat kami beri nak kita ninting hari ninting jam ya. Di Sibu Kelai kumpulan Seri Minyak Mai Minsamanyo sama nyukung kempen Meri Darah ke diatur hari 6 tu ke diatur ngau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu dekat diatur bak stadium tertutup Sibu bak jalan Teng Chin Hua program tu beringkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 1 ngali hari tentu ya kempen Meri Darah tu dikenan tentu ke stok darah cukup bak pengawak berubat ya. Okey, tebal lagi ungkup Hospital Sibu. Kalau ia penerang ke silik kita tahu telefon ngagai lumur tu inya 011-1856-5886. Okey, inya kempen berdarah kedekat diatur di Sibu ujung minggu tu. Bakal selama malam hari 4 jam ketiga kita mendengarkan lagu-lagu jiwang ke kita ya. Romantika Wai jam ketiga lagi tang sudahnya kita nginjau Bella Rem engkau lagu ya insur ke dulu ya. Okey, jam ketiga lagi aku nyapa baru balik kita bak fanpage kami ya. Terus dengar kami Pemerintah Malam YFM.

Ya, selamat malam. Kita dah nyinggang ke jam ketiga pemerindang malam kita. Tentu ya, malam rimpang jam ketiga Romantika Y. Okey, singgah dulu di fanpage nyapa peringkat kita, fanpage kami ya, YFM Station Pemerindang kita. Keterbatu nyapa Stephanie Sangung MA Semampai Ninga kita ya. Terima kasih James Pengiran MA, selamat bertugas di Konti Seri Enti Mega. Benar-benar ke program kita di Seloi Sibuti MA Kokia Jerami K, selamat bertugas Pemega Agnes Sindai Robin di Miri ke malam tu mana gaya dia minta lagu Sandai udah sangkai bati. Okey, kena berindang di rimpung kau kabar-kabar keng lalam eh. Pejimat pulai lagi MA, jangan lupa untuk bahagia aku kia sigi amai. James nu yang kaban kita ke suah berkunci ke jakut neh. Okey, ke malam tu sama tugas MA, aku bakal bawang di penyuati di kemeli. Tajak penaku peneka disirap dibelah tang anang saru salah sangka kekia. Terima kasih jam senu yang sebening ke program kita ke malam tu ya. Rose Liao MA sama tugas. Ngarak ke semua pakitanya mujur magang di kerja meh. Ungke biasa itu benung dengan wan kucah-kucah balu baribu. Terima kasih ya. CMS Friend. Bisinya pakitai sama bertugas Lina Bugis juga. Dengan kita secara online. Terima kasih ngagai admin kita malam tu ya. Kaban kita Stamos TV Still Love. Ngau bala-bala admin kebukai ke suah. Update bala penyampai-penyampai radio ke bertugas ni tengah hari di Y. Okay, lagi berkongsi kesenentang projek ngagak terowong di menua lawas Dedin ungkup rantaian jalan Sabah Sarawak Link Road. Okay, lagi aku berkongsi ke penerangnya. Kita terus berperindang lagu keterbahaya Romantika Y nginjau Sylvia Bunyi gal lagu ya Diau ke Tegal Sayau. Kedua nginjau lagu berpadu nyawa Dayang Nurfaizah ngau Dino Rindu Bayangan.

0: 24 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kedai

rindu bayangan lagu berpadunya Dayang Nur Faiza, penyanyi asal dari benua kita Sarawak, bumi kenyal langgau Dino. Okey, di benua kita Sarawak, kita sudah berjumpa jematan ke Pemadu Epanjai di Malaysia, lebih dari 4 km, jematan Batang Lupar 1. Aku dah dibuka dalam bulan 5 tu tadi sepedau hari gawai, nyambung kandang menua sebuyau ngau maludam yang manyu. Kawan-kawan kita ikut dah ngelawak ngagai jematan tu, ngambil gambar tau ke video. Menua kita Sarawak, dekat Bempu Siti Terowong ke Terubahaya di Sarawak, terpanjang di Sarawak Megak. Pemanjangnya boleh 2.24 km dekat digagak di Bukit Pagon Lawas, bersambung ke negeri Sabah ngau Sarawak, kira ke ngelengkap ke rantaian pejalan SSLR Sabah Sarawak Link Road ya. Kalau projek digagak ngau ungkus 6 bilion ringgit, okey. Harinya boleh ngemandak ke timpuh pejalan hari ke ngelamat tu 22.4 km, okey, di pandak ke ngagai 7 km tentu ya, boleh ngelimat kos semasa, kos minyak ngau kos logistik. Kalai Terowong telak, kita kena jalan Bukit Panggon Lawas, nak ibu lagi mansa menua Brunei Darussalam. Uha, dia temui lah ni nemu atau megak kita nguji dereba ba Terowong ke Terubahaya di Sarawak neh. Ngelamak tu medak ba menua sepiak dedin, medak ba filem ni nemu niat hati terjapai dereba ba dia nya ya boleh ke kita. London sampai ya, Roman Tiga Wai hingga lagu penyayau tua.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, kita dengar program kita Roman 3 Wanyo ya. Malam tu malam hari 4 30 hari bulan pagilah. Hari kebududi ya, dalam bulan 7 anda berasa ya, hari 6 sudah 1 hari bulan 8. Okey, pagi lah mega, tentunya kita ke dia di pilihan menua kota Semarahan dengan ngasai ke Engkabisi Jam atau ke Manyuh Peringkat Pengangkut Kebedadat pagi lah. Dalam kandang ya 3 hari, bak sebengkah program ke Dikumbai Jom Heboh Sarawak ya. Segulai sejalai 2026 kreatur bak laman UPIS Council Perbandaran Kota Semarahan ke diatur pagilah untuk ke 2008. Nyedia ke menyebengkah program yang kaum pengurami berjual ke pemakai panggau pemerintang engkau bisa bengkak diatur fun run, okay. Bila kita ke dekat ngemasuk pelanda fun run tu disediakan ianya penyauh yang 5 ngau 8 kilometer kena ke 2008 pukul 6 pagi ya, okay. Tentu kepala kita ke baik ke peringkat pengangkut bajalai-jalai tungak ke kota Semarahan ke benung ngau projek ngagak jalai ART sama-sama kita ianya berjimat lebih kita ke derba ya, kadang-kadang jalannya nemu berubah tak tentu neh anang kalau laju anang mega kelalu lubah ke kita. Terus sending ke lagu-lagu dalam program kita Romantika Y Def Leppard When Love and Hate Collide. Kelingin lagu Fadzel semi finalis kita Anugerah Carta sampai juara ke 9 ngau lagu ya lelengau.

0: Nama Magi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Ya gay bala kita luar, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Wah. Ya di Kuching, temu pagi tadi si Kuinduk Ditan sudah berkau ya tu tadi ditemu, okey, berbaik ke peringkat pengangkut mabuk, okey, bak siti operasi ops mabuk. Kedibialai bala pemusari unit pemansi engkau penerada trafik IPD Padawan di Jalan Tan Sri Dato' Amar Wee Bong Ping. Tumu pagi tadi nitiah kebenarang hari kepala polis pelilih menua Padawan seperti Tenden Barry William yang pada hidup itu berumur 29 tahun lebihnya diperiksa ditemu bisik kira ke bisik alkohol lah, okay, laban ke mabuk iaitu dekat di dawa mengena section 454 berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Pindaan 2019. Kali operasinya di berjalan bergerak pukul 10.30 minit malam nyentuh ke tumu pagi pukul 4 pagi. 49 buah peringkat pengangkut di sini diperiksa nyengkau 48 ikut sedak ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Polis bagai bising luar ke saman 44 bengkas saman tu nyengkau penyalah laban ke nukar tukuh exhaust guna lampu ti silau, lampu ti cukup terang dan itiah ke sudah ditetapkan nombor register dan itiah ke spesifikasi dan itiah ke size, okey, nada lisen riba cukai jalan atau ke rotex ke sudah habis tempoh engkau nadai insurans. Kadang-kadang kita mansak roblox hati kita berengkah kat dudap-dudap neh nama kebuah kesal medak polis. Lisien bisiga, rotek bisiga neh. Bala polis kita berjalan ke pengawak ke malam tu ya. Selamat berjalan ke pengawak di sambung mula kita Sarawak Bumi Kenyalang. Angin Marito, tak segampang itu. Dah lagi lobo, how can I tell her?

18 minit lagi kita yang bermula dalam pemerintah malam kita, program Romantika Wai malam tu ya. Okey, kita kaki dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh nah. Bagi selama pukul 12 timang ke rebak tawas yang dari pukul 6 pagi-pagi lah. Sudah awak kita pengerak pagi. Okey, pagi lah 6 pagi. Ah, ya, ya. Balik kita ke gawak jam ke dia tu. Samalah selamat bertugas ke kita. Hirau ke gawak-gawak ti ke juga lantang anang kelalu manyuh pikir ke kita ini. Okey. Ya ke baru duka belalak malam temegang. Ngarak ke malam tu ke biar 30 hari bulan kita belalak gawati ke cukup biar lantang. Okey, tinduk malam tu lagi boleh mimpi ke mana. Mimpi tinduk ngasuh kita jenak neh. Anak mimpi rawan. Okey, pagilah hari 5 kita bertemu baru pagilah neh. Asai ke pemerintah malam pagilah wai. Nyanda ingat jadual. Laban ke berubah-berubah neh. Okey. Terima kasih kita ke semua pendengar kami secara online on RTM Click atau ke channel My TV atau ke Astro kita 871. Tiga lagi lagu dirintai kaku ungkap ya romantika wai kita lagu-lagu jiwa ngau. Lagu di sada Nine Dynamic lagu lelengau lagu ke dipinta pendengar kita malam tadi ke bandar ya. Mayar utang dulu. Keluar lagi lagu Slam kembali terjalin kepada dia Jeffrey Molly Anang ngelebu aku. Terima kasih semua. Kita sudah berkali engkau DJ Mebat Lubang Ribut ungkep ya malam tu kenyar pukul 9 malam tu tadi neh. Ya kengitu hari pengada. Selamat hari pengada, panjang umur, murah jeruki. Bakal selama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Jaku tisiru. Jaku tisiru uling lantang katiti tusah. Uling angkat kesemangat telemi. Bijiman melebuh tinglabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput disendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku tipansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam sudah terpasau. Kedua, peluang sudah lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku sudah dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat ke semangat. Ngubat hati disinu. Jaku di positif oleh hidup kesemangat lalu merangsang tapi ke orang di ningaya. Jaku aja tidak sebut ngau siru bakal teriti air hujan ting masah ke rumput ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka run yang orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku ti siru ngagi anak oleh ngiring yang nyadi orang ti mujur lalu ngembuan pengarap padirimpu dudi hari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelandia ke dirimpu. Nale bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, saja yang tak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bijimat meh lebuh kita mansut ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tak pengemuan pengeringat ngai orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang datang mereka Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: nama aku tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa? Anak hack Facebook orang di setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, aku ngasuh telah lengah. Ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama. Sedulai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami, Bahwa FM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajale alun atau nyadi bak sembarang maya. Kaya semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri Music Iban.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: Gadung Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tinggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak kalah.
11: Gangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Wala kita sapa sinato.
22: Cidato 21 iku Ari Iban Rege Ngau Sarawak Raya.
23: Cidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sika subak.
24: Cidato bebadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucil kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Tegal pemanis sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tahu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani
28: diudah berambung
29: nyawa ngetan ke menua.

Woo! Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

aku Daina Shini. Terima kasih telah milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: Bude stare ponové, ura nej kliment, ktoré.
1: Na daj euro, ma da sa na maj.
0: Kliment, v knihu, ktorý tam.
1: Ja?
0: A knihu, ktorý.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Nayan teluk manua teluk tiga, nayan bapak pelanggar manua.
0: Klimen.
1: Klimen. Mandi malam ayam, ayam siapa ayam? Eh, yang Indo merti kayaan.
0: Nama Indo ya?
1: Nama Indo nya kayaan. Apa kayaan tu orang merti orang sika? Apa yang lain aja? Ayam pun klimen. Ani Indo nya lu malu, lu patah punya pulu, lu patah yang nyai pulai. Nyapa ya? Tanah pala itu, mana itu ambilnya? Nah, mana itu? Yang aku peralok piring di tujuh, jani tujuh, manuk tujuh, tangkap. Tadi inai baru anggap piring, amai le, amai.
0: Oh, yang nusi ke inai
1: yang nusi inai apa ya kan? Udah terpalok tadi. Ya, yang lelak, udah lelak. Kempen padi, nanti dia tu.
0: Oh, kempen padi.
1: Oh, ni awak kena nanti dia. Nama katanya, nanti dia lupa kata Indo ya. Awak tanah palai. Tak tahu kan, ayahnya tahu. Nai apa dia nak mono janai, mono manual nak nak ejar pirian. Nanai ni, nanai ni. Tak mau, nak. Dan tu pun tak ambil, ambil bulu, ambil tanah kempuah. Nanti dan asal asalnya pulai ni kan? Berunsur banyak kita boleh lihat apa yang naik di pihak. Berunsur banyak. Anti inovnya ya datai. Nanti klimen, nanti ada ikut nanti ke klimen.
0: Kau kaya ni tak?
1: Kau kaya tak? Dia pulang ngau. Ngaunya jadi punya cerita klimen. Tanya ya tentang kamu tak dengar?
0: Cerita klimen.
1: Cerita klimen.
0: Boleh kaya u.
1: Boleh, ya, ambil ampuh, ya, bentar. Mudah, orang nak boleh ngambilnya.
0: Ya, cerita klimian, ya, Mama. Oh, boleh ya, jayau menyapa.
1: Boleh jayau.
0: Tapang kumai.
1: Tapang kumai, tanah palai, uloh merenda. Untuk dia, aku yang maru. Nih, semua parai, ular parai, ilu parai, mangyah parai.
0: Ya, ya, tapi nak asuh hantu nak parai yang kaku.
1: Parai, asuh orang ambil kiri. Orang nyari nok, nengok dia lu nak sampai pulai.
0: Oh, apa bukit namanya tu? Kemana air?
1: Kemana air?

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Subiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Nak pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Dalam si tiupis, tentu mayuh buah rundiang siku-siku tindak sama tingerja pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang warna bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Pemerintah Sarawak sudah setuju memanjang ke tanah 1.500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu ngamik kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemanjang ke bak palang jelapang dandang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tenyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muka namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua simun jan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau muka ungkus ngena perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh, beras, ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

culi tau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzi dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nak mamak lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Mekah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak diklala, tengok panci dak nak prayas, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Na pamaagi, deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturuang pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Ayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, moyo gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemoyo gula dalam pemakai. Jaga pemoyo gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

Selamat pagi bulat peninga. Terima kasih ya. Boleh bertemu kenya mega. Kita lu bergulai ke pagi itu. Jadi bergulai dengan aku baru pagi itu dalam program sampai pagi kada keluar ke oleh Gereja Seven Adventist. Lalu pagi itu kita bergulai dengan aku pasal cantin loy. Bersampai kita. Allah Ta'ala apa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Nur kami.

tau ke bapangai bak pemilih kita. Jadi nyak mempelajari kita saat itu ngenang ke pilih ke cukup mar. Jadi nanti kita mendak dalam buku Ruth bagi 1 ayat 1 ngaya 2 madah punya itu. Dulu keliak lebuh orang Israel apin bisik raja lapar pungkang jadi di menuanya. Nyak lai sikuk lelaki ke bernama Elimelek kedatai redaban peturun Efrat tik diau di Bethlehem di menua Judah mansang ngau biniya Nomi ngau anak lelaki seduaya duiku. Jadi lepas kita ngenang ke Elimelek tu tadi, Elimelek benung bersatup ngau timpuh ke cukup marmenya. Ia berguna benar dekat milih tajak pen nyak ndang mar digaga laban menua sida ke benung lapar pungkang sigi tusah metuda Elimelek nupi bini ngau anak. Jadi tajak pen nadai cukup penerang dari Allah Ta'ala, Elimelek mutus ati ngerari ke diri. Laban ke ngai kena ukum Allah Ta'ala di menua sedampu, tang Arab ke Allah Ta'ala merik sedak ia pemakai. Ya mai bini ya pindah ngai menua orang kapir kalai anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Besai di menua orang kena ngelala Allah Ta'ala kebenar. Inah, ya pen yang ngelanggar adat Allah Ta'ala. Jadi, nyak kengasuh anak lelaki ya kedua ikutnya tadi. Jadi nguindu bangsa bukai. Menyikubuk ulang adat bagi 7 ayat 3 lagi 4. Jadi sikit bakal kemuntang mejalai. Lepas kita nguji dekat ngerari ke diri area penanggul. Tang pilih tak salah tak benar. Ngenyawah ke kita area Allah Ta'ala. Nyak kelama-lama nuju jalai ke salah. Pilih Elimelek mai pemati. Yang pu ngau anak lelaki kedua ku. Bila peringat. Nak ngira tusah mar pen penghidup di tapik kita. Satu pajak meh ngau pengharap. Nitiah ke pengharap kita buat Tuhan. Kelimpah hari ke ngerari ke diri. Hari gaya utai ke benung nyadi. Kati kita bala peringa benung betapi ngau utai ke cukup marah buat nipu dia tu. Nanti bisik pilih ngau betul. Lalu minta Tuhan ngiri yang kita dalam pemilih. Anang sesekali nejuk ke pengirau maik kita yang ngagai jalai kesalah bala peringa. Ingat ke Elimelek. Lebuh kita yang nguji ngerari ke diri. Badiak meh. Ngaso kita berunding. Anang sesekali berjalai nanti nak ngau Jesus. Laban ia ajak ke bisik kuasa. Mai kita nuju ngagai jalai pengadang. Lalu Tuhan nak dekat nejuk ke kita. Nuju jalai kesalah. Jadi kan ngau Jesus. Mai kita betapik ngau teh kemar dalam penghidup. Betapik ngau penyuntuk. Betapik ngau macam penyakit. Pemedis, memerinsak. Ianya Tuhan tetap merenang jalai. Nuju pemujur. Kalai kita boleh tertemu keberkat. Ia kena dari betatak. Jadi bila peningat. Sampai aku ngagi bila kita. Lepas kita bertungak ngotai kecukup mahar dalam penghidup. Pemilih dalam penghidup. Engka milih. Siapa akan jadi ketahui yang milih. Berkini kita akan nerus ke singkang penyalai. Lepas kita kemar benar dalam penghidup. Ngetu nak lama. Pejam ke mata. Ngangau ke Tuhan dalam sampai. Padah ngagi Tuhan semua sebanan wan. Ya dekat nulung. Bersampai kita. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga. Hidup kami di dunia ke berdosa itu Tuhan nak mudah. Macam pemilih kepatut digagak. Kelebih lagi, pemilih lebuh maya kaminya tadi bertungak ngau penusah. Milih bertuai kenuan, nyak nang patut dikerja kami Tuhan. Nyak lai iri ke mengenai Roh Kudus Tuhan. Ngambil kegenap pemilih ke digagak kami Tuhan, nak mai kami limpang rinuan. Nak mai kami ngejang jauh rinuan. Tang awak kegenap pemilihnya Tuhan, mai berkat, mai pemayak, mai pengasih nuan. Datai semak ngege kami. Tuhan, sawup kami, genap hari, genap singkang. Kami nyerah semua tu dalam nama Yesus, juru selamat kami. Amin.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bulan Julai orang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
4: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
5: Kudeka malaku dinga samua iban nampung singalang burung kuntuang manawal buban tu ba bulan dua jaku canuan dama ga bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngaur sam lebas ga anak khas munu anak mampasan nebang ga kayu serang batang kurang ruman ngetak garanau rara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh apa rugan berintai enam. Kawak lekitai daya atar ubah muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas dah udah badu lantang ega ikan.
6: Penggerak pagi, pukul 6.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pembatu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pembatu kenyalang, tindak dia tandang, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, nak je ku iban. Lepas banyak dia kacau ke manis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, mai ke buayan nurun. Melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja. Dak ke lelaki mesti nurun. Ya like, aku nenuan puak tu, beketan tunggal, tegar berjalai, remawa negung, tucung, bukit bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengayan sedan. Kaki jangkau, rekuang rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketibaan, tajam, nanya kena. Ya lah, tu mana benar.
4: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
5: Agi hidup, agi bersawar.

Okey, bujang semalam hari Alon Lopeng lagu dikenak ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu peninggal. Bertemu baru kita ya sarito hari 5/31 hari bulan 7/2026 hari ke penudi kita bulan 7 tau. Berdau kita ke nyingkang ngakai bulan 8 pergilak ya. Selamat pagi kita ke udah tumu muka mendiang ke YFM ke pagi tau. Apakah selama pagi hari 5 kita bergulai dengan awakku Sam sepenglama 3 jam tak lagi ya. Berengkah hari dia tu nyentuk ke pukul 9 pagi. Program nang bakal selama maka peninggal 7 pagi terlagi macam pesan berat ngau maka pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi terlagi gulai ba 2 pagi wai ya. Lebih lagi kita ke udah tumu maka nyedia kediri ke deka nurun kawak ke pagi tu ke bisi minda. Kalau pihak Mekah kita aku dah bawa rantu calai Mekah. Harap ke berjimat lebuh ke maik ke perungkap pengangkut kita tumu pagi itu. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi itu peninggal. Padahal mai berita-berita bukai bawa jam ke terubah kita ke pagi itu. Untuk merindang kita dulu dengan lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Agai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang, dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bahasa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: Ij kanan anak langkau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima kalah.

lagu hari Enid Allen ya, kanang ke nuju bujang berani kita kalau kita sama nemu ya temenggung Datuk Kanang anak langkau enya siko hari bujang berani menua kita ko dah berambun ke nyawa ngetan ke menua kita kalau hari itu 31 hari bulan 7 enya nintiang tahun diintu hari bujang berani ya tau hari pahlawan ke disambut nintiang 31 hari bulan 7. Jadi terima kasih meh ke tanggung pengawak bala bujang berani kita lebih ke Raban sedadu kita banyaknya ke udah nadai ke badunya sidak ke udah pincin gawaknya di sedadu atau ke lagi gawaknya di sedadu ngau muka semua Raban pengelikun kita ya ngau udah berbenar nyaka pengelikun pengelantang menua kita nanti nadai sidak tu kita pan nak ulih ngasai ke penyamai atau ke pengelantang bakal ke diasai ke kita jam ke dia tau ya jadi selamat hari bujang berani atau ke hari pahlawan sehari itu menuju semua bujang berani menua kita lalu rambai jaku hari bujang berani ke tahun tu ianya ngenang tanggung pengawal negap ke pengelikun menua ya. Okay, lalu ngau nyak mega tuai pemegai menua Sarawak ngau bini ya Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi mega meri selamat dari bujang berani ngagai semua bujang berani sudah ngetan ke menua kita kalau ia madah ke tanggung pengawak pala bujang berani ngau Raban pengelikun tu cukup besar reti ke udah mai pengelantang ngau meka pengelikun ngakai menua kita ya jadi ia meka ngarap ke pala bujang berani pala Raban sedadu ke aki gawak maka ngarap ke semampai terus nyaka pengelikun menua kita ya nyak jakuk ke di pansut ketuai pemakai menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junedi Tuan Ku Jaafar ngak muka bini ya Tuh Puan Datuk Pah Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Sanusi lebih lagi ke meri selamat hari bujang berani atau hari pahlawan ya agak semua Raban pengelikun menua kita. Okey, selamat pagi. Lebih lagi bala Raban pengelikun kita yang ke bisi mendiang ke program kita ke pagi tau ya. Angkanya udah pincin sedadu tau ke sidak ke agi gawak ngau semua Raban pengelikun kita meh. Beri terima kasih ya ke tanggung pengawak kau dah di pejalai ke sida yang tan ke menua kita. Okey, itu merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Ransing veteran Siga Tuai. Jadi pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan pesan berat ngau mengkau pesan ke babatang ke diterima hari peninggal kita ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upias iklan ubat. Hurix.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat bukit bak pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, bak jam kedua atau peningah, maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Jadi pesan ke terubah tu hari Priscilla anak Michael Labeda. Jadi pesan tu madah ke Indaya, Jen anak Acun ya. Jen anak Acun udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu lah. Apa rumah Sidampu. Inya apa rumah lumur 17 Jalai Batalupar Kampung Resak ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu betelipun ngakai lumur BB 0174-06-5685. Okey, lalu pesan kedua tu ianya hari anak Bada madah kapai sida Bada anak mumin. Bada anak mumin udah nadai kemari. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidempu ianya ba kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Lubu Antu di Kucing Seri Aman Kalimantan Barat Kepuas Sulu Balai Ringin Miri Kapit ngau mega Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Bada anak mumin ya, Bada anak mumin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa Kampung Siun Tapah Batu 22 Jalai Kucing Serian lalu kadu kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Winston anak Sabang madah ke menyadi sida Wilfred Bangu anak Sabang. Wilfred Pangu anak Sabang udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya rumah lumur 37 lorong 12B Palang 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kucing Semarahan Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Kalai penerang ke Siliagi kita tahu batlipun ngagai Winston

kadi sengai pala mayu malam tau lagi ya pa rumah sedempu ianya pa rumah lumur 37 lorong 12 B Palang 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Semarahan, Seri Aman, Julau, Kenawit, Sibu, Bintulu, ngau meka di Miri, ngau Kaban Belayan ke Buka. Ya? Okey, nguyang agai pesan ke Siti tu, ianya pesan hari Jodri Impin tau ke Boy, madah ke ngeta sulit ni yang apa sida ianya ni yang kaluang ane ajan kaduka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sida ianya ba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba batang jelaluang tisam Sungai Teh, Jambu Kerampak, Selangking, Luyang Spek, Setiam, Sap, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Siliak, okay, kita tahu bertelepon ngagai Lumur Boy 019-991-9600 tahu kenuju Gunin 012-812-9593. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sauliat niang kaluang ane ajan kadeka diatur pergi lah 1/8/2026 pukul 8 malam ya aba rumah sedempu inya aba subplot 74 Austra Height PS3 Jalai Sibiu Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya Arya Subdeacon Andrew Prayet madah ke Semiang 100 hari ke niang Binia ke ainya niang Subdeacon IC ana Lawrence atau ke dikanga orang Ci ya tau ke anak niang Cikgu Lawrence Abing ke dekat diatur 8/8/2026 ainya hari 6 pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Jadi santo nuju Kaban Belayan di Miri, Batu Niah, Pidi, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Di Gua, Selepung, Di Melugu, Entulang, Temudu, Sabu, Perwan, Batu Lintang, Undum, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertanya ngagai Subdeacon Andrew Mpu bak lumur 017-675-0551 atau kunucu lumur 019-644-2544 ya. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngintu 100 hari ke Niang Subdeacon IC anak Lawrence ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 7 lemai ya aba rumah sidampu inya aba rumah TV temudu baru Jalai Hub On. Okey, pesan ke Siti tau inya pesan hari tuan rumah Juna nak taduang madah ke pengawak ngeta sulit niang ibu ya inya niang Sumba anak Jambal ya tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi pukul 7:30 lemai aba rumah sedempu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Di pesan tu nuju Kaban Belayan ba batang Awi, batang Babu, batang Rimbas, batang Kerian, batang Sebetan, ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih di sebut itu magang. Kalau pesan tu madah ke ngeta sulit niang Sumba anak Jambal ya, tau ke Indayanai ke dekat diatur lemai tu lagi ya pukul 7:30 lemai aba rumah Sida Empu inya aba rumah Dara Remias Ulu Luau Awi Seratu. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Arya Shelley anak Peter Salang madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang Peter Salang anak Inggun kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang tu.

kalau pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawaknya dia tu ba rumah sidampu, ba rumah wali lubu penyau skim skuau sibu. Okay, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Batu 13 Sibu, Batu 16 Salim Belalang, Tamin, Selangau, di Mukah, Bintulu, di Miri, Bak Skim, Porok Skuau, Paku, Batang Uyak, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Shirley, Bak Lumur 012-622-0451, tahu ke Lumur 011-405-3551. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninga, ianya pesan hari Sanggu anak barak madah ke Lawrence anak tinggum, Lawrence anak tinggum tahu ke Pai Sklin udah nadai meka, lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sedempu ianya ba rumah di Duang, lalu dekat kubur ke pagi pergilah 1.8 bak pendam Sungai Tapang. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai Murin bak lumur 013-411-2113. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ianya bak rumah laka Sebangkui nuju apa iba di Beram, Kaban Belayan bak Muara Payang, Jalai Bayung, Rumah Angi Garu, Kaban Belayan ba Sungai Kura Pakan, ngau mega Kaban Belayan ke Buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Lawrence anak tinggum tau ka Pai Sklin udah nadai, lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya, ba rumah sedempu inya ba rumah di Duang simpang Kuko Jalai Payung, lalu dekat di kubur ke pagi pigila ba pendam Sungai Tapang. Okey nya ke pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Sudah terlalu nampo macam pesan ke Bukai. Merindang kita dulu ke pagi tu. Okay, lagu ke dibai Anderson ngalai ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, terima kasih Hakiba awak pengerak pagi. Jadi Haki maca pesan nabukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu madah ke Jacqueline anak saya ya. Jacqueline anak saya udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ba rumah sidempu inya ba tinting tuba semuncan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak temiang, munggu ai, keniung, batu pengansah, kepayang, kedumpai, segak, munggu sabun, gayau mawang, gayau padu, isu, semelatung, sibau rumbau, marau pantau, sapak, dimentu, muding, ipuh, kucing, seri aman, ngau megak kaban belayan ke bukai, ke enda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi, madah ke Jacqueline anak asai ya. Jacqueline anak asai, udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai bak rumah sidempu malam terlegi ya. Inya bak tinting tubak semunjan, lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya hari Hebson anak sunggung madah ke ngetas ulit menyadik sida ianya niang Melda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Jadi penerang ke sili agi bekaul ngau pesan tu, kita tahu ba telipon ngagai Hebson sunggung ba umur 0168856409. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Ngkramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Ntulang, Dilacau, Karak, Mpili, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Sungai Tenggang, Pantau, Nengasan, ngau mega kaban belayan kebukai yang kena ulih disebut itu magang. Jadi pesannya tadi madah ke ngeta sulit niang Milda anak sunggung ke dekat diatur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidempu ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya gawan anak sanggau madah ke pengawal Nana Mergang niang antua ya inya niang Mirin anak janggung ke dekat di atur pergila 1/8/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sida inya bak rumah usuh Merakai Dada Indonesia. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai kawan anak sanggau umpu kena umur 0199394-0947. Jadi pesan tu nuju kaban belayan Batu Lintang, Kumpang Pauh, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Rasau, Kelampu, Bukung, Kandis, Sayat, Suh, Seremat, Engkelili, Lubu Antu, Sri Aman, Kucing, Sibu, Bintulu, Dimiri, ngau meka kaban belayan di Indonesia. Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawal Nana Mergang, Niang, Mirin, anak janggung ke dekat diatur. Pergilah 1/8/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi kapan pelayan dipinta datang agai rumah sidampu ianya apa rumah husuah merakai dada Indonesia. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya hari medan madah ke pengawang ngeta sulit niang jegera anak jimbat ya tau ke ini ipui ke dekat diatur 2/8/2026 ianya lemai hari minggu tu elok eh, pukul 7 lemai. Jadi pengawak tu diatur apa rumah sidampu ianya apa rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba batang layar batang spek entai kemali Tabai, Skrang, Puak, Ijit, Ngau, Kaban, Belayan, Kebukai. Jadi, penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngagai lumur Ipoy, 014-525-4882. Jadi, nyak tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang jigra anak jimbat. Tahu ke ini Ipoy, ke dekat diatur lemai hari minggu untuk ilak. 2008-2026 abah rumah sidampu hanya abah rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan madah ke Arigima nak umpun madah ke Apai Sida ianya umpun anak dom ya, umpun anak dom tahu ke dikangau rapai nyawai udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah William Madana lupa renit awiak seratu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilah ba pendam mandi yang lupa renit. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubuk renit, lubuk nibuang, alit empayang kabuang, sungai kabang, kali kabar, nanga maluang, kemida nawi, temudu, diso, sungai antu, bawai lipas, nyawan, keluar, kerangan, tabau, labang tengah bintulu, bayan ulu muka, ngau kaban pelayan ke bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke umpun anak dom ya, tahu ke dikangau rapa nyawai udah nadai. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah 1/8 ba rumah sidampu ianya ba rumah William Madana lubu renit awiak seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu ilak ba pendam mandi yang lubu renit ya. Okey, jadi berkenyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninga kita ke pagi tu. Jadi 7:30 pagi tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM atau lagu hari Igu Anthony yang berindang kita ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Selamat pagi, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 5, 31 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Ketuai ti berani serta bisik visi bak sekolah nyungkak daya bersemekiah Sarawak. Pemansang bakat STEM nyukong agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa tanda naga ngau singa Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Ketua ti berani bisi visi serta uliah ngatu ubah nyadi orang ti berguna bendal dikena nampak Sarawak nyadi sebuah menua ti bersemekiah bak renggat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah pemujur siti-siti menua ukai berpanggai bak pemesai kandang menua tau ke penyampau tubuh ya tang disukung ngau kualiti nyadi ketuai serta pemansang modal mensia. Ia bercontoh ke Cape Verde timujo ngangkat ke prestasi tim main bol hasil ketuai ngau pengurusan ti efektif. Ia madah pengeransian kesama patut diirik dengan sistem pelajar ti ngemerat ke bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik tau ke STEM dikena ngada ke rebak ti berpenemu bisi pengelandiak serta bersedia napi ubah ekonomi dunia. Ia maksud ke Jakutu ba awam pengurusan pendidikan pengetua sekolah menengah Sarawak ke 61 di Sibu. Sarawak majak negap ke pemansang bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM dengan mayu macam inisiatif ti mungko pelajar ari renggak sekolah nyentuk ke palang pelajar tinggi. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawi Ing Madah, tu dikena ngada ke modal mensia tinggembuan pengelandiak tinggi, ngambil ulih nangkup guna pemansang menua Jema'ila. Antara inisiatif ti dipercayai ke, nyengkawam program dui bahasa, STEM Trailblazer, STEM Catalyst, nyedia ke komputer ngau nambah ke akses internet bak sekolah menua pesisir. Geran pemansik ngau skim pelajar tinggi percuma. Pengawaknya nyadi ke pelasau dikena ngada ke mayuh agik saintis ngau engineer ti ulih nyukung pemansang teknologi ngau agenda kuasa ti meruan. Ia maksud ke Jakutu maya berjadi ke Carnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak bak Palan Sains Sarawak Kuching. Bak pengerami ke Sebaka Sapit Sekretari Perancangan Ngau Pembudayaan Sains Mosti Datuk Ruziah Syafiq madah ke Mosti maja negap ke pengawak ngemaran ke sains teknologi ngau innovation dengan pengawak ngatu Minggu Sains Negara MSN 2026. Programnya endo merik penerang pasal Artificial Intelligence, AI, teknologi digital ngau innovation. Program tu mega udah dikerembai ke ngagai menua pesisir baka belaga ngau kapit dengan Outreach Inclusion Program. Pengawaknya ngembuan tuju dekat nampak raban bangsa ti ukai semina ngenak teknologi ajak tang ulih ngagak teknologi Jema'ila. Sarawak nyadi zon ketiga alai ngatur Minggu Sains Negara 2026 pengudah zon utara ngau zon timur. Ngau penyampau penyerta bak tiga zonnya nakak kediato ngelui 20,000 iku. Lebih 500 iku hari 44 bengkah raban tingari ke Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei ngau China. Deka berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tandak Naga ngau Singa Sarawak 2026 tidakkah diatur kena 8 ngau 9 hari bulan 8 tu. Pekit tu dekat diatur bak Dewan Serbaguna Ang Cheng Ho Kwari Batu Kawa. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada. Pekit tu dekat mantai ke 4 kategori, ianya Tandak Singa Utara, Tandak Singa Selatan Tiang Tinggi, Tandak Singa Selatan Tradisional Ngau Tandak Naga Bercahaya. Program tu ukai seminat pekil lumba ngau main ajak tang megak pelasal dikena negap ke pengawak bertukar budaya ngau kau antara bangsa kelimpah ngelaku ke Sarawak jadi palan dagang temuai budaya. Datuk Seri Adu Karim madah munyinya ba awam pengarang berita di Kuching. 306 ikut orang hari 13 buah rumah panjai bak kandang menua Seri Aman nerima surat palak tanah sidak kemari. Pengawak nyerah ke 417 lot timungku pemesai 903 hektar udah tembuk bak pengerami nyerah ke surat palak tanah berserimbai ngau jubli emas upis sakra. Pengawaknya dipenyadi ke Sapit Menteri Langgu Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak. Datuk Haji Len Talif Saleh bak kilang sawit merindun di Lubuk Antu Seri Aman. Hari penyampaunya, 34 lot tanah dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 13 Kanun Tanah Sarawak, lalu 383 lot dikeluar ke Hari Baruh Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Dulu agi harinya, Datuk Haji Len madah ke pengawak nyerah ke surat palak tanahnya mandang ke komitmen sakra di majak negap ke pengawak meri aku ngagai orang ke ngempu tanah NCR. Tu megak dekat nentu ke pengelikun hak orang ke bempu tanah serta nyungkak pemansang sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Dia tu kita menemendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Sarawak nadai netap ke target penyampau medium emas diulih bak pekil lumba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026 tang numpu ngagai pengawak ngetan ke penyulut ti dijapai sebadau tu. Menteri Nembiak lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mesti benar pengarap Sarawak ulih nyadi antara tim ke pemadu atas begulai ngau Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ia madah kontijen Sarawak habis nadai ngumpul 76 itim hidup emas ke diulih maya nyadi champion lebuh Sukma 2024 diatur di Sarawak. Ia maga bisi benar pengarap bala atlet serta pengurusan kontijen Sarawak sudah bersedia ngemasuk pekitnya. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakutuk ngagai RTM di Kuching kemari. Sukma Selangor 2026 dekat diatur kena 15 ngagai 24 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya tim sukan layar Sarawak tingari ke menua bak pekil lumba ngemain Malaysia Sukma Selangor 2026 patut ngemerat ke semangat beraban ngau kerjasama dikena ngamat ke target medium emas. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk nembiak miat ngau pengelantang raban bangsa kemegak penolong ketuai kontijen layar Sarawak. Datuk Rozi Yunus madah tiap ikut atlet ke dipilih dan udah bisik potensi keulih nyawa pemuju tim tu. Atlet megak dikingat ngambil bersawup ngau pangan diri, merik kerjasama serta merik komitmen penuh bak pemanjai pengawak nyedia ke diri ngau maya berpekit. Ia madah munyinya pengudah bertemu ngau tim tu di Miri. 80 itik tukun tau ke Refbo udah diengkah bak kanan tasik Kuala Nyalau Bintulu kemari. Dikena ngintu serta mulai ke pemanah ekosistem tasik ti dikeruga ketegau pengawak pukat irit ti nadai pemendau. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Sarawak, Datuk Majang Renggi madah inisiatifnya ngembuan tuju kena nyedia ke palan baru ngagai utai hidup dalam tasik, nambah ke asia berikan serta nyaga kanang endur berikan cara asal. projeknya dikarap oleh mari penguntung ti besai ngagai raban urang berikan di Kuala Nyalau. Ia maksud ke Jakutu ngagai media pengudah berjadi ke pengerami ngelabuah ke Refbor Fasa 2 Bintulu. Program tanggung pengawak ramah Kopratu kerjasama antara pembinaan Tukun Bebola Sarawak Sendirian Berhad PTBSB ngau Sarawak Forestry Corporation SFC ngau Sukung Bintulu Port Holding Berhad BPHB. Kenyau hari tahun 2022, PTBSB sudah meri 467 etik refbo bak sekedandu di Tasik Sarawak. Nyeng kaum Satang, Kabung, Kuala Rajang, Lawas ngau Kuala Nyalau. Lumba ngau main palan pelajar tinggi Sarawak IPT ukai semina alai berpekit ajak. Tangnya di pelasau dikena nampak mahasiswa kebisik disiplin tan serta ngembuan semangat nyadi ketuai. Sapit Sekretari Besai Polisi Upis Menteri Pelajar Tinggi Ahmad Rizal Adnan madah ke pemansang atlet patut dipejalai ke ngau cara tik komprehensif yang kau melatih, pemakai, pengerai, penglantang runding ngau akademik tik setimbang. Kebuah halai pihak ngambil atlet mahasiswa boleh nyapai penyulut bak padang ngau dalam pelajar sidak setipak ngau aspirasi langgup mansang pelajar tinggi Malaysia 2026 ngagai 2035 di ngemerat ke pemansang bakat ngau cara ti alus. Ia maksud ke jakunya ramba berjadi ke lumba ngau main IPT Sarawak edisi kedua di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS kemari. Lumba ngau main IPT Sarawak diatur berengkah kemari nyentuk kedua 2008 di dipasuk 28 kontijen ngau lebih 2,000 ikut atlet ke berpekit bak 8 bengkah lumba ngau main. Penyampau nembiak ngau ngambil bagi ti bertambah yang mandang ke pengerindu ngau komitmen palang pelajar tinggi negap ke pemansang lumba ngau main mahasiswa di Sarawak. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Ketuai Tik Berani serta bisik visi bak sekolah nyungka daya bersemekih Sarawak. Memansang bakat STEM nyukung agenda teknologi ngau kuasa meruan Sarawak. 44 bengkah raban dekat berpekit bak piala terbuka antara bangsa Tanak Naga ngau Singa Sarawak. Yanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching.

0: Selekat jakuk sarito ianya empelas. E M P E L A S. Empelas. Reti empelas keterubah ianya sebangsa utai tumbuh ti bebatang serta bedaun keriang serta begeru. Ketau dikena ngansar ke perengka digaga ari kayu, awak ke alus, baka kertas pasir, serta reti empelas tumega, tau ke dikumai ngalus ke perengka kayu ti digaga. Contoh ayat, amat manah pangka kayu digaga ayah abuapnya. Udah gada alus kia ngena daun empelas. Contoh ayat ti kedua, aki suriang benuang empelas ulu duku ke digaga ya alu-alus. Reti empelas kedua, ianya mulir, makai, tau kemutik ngau siliak-siliak. Contoh ayat, indai, empelas mua menyadik kami kebaru tembuk makai, ti nyau berkedinggil di depan igi asik. Reti empelas ketiga, ianya mulir, tau kemulai kejaku tibisi teklanyur. Contoh ayat, kati nda apa igat maik sangau sarak. Laban jakuk ia tinggal su hati apa igan siban, lalu nak diempelas ia. Nyak nakak seleka jakuk sarito, ianya empelas.
1: Seleka jakuk sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Ungkua anak juga.
3: Kelamu
4: anak gadung.
5: Jawiang anak juga.
6: Jambi anak pasang.
7: Ungar anak ujum.
8: Untang anak jenggan.
9: Letan anak kusir.
10: Kumpang anak tinggi.
11: Nyantau anak juna.
12: Ugap anak utut.
13: Nyaru anak talam.
14: Janggang anak ingkoi.
15: Bulan anak kasau.
16: Empati anak dugu.
17: Entap anak tulu.
18: Manit anak celing.
19: Rejap anak bagi.
20: Mat anak akit.
21: Border Scout utut anak tanggang.
22: Dampi anak Brian.
23: Andrian anak tadang.
24: Ngalah kita sapa Sidato.
25: Sidato 21 iku ari Iban reka ngau Sarawak Renja.
26: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi siga subak.
27: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
28: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
29: Ketegal kemana sidang ngenan ke menua meh? Kita hidup likut nyentuk ke dia tahu.
30: Kami hari drama penghidup.
31: Beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah
32: berambung
33: nyawa ngetan ke menua.
0: Sumpah Soldado berambun kenyawa, napi peluru nadai pemata, bertempuh ngau munsuh sebarang maya. Tinggal mih apai, tinggal mih inai tangkai menimang, tinggal mih ambai pini perasam tulang, tinggal mih telesak anak dikesayang. Ndak ngajih ke mata diacuk rangkang, ndak bersampi kenyawa ditebak tulang. Enti aku sulai, mantai midang. Gagak mihaku ke buah kenang, nyawaku begitang di ujung senapang. Aku tandang ke singkang bebuai dadu, langkah penghulu lumur satu. Aku pansang ke singkang, berambun kenyawa, langkah pengiring pala, pengerubuh kuta. Aku tibar ke singkang pengikar, tuai terbangkar, langkah rimau beranak tunggal. Aku kenji ke singkang berani mati, langkah bujang berani, ngagai juluk arti ngepuang mimpi. Ngamat kedanji, nuntung keseruan, nguta negeri, ngetan kekeamanan. Jalai kedititi, ngerencah padang penusah. Mipir di padang, pasir penisil. Utai di pedak mepetir, nyawa, gila, aus kekelak.
1: Nyerimbil, tebiang kumetang, darul kelemayang. Semingit nadai penerang, tampak besenawa. Ngilik kelekung pemeniti, belapur bingung penguji. Perahu pecah, suar patah, basah renyah. Ensuruk begiung hujan batu sebun selejuk. Tau ngelebu, landik ngaya, ngasuh medan. Nikik bukit pemesak, melunggang kesepian. Ngilik kelebak penglelak, ngasuh insak ndak berasai temepak. Mata terbeliak, dada lisak, ati asai kedekat nyabak. Tang beragam dalam kur ngelaban. Suah tetemu ke bukit, tusah ditikik. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Enggai ndak diterusi, dintak ke panti. Sungai mar disemerai, enggai ndak dirintis ke jalai, adu ke titi. Lenggang gumbang mar ditacang, tusah dikelayak. Enggai ndak dilayar ngau tungkang lundai kemudi. Kampung jerun ndak alah kelawun. Enggai ndak ditebang melambung kena beliung. Ngasuh suah jai pelajung. Patah peredah terkelecur karun rutan marap. Di sepemanjai tawa mundur ke sungai pengelikuan menua. Kai kerja kebetemu ngau raja bayang. Kebenyawa pas begiga, apin kalak gak binasa apa-apa. Laban kebersedia, bebekal kepemenga. Di sepemanjayari nampak kejuluk hati ngepung mimpi. Kai main kebetemu ngawantu gerasi. Di tisi kampung sunyi, papas repak puak temuda. Kebegigi ngabih geraji, tikuk telengah. Tangkur semengat tak diau diri, nadai kalak ruji. Laban kengkak kebisik ditapi, aku beri sungki, aku suak ke pedara, piring penganan. Sepemanjai hari ndak lapang petang, lempuang seruran kusang, penuh pengadang. Gak pendiau sempama tunjuk dalam gantang, nyelat kurang. Keukai pejuru menimang kabar pelayan. Setiap hari hati penuh penangi, cukup pengerawan. Neresak pengerepak di kibak kanan, bertempuh ngau musuh, belapan bertengali alan. Napi peluru leka meriam, disembur ngau lipur, diperjin ngau misirkan. Tang seput nak kalak ribut, hati nyelingi ngetan kemenalan. Agi hidup, agi ngelaban. Sejengkal nak kalak nikal, surut ke belakang nak sekilan. Sigik seruran, berprasang ke leka dindang rentayan ramban. Rentat atap, pumpung prabung. Bekejang titi, jamban penjuang. Patah sayap, betungkat ke patung. Pantang nak rari, ninggal kekelak. Aku pasang kesingkang randang pemerani. Langkah kemping padi belimbing besi. Jawa kenuk kurang keliak setangga tali. Bujang terbilang berani mati. Ngagai julo ati ngepung mimpi. Nguta semaya ngamat kedanji. Ngulih ke sekepin midul besi bepapak seinci. Deberi raja, tanda pemerani anak lelaki. Dada beriang, kemilang dias bintang.

0: Na pamaagi, deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu di deka Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu deka ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Miet. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen.